0: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartline Ready.
1: Halo Heartliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
2: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartline FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartline FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartline FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
3: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

Horas Bangso Batak. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

106.6 FM, your family station. Good morning semuanya. Jika menemani hari ini di Special Morning Espresso untuk edisi hari Jumat 25 September ya 2026, hampir aja nyebut Desember. Ini udah mungkin rasanya tuh kayak udah akhir tahun aja ya. Masih ada beberapa bulan lagi. Di tanggal 25 September 2026 7 kali ya untuk kita menjelang bulan Oktober nih. Dan kebetulan juga untuk hari ini di weekend terakhir ya untuk bulan September. Semoga apa yang Anda lakukan, apa yang sudah Anda rencanakan di bulan September ini banyak juga yang sudah terpenuhi. Kok terpenuhi sih? Yuk, Dika menemani Anda di Morning Espresso Special selama 2 jam ke depan hingga menuju jam 10 nanti. Sambil ikutan yuk topik kita di pagi hari ini tentang kesehatan mental gitu kan. Seberapa penting sih kesehatan mental bagi Anda gitu loh. Karena akhir-akhir ini beberapa tahun belakangan ini lagi ramai juga diperbincangkan tentang kesehatan mental. Yang pastinya ada kesehatan fisik, ada kesehatan mental juga. Ini juga menjadi apa ya? Menjadi hal yang harus kita pikirkan. Harus juga kita jaga gitu karena terkait dengan kesehatan. Bagaimana nih untuk pandangan Anda yang mau gabungan? Bisa join di Wawa kita ya di 0819-269-1000. Ataupun yang mau ikutan gabung melalui akun live TikTok di pagi hari ini. Aku tunggu deh untuk setiap atensinya.

0: Cerdas Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Jangan jualan ke semua orang. Ini salah satu kesalahan yang paling mahal dalam bisnis. Ingin menjual ke semua orang. Anak muda iya, orang tua iya, pria iya, wanita iya, semuanya dianggap target market. Masalahnya, saat Anda berkomunikasi kepada semua orang, sebenarnya Anda tidak sedang bicara kepada siapapun. Pesan jadi kabur, penawaran jadi lemah, identitas jadi tidak jelas. Hardliners, coba perhatikan, sebuah bisnis yang sukses, mereka sangat spesifik, mereka tahu siapa pelanggannya, mereka tahu masalah dan keinginan pelanggannya, karena itu komunikasi mereka terasa tepat sasaran. Pelanggan akan langsung mereka, ini produk buat saya. Semakin spesifik target Anda dan semakin kuat pesan Anda, semakin besar peluang penjualan. Jangan takut membagi pasar menjadi segmen, karena pasar sasaran yang tepat selalu lebih berharga daripada pasar yang luas tapi tidak jelas. Lebih baik dicintai oleh segmen tertentu daripada diabaikan oleh semua orang. Dan ingat, hardliners, bisnis besar tidak dimulai dengan melayani semua orang. Bisnis besar dimulai dengan melayani seorang pelanggan dengan sangat baik. Jadi, berhenti mengejar semua orang. Temukan siapa pelanggan terbaik Anda. Layani mereka dengan luar biasa. Karena saat Anda menjadi pilihan utama bagi satu segmen pasar, pasar yang lebih besar akan mengikuti. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Hardline Radio, more value, more than radio.

106.6 Heart FM, your family station. Ada Gi Aci dengan Go. Bagaimana nih untuk hari Jumat ini? Biasanya tuh kalau hari Jumat orang-orang kantoran gitu kan, ada yang udah pinggangnya kayak capek banget gitu. Ataupun yang mungkin udah lelah banget dengan pikiran-pikiran yang bercabang. Pastinya untuk weekend ini, Jumat ini, yuk tetap semangat, tetap ceria, sambil untuk menjaga kesehatan mental kita pastinya. Nah, ngomongin tentang kesehatan mental, ini mungkin kedengeran kayak cukup serius banget di pagi hari ini. Tapi hari ini kita akan membicarakannya dengan yang ringan-ringan aja deh. Karena menjaga kesehatan mental ini enggak selalu harus berupa sesuatu yang besar gitu, sesuatu yang big, enggak juga. Kadang sesederhana mungkin tidur yang cukup. Ini penting sih kalau gue bilang. Rasa-rasanya tuh kalau tidur cukup, kita bangun-bangun perasaannya bawahnya happy gitu kan, relax jadinya. Ataupun mungkin berani gak kalian tuh bilang lagi gak baik-baik aja nih hari ini. Coba deh untuk mengambil waktu sebentar untuk bernapas dan mengurangi membandingkan diri dengan orang lain. Atau mungkin sekedar mengakui kalau hari ini benar-benar lagi capek gitu. Jadi kita akan membahas dan ngobrol santai tentang jaga mental, bukan berarti harus selalu kuat. Karena mungkin selama ini kita tuh selalu mendengar kalimat harus kuat, jangan nyerah gitu kan. Jangan terlalu dipikirin lah ibaratnya. Padahal kan yang pastinya kita tuh punya batas. Manusia itu punya batas, dan mengakui batas bukan berarti juga menjadi orang yang gagal. Bukan berarti menjadi manusia yang gagal juga. Hari ini kita akan membahas bagaimana mengenali rasa lelah secara emosional. Gue pernah nih ngalamin rasa lelah secara emosional pastinya kan. Bagaimana menghadapi tekanan sehari-hari. Bagaimana membangun kebiasaan yang lebih sehat untuk pastinya pikiran kita. Dan kapan mungkin kita perlu mencari bantuan dari orang lain ataupun profesional. Nah, tapi satu hal yang penting nih, gue mau disclaimer dulu nih. Obrolan kita di pagi hari ini bukan pengganti diagnosis ya, atau konsultasi dengan tenaga profesional kesehatan mental. Karena kalau sedang mengalami masalah yang berat atau merasa gak aman gitu dengan diri sendiri, yang pastinya jangan hadapi sendirian. Coba deh cari orang yang kalian percaya atau cari bantuan profesional gitu. Coba untuk tarik napas gitu kan yang dalam, dan kita mulai nih Jumat ini dengan sedikit lebih ramah gitu kepada diri sendiri. Mungkin bisa memeluk diri sendiri, atau mungkin juga bisa bercerita, cari teman, sahabat yang benar-benar bisa kita ungkapin nih untuk keluh kesah kita di weekend ini mungkin ya. Kalian kapan sih terakhir kali benar-benar merasa istirahat gitu loh? Kalau dibilang istirahat kan pastinya ya kita pasti tahu lah, ada tidur yang nyenyak, ada tidur yang tidur sih, tapi itu pikiran kemana-mana, jadi bangunnya tuh gak fresh, gak seger gitu loh. Bukan cuma tidur gitu jadinya. Tapi benar-benar ngerasa sekarang gue gak perlu nih mikirin apa-apa dulu. Karena ada bedanya antara tubuh yang istirahat dan pikiran yang istirahat. Kita bisa juga tidur 8 jam contohnya nih, tapi bangun dengan kepala yang aduh penuh banget gitu. Kayak mikirin kerjaan, mikirin uang, mikirin hubungan, mikirin keluarga, mikirin masa depan. Jadi bahkan kadang memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu belum terjadi. Jadi kita udah kebawa panik duluan, kebawa pikiran duluan. Jadi juga kayak jadi melelahkan gak sih? Gue juga pernah mengalami hal-hal seperti ini gitu. Ya mungkin karena kita sebagai manusia dalam posisi, dalam kondisi benar-benar udah lelah secara emosional gitu kan. Bahkan kita gak sadar kalau pikiran kita jadi kayak dibawa lembur gitu. Bukan cuma kerjaan doang ternyata yang bisa kita bawa lembur. Pikiran juga dibikin lembur gitu. Hari ini kita akan ngajak tentang check-in sederhana. Nah, coba deh sekarang kalau memungkinkan nih. Coba untuk, gak mungkin kali ya kalau berhenti dari aktivitas. Tapi mungkin juga, gak perlu lama sih. Coba tanya ke diri sendiri. Kita nih sebenarnya lagi ngerasain apa nih? Bukan aku harus merasa apa gitu, bukan juga aku harusnya baik-baik aja. Tapi coba deh untuk sedang kayak lagi ngerasain apa ya, capek mungkin, cemas, ataupun mungkin bosan, kesal, sedih, tenang. Ini kayak salah satu ataupun beberapa perasaan yang kayak jadi campur aduk, atau malah mungkin kita gak tahu nih sedang merasakan apa. Dan coba untuk mengenali perasaan, memang sih gak selalu mudah gitu. Kadang yang kita baru sadar sedang stres setelah tubuh mulai kasih sinyal kayak gak apa, tidur terganggu, jadinya mungkin kayak begadang gitu kan. Ataupun mungkin sulit konsentrasi, mudah tersinggung, gak punya energi, atau rasanya ingin menjauh nih dari semua orang. Pengennya tuh kayak istilahnya pengen ngilang dulu deh. Jadi sebelum kita meminta diri kita untuk produktif, mungkin kita bisa tanya dulu nih, kondisi aku nih hari ini seperti apa sih, ataupun bagaimana sih. Yang mau gabungan, yang mau komen,
Langsung yuk di akun live TikTok kita, langsung ketikkan aja deh aku sedang merasakan apa ya hari ini, atau bergabung juga melalui akun Wawa kita di pagi hari ini.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Ko Yusril minta masyarakat menahan diri usai unjuk rasa 27 Agustus lalu. Pertamina Patra Niaga sesuaikan harga BBM non-subsidi per 1 September ini. Kemudian dari berpacu dengan waktu, ratusan pekerja masih terjebak di terowongan banjir

untuk informasinya di Berita 30 pagi ini. Prabowo kumpulkan pakar gambut bahas solusi karhutlah. 74 warga Indonesia belum memiliki rekening bank. Dari Pertamina bantah hoax kenaikan harga Pertalite. Dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah akademisi dan pakar di Istana Merdeka Jakarta untuk membahas penanganan kebakaran lahan gambut yang terus berulang setiap tahun. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya Kamis kemarin menyatakan pertemuan ini menjadi forum pertukaran pandangan antara Presiden dan para pakar untuk mencari solusi penanganan lahan gambut secara menyeluruh. Pertemuan merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam rapat terbatas sebelumnya yang menekankan pentingnya melibatkan ahli lintas disiplin, lembaga penelitian, serta perguruan tinggi dalam menangani persoalan gambut. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah mencatat sekitar 74 juta penduduk Indonesia berusia 17 tahun ke atas belum memiliki rekening bank resmi. Data ini diperoleh dari pemadanan data kependudukan Dukcapil dengan data perbankan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto Kamis kemarin menyatakan pemerintah tengah mendorong pemerataan kepemilikan rekening sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan. Pemerintah juga menyiapkan rencana pemberian stimulus awal sebesar Rp50.000 untuk setiap akun. Jika diterapkan kepada 74 juta warga, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp3.8 triliun. Beralih ke informasi selanjutnya, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi membantah informasi mengenai kenaikan harga Pertalite yang disebut akan berlaku mulai 26 September 2026. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, Kamis kemarin menyatakan informasi ini tidak berasal dari kanal resmi Pertamina. Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di medsos, serta tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Masyarakat diminta membeli BBM sesuai kebutuhan dan aktivitas sehari-hari. Untuk memastikan informasi terkait harga BBM, masyarakat dapat mengakses kanal resmi Pertamina atau menghubungi Pertamina Contact Center 135. Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2020.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

FM, your family station. Masih di Morning Espresso spesial untuk edisi hari Jumat 25 September 2026. Masih untuk Anda semua yang mau gabungan via Wawa kita ataupun yang mau gabungan lewat akun TikTok kita, langsung yuk join. Seberapa penting sih untuk kesehatan mental bagi Anda? Karena kan akhir-akhir ini data Kementerian Kesehatan nih yang menyatakan 500-600 orang akses healing 119 loh dalam setiap jam. Wow. Dan ini

0: atau keluarganya, dia udah tahapan yang harusnya sudah konseling, tapi buat dia nyaman-nyaman aja. Nah, itu kan udah agak repot ya. Kesian, harus ada yang membantu menemani gitu. Mungkin karena stressing pekerjaan atau keadaan ke rumah tanggaan dan segala macam gitu. Jadi udah membahayakan harusnya sudah dikonseling, tapi dia tidak nyamannya. Jadi nyaman menurut dia, tapi udah agak berbahaya. Nah, itu yang harusnya kita sadar diri untuk kalau bisa justru benar screening, konseling gitu kan. Sama ya, sebenarnya kalau bahasa profesional itu adalah curhat boleh kok gitu ya. Kita apalagi yang berbayar ya, udah kita curhat aja. Mohon maaf istilahnya, jadi numpain unek-unek ada wadahnya gitu. Iya kan? Iya
1: Oke.
0: kan? Mungkin agak plong dikit.
1: Kalau
0: Kenapa?
1: memang udah nggak kuat tuh boleh lah ya ke cerita ke teman ataupun ke konselor gitu.
0: Beda tipis antara kalau ke teman harus yang dipercaya, kalau enggak nanti isi embernya kemana-mana.
1: Bener, bener
0: Tambah
1: lagi
0: masalah
1: lagi.
0: baru. Gini-gini bercandaan dikit. Tagline dong yang bagiannya menyelesaikan masalah itu. Ayo tagline blocking 1 jam di sini. Terus kita sebut. Aman kan? Mainnya itunya, bridgingnya.
1: Mendingan
0: Okay.
1: beli
0: Nah,
1: emas kali kalau yang tagline yang situ, Pak
0: iya,
1: Indra.
0: iya.
1: Pak Indra,
0: Nah, jadi kembali ke,
1: iya.
0: Silakan.
1: Tapi kan kadang-kadang orang tuh suka ada mungkin banyak yang nggak sadar gitu. Kalau sebenarnya itu lagi nggak baik-baik aja, mungkin
0: Nah,
1: kayak.
0: itu dia yang fungsi teman terdekat, sahabat, anggota keluarga yang udah bisa menilai. Kok biasanya dia asik dengan marah-marahnya, tapi malah aman. Sekalinya dia diam, itu malah tanda-tanda tuh, ya kan? Orang hari-harinya juga. Tapi ada sebaliknya juga, orang yang tipe ini kok, tapi pendiam, gini-gini normal, tapi kok yang ini agak-agak gitu. Nah, itu mesti dicek, atau kalau masih bisa curhat boleh, atau enggak ya diajak baik-baik bersama gitu. Enggak selalu kalau yang konseling itu mesti dianggap kondisi yang itu gitu kan, tapi kita kan screening. Kalau screening itu enggak selalu kondisi orang udah berat kan,
1: Iya,
0: itu
1: betul. Setuju
0: untuk
1: sih, Pak Indra.
0: untuk menetralisir biar enggak. Kalau saya pokoknya poinnya aja selalu menjaga agar hijau terus. Begitu udah hijau mau semu-semu kuning, udah harus tanda-tanda tuh. Bisa
1: Oke.
0: aja bukan kita yang problem, tapi kan kita terkena polutan. Polutan tidak hanya
1: Iya.
0: polusi udara, tapi juga lingkungan, apa segala macam yang sebenarnya kita nggak mau gini-gini banget, tapi jadi berdampak. Misalnya vibes-nya bercanda sedikit ya, bukan bercanda sih, adalah AI yang hari gini makin susah itu suara teman kita apa buatan orang yang gitu-gitu. Nah, lu udah sampai sebegitunya tuh teknologi, bukannya mau nakutin, tapi kan kita harus waspada.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, gitu-gitu sih.
1: Oke, kalau Pak Indra sendiri nih, untuk menjaga kesehatan mental, lakuin apa nih, Pak Indra?
0: Healing dengan salah satunya yang kita kerjain hobi kita, ya kan? Boleh menyendiri, boleh beberes di waktu weekend, ngeberesin kamar pecah kita. Tapi kan nggak apa-apa kita yang beresin sendiri. Bukan malah tambah puyeng. Aduh, kamar pecah gua nggak ada yang ngurusin gitu, tambah puyeng.
1: Oke.
0: Nah, itu enggak. Tapi kan
1: Oke.
0: itu. Terus bersama keluarga, mengurangi apa pemakaian gadget anak-anak, dan kita kebersamaan mau sesederhana itu di rumah bareng-bareng tapi tidak menggunakan gadget. Jadi lepas gadget dulu, ya kan? Itu bagian dari coba sih melatih dan nyaman di kami, nanti kita getok tularin ke keluarga besar maupun ke tetangga sekitar gitu sih,
1: Oke,
0: Mendika.
1: keren Pak Indra. Jadi seberapa penting nih kesehatan mental bagi Pak Indra sendiri?
0: Menurut saya sih penting,
1: Penting
0: penting
1: ya?
0: karena kami salah satu pengguna, wah lagi nggak topik pengguna Transum ya. Nah, kami salah satu pengguna Transum itu nanti lain waktu ya. Itu terasa kok ada orang yang bisa berbayar karena dia tetap menggunakan kartu dan ngetap, tapi bukan sampai di audio dia, voice vokal dia, tapi di tindak tanduknya waktu duduk bersama itu ini tanda-tanda. Walaupun saya juga mohon koreksi, masa saya harus selalu bawa teman yang profesi bidang ini, lihat kamu itu gesturnya bagian dari dia problem nggak? Kan nggak juga, tapi mengganggu, sudah mulai mengganggu. Nah, itu kami terasa dan sedang mengajak teman-teman profesional untuk gimana yang kayak gini, takutnya beliau di bawah alam sadarnya itu ada gestur tertentu, tapi sudah mulai mengganggu pengguna Transum yang lainnya di sebelah-sebelahnya gitu.
1: Oke.
0: Nah, itu nanti mungkin next waktu kalau ada
1: Iya,
0: topik yang gini,
1: ntar kita bahas.
0: colek-colek kita lagi selain sabun.
1: Oke,
0: Oke, gitu
1: Pak
0: aja,
1: Indra,
0: Bu
1: thank
0: Dika.
1: you ya, Pak Indra.
0: Sama-sama, selamat pagi, selamat
1: Oke,
0: tuntas.
1: selamat
0: Yo,
1: beraktivitas
0: kembali.
1: kembali.

0: Kakak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Arp Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Arp Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Arp Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821 1395 7120. 0821 1395 7120.
2: I'm Sleep, I believe in sleep.
3: Dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri, Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
4: Ada kalimat yang mungkin sering kita dengar. Saya sudah capek. Rasanya hidup ini berat sekali. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Ketika mendengar kalimat seperti itu, respons kita bisa bermacam-macam. Ada yang langsung memberi nasihat. Ada yang membandingkan dengan masalah orang lain. Ada juga yang menganggap orang itu hanya sedang mencari perhatian. Padahal, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi tekanan hidup. Masalah yang bagi kita terlihat sederhana bisa terasa sangat berat bagi orang lain. Dan ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional yang sangat berat, kalimat yang terdengar sederhana seperti jangan berlebihan atau semua orang juga punya masalah mungkin justru membuatnya semakin memilih untuk diam. Bukan berarti setiap keluhan adalah tanda seseorang ingin mengakhiri hidup. Tidak, orang bisa merasa sedih, kecewa, marah, putus asa, atau lelah karena banyak hal. Tetapi ketika seseorang terus-menerus menunjukkan keputusasaan, merasa menjadi beban, merasa tidak memiliki jalan keluar, atau berbicara tentang keinginan menyakiti diri maupun keinginan mengakhiri hidup, situasi itu perlu dianggap serius. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ternyata, mulai dengan mendengarkan, tidak perlu langsung mencari solusi, tidak perlu merasa harus memperbaiki seluruh kehidupannya, dan memberikan ruang agar ia dapat berbicara dengan aman adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan. Dan jika situasinya sudah mengarah pada krisis, jangan menghadapinya sendirian. Bantu menghubungkan orang ini dengan keluarga, tenaga profesional, atau layanan bantuan yang tersedia. Peduli bukan berarti kita harus mampu menyelesaikan masalah orang lain. Peduli berarti kita tidak membiarkan seseorang merasa harus menghadapi semuanya seorang diri. Karena terkadang, seseorang tidak membutuhkan kalimat yang sempurna. Ia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia tinggal sebentar, mendengarkan, dan menganggap serius apa yang sedang ia rasakan. Di bulan pencegahan bunuh diri, mari belajar untuk tidak terlalu cepat menghakimi. Karena kita mungkin tidak mengetahui seluruh cerita hidup seseorang. Dan bisa jadi, satu kepedulian kecil kita adalah awal dari seseorang mendapatkan pertolongan yang ia butuhkan. Dari Heartline Radio, memperkoko Indonesia melalui keluarga. Untuk semua Heartliner.
5: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Terus mana mahar, FM Your Family, stay tune di jam 9:03. Selamat bergabung nih untuk Anda yang baru aja join sama kita di akun live TikTok juga. Di pagi hari ini di frekuensi 100,6. Ada Morning Espresso Special, masih bersama Nika hingga menuju jam 10 nanti. Tentunya dengan topik seberapa penting sih kesehatan mental bagi Anda yang mau join nih. Langsung aja komen yuk. Ataupun yang mau kirim voice note juga bisa ya di pagi hari ini via Wawa kita. Ini ada satu voice note nih yang bisa kita putarkan dulu kali ya. Dari siapa nih?
1: Halo, aku Dustin. Jadi menurut aku kesehatan mental itu bukan sesuatu yang hanya perlu diperhatikan ketika seseorang sudah mengalami masa berat.
0: Okay.
1: Kesehatan mental juga perlu dijaga sehari-hari, sama seperti kita menjaga kesehatan fisik. Kita perlu memahami kondisi diri sendiri, memberikan waktu untuk beristirahat, memiliki lingkungan yang suportif, dan tidak takut mencari bantuan ketika merasa sudah tidak mampu menghadapinya sendiri. Nah, yang paling penting, kita juga perlu belajar untuk tidak mudah menghakimi kondisi mental orang lain karena kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang mereka hadapi.
0: Oke, thank you Dustin. Ada voice note-nya di pagi hari ini. Keren loh ternyata. Tapi emang bener ya, kita nggak pernah tahu bagaimana kondisi orang gitu. Jadi ini penting juga, jangan pernah kita menghakimi seseorang gitu. Ya mungkin bagi sebagian orang, oh itu cuma bercanda kok, itu aja udah salah gitu. Kayak komentar dari Evrata Ketaren di pagi hari ini, ya penting sih, luar biasa penting untuk kesehatan mental ini. Apalagi di saat ini gitu. Dan gue setuju dengan pendapat Dustin tadi. Kalau ya kita juga harus tahu gitu loh tentang orang lain. Mungkin udah deket, udah terbiasa dengan candaan-candaan yang dilempar gitu. Tapi kan kita gak tahu kalau memang mungkin hari ini atau mungkin di waktu itu teman ataupun sahabat kita benar-benar lagi gak kuat gitu loh. Karena ini dampaknya ke kesehatan mental orang tersebut juga gitu. Yang lagi down ditambah bikin down gitu kan. Kenapa gak kita kasih tangan kita aja, kita ulurkan tangan kita. Buat tanya dong, hal kecil apa nih yang biasanya Anda lakukan atau kamu lakukan ketika mental kamu itu mulai terasa capek? Mungkin kayak jalan kaki sebentar gitu. Atau mungkin seperti kata Pak Indra tadi. Kalau Pak Indra sih ya mungkin dia untuk menjaga kesehatan mentalnya dengan hal kecil sebenarnya sih, merapikan kamar gitu kan. Dengan setiap hari ya itu juga membentuk mental kita menjadi lebih baik gitu ya. Dengan kerapian gitu kan, dimulai dari kamar sendiri. Atau mungkin suka dengerin musik nih Anda ataupun kamu semua gitu kan. Ataupun mungkin sekedar tidur sejenak, ngopi, ngobrol dengan teman, atau main dengan hewan peliharaan. Mau tanya dong, kalian pelihara hewan apa nih sebagai bestinya selain manusia gitu. Atau mungkin nonton sesuatu yang ringan gitu kan. Diam di kamar aja dan gak ketemu siapa dulu. Semuanya itu bukan yang keren-keren sih atau yang berat-berat gitu kan. Harus pergi kemana nih, healing kemana gitu. Gak juga, karena gak harus apa ya, gak harus mahal gitu kan. Yang kita cari itu bukan siapa yang paling sempurna, tapi kita cuma ingin berbagi pengalaman. Mungkin ada yang mau join lagi via Wawa kita di pagi hari ini atau melalui akun live TikTok kita. Langsung aja join ya. Pernah gak kalian bilang gitu, mungkin istirahatnya nanti aja deh. Atau mungkin nanti kalau kerjaan kita udah selesai. Atau nanti kalau ya masalah ini udah beres gitu. Ya ini sih menjadi warning juga ya. Menjadi pertanda juga. Kalau mungkin kayak hidup selalu punya nanti gitu. Begitu satu masalah selesai kan bisa aja ada muncul masalah berikutnya gitu loh. Jadi kalau kita terus menunggu hidup benar-benar kosong dan masalah baru, mulai kita bisa memulai dengan menjaga diri gitu. Bisa-bisa kita nggak pernah mulai jadinya. Kesehatan mental ini juga perlu dirawat ketika kita masih merasa relatif baik gitu. Sama seperti juga kayak menjaga kesehatan tubuh lah ya. Contohnya kayak olahraga setiap hari minimal 30 menit lah. Mungkin bisa yang itu tadi jalan kaki atau treadmill gitu kan. Ya sama aja sih sebenarnya kayak menjaga kesehatan fisik. Kita gak perlu nunggu harus sakit dulu baru memperhatikan kesehatan tubuh kita. Begitu juga dengan pikiran. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tentunya bisa membantu untuk menjaga keseimbangan. Sharing deh coba untuk hal kecil apa nih yang kalian biasanya lakukan untuk menjaga kesehatan mental.

pagi hari nih dan masih ngomongin tentang kesehatan mental gitu. Seberapa penting kesehatan mental ini? Ya buat gue pribadi sih penting banget, karena kan dengan menjaga kesehatan mental juga tentunya ini bisa berpengaruh juga sih ke kesehatan fisik kita nantinya. Ataupun kalau kita nggak menjaga kesehatan fisik bisa juga berpengaruh ke kesehatan mental kita. Jadi saling terkait nggak sih? Jadi saling terkonek gitu loh. Ya misalnya kalau kita lagi malas-malasnya gitu untuk olahraga, biasalah tarsok-tarsok gitu kan. Besok aja deh gue olahraga gitu loh. Jadinya kan itu menghambat juga untuk misalnya ketika kita lagi benar-benar banyak pikiran, banyak apa ya, banyak hal-hal yang harus diberesin, apalagi kalau lagi lelah secara emosional. Ya sebisa mungkin kita lawan lah yang namanya rasa malas ini. Tapi faktor lainnya itu bukan cuma dari malas gerak gitu loh. Ternyata media sosial juga menjadi salah satu yang bisa mempengaruhi untuk kesehatan mental kita. Ataupun juga yang terbiasa nih dengan membandingkan diri dengan orang lain gitu. Kayak contoh saat buka medsos gitu kan. Ya kita ngeliat kayak, karir teman kita nih kayaknya melonjak gitu, bagus gitu. Ataupun mungkin lagi jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Atau ngeliat teman yang baru aja married, yang baru nikah. Ya tiba-tiba aja tuh muncul sebuah pertanyaan, gue kapan gitu, aku kapan ya? Kenapa aku tuh gini-gini aja gitu? Kenapa orang lain kelihatan kayak maju semua? Padahal kan ada satu hal yang harus kita ingat gitu. Ketika kita melihat potongan hidup orang lain, sementara kita mengalami hidup yang ya secara penuh kita tahu kegagalan kita, kita tahu ketakutan kita, kita tahu ya tagihan-tagihan kita tahu konflik-konflik kita tahu malam-malam ketika kita nangis gitu. Sementara di media sosial, ya itu yang muncul seringkali ada momen yang memang dipilih untuk ditampilkan. Jadi ya mungkin jangan membandingkan behind the scenes-nya gitu loh, hidup kita dengan highlight hidup orang lain. Karena memang bisa, ya kalau dibilang gak adil sih, ya mungkin aja dibilang gak adil itu. Kalau media sosial membuat kita terus-menerus merasa kurang, mungkin bukan berarti kita harus menghilang dari internet gitu. Tapi mungkin kita bisa melihat ataupun mulai memperhatikan, kayak contoh nih setelah melihat konten gitu kan, perasaan kita itu menjadi lebih baik atau lebih buruk ya. Kalau jawabannya terus memburuk, ya mungkin salah, udah waktunya gitu kita mengatur ulang apa yang harus kita konsumsi. Ya misalnya unfollow kah atau mute kah, kurangi waktu scrolling, bukan karena orang lain salah ya, tapi karena kita sedang menjaga untuk ruang mental kita sendiri. Ya ibaratnya kayak kita mengasihi diri sendiri dulu lah. Gitu kan. Ya, atau mungkin kita kayak pernah denger gitu, ataupun mungkin kayak ini salah satu hal yang dianggap sepele. Ya mungkin aku cuma capek kali ya, ini beneran cuma capek atau sebenarnya ada sesuatu yang udah lama gitu kita tahan. Coba deh bisa share nih teman-teman yang baru join di Wawa kita. Ada Bang Roy, ada Kak Rina Manik, ada Crayons ya, bener ya. Nah mungkin kayak mungkin kita lagi burn out gitu kan. Istilah ini mungkin sering digunakan dengan santai. Gue lagi burn out nih. Padahal pengalaman kelelahan akibat tekanan yang berkepanjangan bisa jauh lebih kompleks dari sekedar kata malas gitu. Ada orang yang masih datang kerja setiap pagi, setiap hari gitu, tapi rasanya kayak udah gak punya energi aja, kayak benar-benar udah capek. Ada yang tetap mengerjakan tugasnya tapi konsentrasinya berantakan nih. Anda pernah ngalamin hal yang seperti ini gak? Sama seperti saya gitu, lagi mungkin lagi gak fokus gitu kali ya. Ada juga yang mulai merasa, ngapain sih gue kayak ngelakuin ini semua. Nah kalau kita ngalamin kondisi seperti ini secara terus menerus, ini kalau secara terus menerus ya, jangan langsung menyalahkan diri sendiri dengan mengatakan ya mungkin gue malas gitu, aku malas kali ya, aku lemah kali ya, atau mungkin kurang bersyukur kali ya. Nah ini yang kita butuhin tuh bukan cuma sekedar nasihat atau ceramah. Mungkin yang kita butuhkan adalah yang namanya jeda. Nah, kalau keluhan atau perubahan ini terus-terusan sampai mengganggu aktivitas, kayak pola tidur juga atau keseharian, coba deh kalian ke tenaga profesional, bisa menjadi langkah yang masuk akal gitu. Ini langkah awal juga. Mencari bantuan juga bukan berarti kita gagal loh untuk mengatasi hidup. Justru ini salah satu bentuk untuk menjaga diri kita sendiri pastinya. Dan salah satu penyebab kita cepat lelah, mungkin kita sering mengatakan iya-iya kali ya. Iya gue bantuin, iya gue bantuin, iya gue kerjain gitu. Iya gue datang gitu kan. Iya gak apa-apa. Padahal dalam hati itu sebenarnya udah gak sanggup gitu. Dan menjaga kesehatan mental juga berarti belajar mengenali batas. Ini bukan tentang egois gitu. Dan bilang enggak juga tidak otomatis membuat kita jadi orang jahat. Kita juga bisa bilang maaf nih belum bisa datang gitu kan. Atau belum bisa bantu sekarang. Atau
saya perlu menyelesaikan prioritas yang mana dulu nih, atau mungkin butuh waktu untuk istirahat, atau mungkin kurang nyaman nih dengan hal-hal seperti itu. Sederhana sih, yang pastinya nggak perlu yang ribet, nggak perlu yang panjang-panjang pastinya.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Polis Nadiem Makarim dipangkas menjadi 9 tahun penjara. Solusi pertanian berkelanjutan Indonesia dibahas di forum PBB. Nadiem Makarim tidak bersalah dalam kasus Kromo. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Pengadilan Tinggi di DKI Jakarta mengabulkan banding Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Ketua Majelis Hakim Subhan Hardi Mulyane pada Kamis kemarin menyatakan hukuman Nadiem dikurangi dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara. Selain itu denda tetap sebesar 1 miliar rupiah, namun hukuman pengganti dendanya dikurangi menjadi 140 hari penjara. Uang pengganti juga diturunkan dari sekitar 809 miliar rupiah menjadi sekitar 548 miliar rupiah dengan subsidi 6 tahun penjara. Untuk informasi selanjutnya, PT Petrokimia Gresik membawa pengalaman transformasi pertanian berkelanjutan Indonesia ke Forum Global Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dakoni Kotop, menghadiri 2026 UN Private Sector Forum di markas besar PBB pada minggu kemarin. Dalam forum ini, Petrokimia Gresik memperkenalkan Gladi Agro, program yang dikembangkan untuk memulihkan kesehatan tanah. Program ini memanfaatkan dekomposer berbasis mikroba untuk mempercepat penguraian limbah pertanian dan bahan organik menjadi nutrisi bagi tanah. Berdasarkan pengujian terhadap lebih dari 40.000 sampel tanah di 27 provinsi, sebanyak 91% menunjukkan kandungan karbon organik yang rendah. Informasi selanjutnya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggelar latihan Airport Emergency Exercise dan Airport Contingency Exercise 2026. Latihan tersebut bertujuan menguji kesiapan personel dalam menghadapi situasi darurat yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi Kamis kemarin mengatakan latihan tersebut menitikberatkan pada 3 aspek seperti komando, komunikasi, dan koordinasi. Dalam latihan ini disimulasikan 2 skenario utama, yaitu kecelakaan pesawat di landasan pacu serta tindakan melawan hukum berupa penyanderaan di Terminal 1C. Latihan dilakukan untuk memastikan setiap unsur memahami perannya dan mampu merespons keadaan darurat secara cepat dan terkoordinasi.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM.

0: untuk mengisi dia dengan setiap hari untuk berolahraga kali ini. Ya minimal 30 menit lah untuk menjaga kesehatan fisik dan mental juga. Seperti topik kita di pagi hari ini tentang kesehatan mental. Ternyata banyak yang masih menyatakan untuk penting loh ternyata kesehatan mental itu bukan hanya tentang kesehatan fisik aja ya. Pastinya juga ini akan menentukan kedepannya gitu. Menentukan aktivitas kita, mungkin relasi kita, ataupun ya banyak hal yang akan kita tentukan. Ini aku mau coba kasih refleksi sedikit deh. Coba deh untuk Anda bayangkan gitu, sedang duduk dengan secangkir kopi, gak ada deadline selama beberapa menit, gak ada notif, gak ada tuntutan, cuma Anda dan diri Anda sendiri. Dan saya mau kasih tiga pertanyaan. Yang pertama, apa yang akhir-akhir ini paling menguras energi? Terus yang kedua, apa yang sebenarnya saya butuhkan ya, tapi belum saya izinkan nih untuk diri saya sendiri. Dan yang ketiga ini, siapa orang yang bisa aku hubungi ketika aku sedang tidak baik-baik aja. Gak perlu langsung punya jawaban, coba disimpan dulu pertanyaannya. Kadang mengenal diri sendiri memang dimulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kalau di pagi ini kita merasa tidak punya energi untuk memperbaiki semuanya, gak apa-apa kok. Kadang kita juga gak harus juga memperbaiki seluruh hidup dalam satu hari gitu kan. Mungkin cukup satu hal kecil kayak minum air, sarapan, ataupun mandi. Ya mungkin bisa keluar sebentar aja. Itu bisa menenangkan gitu kan, menenangkan pikiran ataupun menyelesaikan tugas atau mengirim pesan kepada seseorang, gue lagi agak berat nih, bisa ngobrol sebentar gak? Ini langkah kecil dan tetaplah sebuah langkah gitu. Kita udah ngomongin tentang jaga diri ya, tapi ada satu hal yang gak kalah penting juga, kapan nih kita perlu mencari bantuan. Tapi ya mungkin gak ada satu tanda tunggal yang bisa menentukan semuanya gitu loh. Kayak perubahan dalam suasana hati, ataupun pikiran, tidur, energi, perilaku, atau kemampuan menjalani aktivitas ini juga terasa kayak ya itu-itu aja gitu. Mungkin kayak udah mengganggu kan, ini juga menjadi perhatian serius ya kalau bisa kita nyatakan gitu. Jangan nunggu sampai semuanya itu menjadi sangat berat, baru nih mulai bicara dengan seseorang. Bisa mulai dari orang yang Anda percaya, kayak keluarga, teman, pasangan, guru, ataupun dosen, ataupun atasan yang bisa dipercaya, atau bisa juga ke tenaga profesional seperti psikolog ataupun psikiater. Dan kalau Anda mengalami keadaan darurat atau merasa mungkin udah nyakitin diri sendiri atau orang lain, coba untuk mencari bantuan darurat setempat atau pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Ini nih yang mengangkat topik kita di pagi hari ini, karena mungkin harus menjadi perhatian dari pemerintah juga kali ya. 500 sampai 600 orang itu yang menghubungi layanan kesehatan ini di layanan 119 ini. Ya tandanya juga ada apakah dengan masyarakat kita di akhir-akhir ini? Apakah memang benar-benar lagi capek aja atau mungkin banyak persoalan-persoalan yang ini udah berat gitu loh. Perlu untuk orang tenaga profesional untuk kita sharing, untuk kita cerita. Jadi jangan pernah untuk sendirian. Dan buat kita semua mungkin punya teman yang sedang mengalami masa sulit, kita juga nggak selalu harus punya solusi. Kadang yang dibutuhkan seseorang adalah didengarkan. Ya mungkin kita bisa ngomong ke teman kita, ya ada gue kok di sini mau cerita, atau mungkin kita nggak punya solusinya, saya nggak punya solusi, tapi saya ada kok untuk mendengarkan. Kalimat sederhana ini bisa berarti banyak banget buat sahabat, keluarga, ataupun teman kita yang sedang mengalami ya mungkin dalam hari ini atau minggu-minggu ini lagi berat banget ini. Kita sapa dulu deh, ada Ibu Lydia yang mengirimkan voice note-nya di pagi hari ini. Kita dengerin yuk.
1: Kesehatan. Bagi yang muda, bagi yang tua, apalagi mau apa aja yang penting sehat. Sehat penting, banyak uang tapi sakit gak enak. Pokoknya kesehatan nomor hiji.
0: Yes, kesehatan nomor hiji dari Ibu Lydia, thank you. Deguitan atensinya, gue setuju memang. Ya banyak uang tapi lo sakit artinya gak bisa lo nikmati. Lebih baik ya mungkin

sederhana hidupnya. Kesehatannya baik-baik aja, keluarga baik-baik aja, semua tercukupi. Itu udah rasa syukur kali ya yang harus kita apa ya, yang harus kita syukuri gitu. Karena dengan bersyukur aja itu informasinya, kabarnya adalah salah satu bentuk cara untuk menjaga kesehatan mental juga. Selain dari kita punya teman, apalagi teman yang bisa menjaga rahasia kita, yang bisa kita ajak untuk

Please, this is pukul 9 lewat 50 menit. Waktunya Dika untuk pamit dari Morning Espresso Special untuk edisi Jumat ini. Dengan topik kita, kesehatan mental seberapa penting sih? Thank you buat semua yang udah ikutan atensi di pagi hari ini. Tapi satu hal yang mungkin penting nih sebelum saya closing nih. Hari ini apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan untuk diriku? Bukan untuk media sosial, bukan juga untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Bukan supaya terlihat produktif juga ya. Tapi karena kita juga layak untuk dirawat. Dan kalau hari ini Anda sedang tidak baik-baik aja, gak apa-apa kok untuk meminta bantuan, gak apa-apa juga untuk bicara, gak apa-apa juga untuk mencari pertolongan profesional pastinya. Kita kan gak harus membawa semuanya sendirian gitu loh. Thank you udah menghabiskan pagi ini bersama Dika di Morning Espresso Special. Semoga selama 2 jam ke depan ini bukan cuma apa ya, kopi-kopi yang hangat gitu terasa hangat, tapi juga memperlakukan diri kita. Saya Dika Aruan, selamat menjalani weekend ini. Buat yang punya rencana mungkin udah ke mana gini bersama keluarga ataupun bersama teman-teman, selamat weekend ria lah. Sampai ketemu di Senin nanti ya. Buat teman-teman, jaga badan, jaga pikiran, dan jangan terlalu keras juga kepada diri sendiri.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.
1: Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

Kedewasaan bukan diukur dari seberapa ringan hidupmu, tetapi dari ketenanganmu di tengah badai. Hardliner, janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu.

saat persoalan menghampiri. Seorang yang dewasa menanggapi dengan doa dan syukur, bukan keluhan. Hardliner, janganlah hidup dalam kekhawatiran, tetapi nyatakanlah dalam keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Persoalan hidup seringkali memanggil keyakinan kita, dan dari sanalah kedewasaan tumbuh. Hardliner, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.

Badai yang datang hidup adalah cara Tuhan mematangkan iman kita. Hadapilah dengan hati yang tenang. Hardliner, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu.

Sikap kedewasaan dalam iman adalah bisa tetap bersyukur meskipun keadaan sulit. Hardliner, datanglah kepada Tuhan, semua yang letih, lesu, dan beruban berat, maka Ia akan memberi kelegaan kepadamu.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Belum selesai, ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Self-harm atau perilaku melukai diri barangkali ya, yang lebih nyaman mungkin kita mengerti. Ini ada satu perilaku melukai diri sendiri yang disengaja, yang dapat menyebabkan perdarahan, memar, rasa sakit, yang sebetulnya itu ditujukan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan ya. Tapi tanpa disertai satu niat untuk bunuh diri ya. Self-harm banyak terjadi pada anak-anak muda ya, betul, karena pada di epidemiologinya kasusnya banyak terjadi pada remaja akhir hingga dewasa awal. Nah sekarang memang kasus yang ada itu mungkin remaja-remaja awal juga sudah banyak kasus yang muncul di permukaan ya. Di dalam praktek kami sehari-hari juga banyak sekali anak-anak, kalau kasus yang saya temui itu paling muda SMP ya, SMP kelas 2. Nah ini self-harm ini bukan satu usaha untuk bunuh diri ya, ini melukai diri yang tujuannya hanya untuk mengurangi ketidaknyamanan dari mereka yang melakukannya. Ini adalah satu fenomena perilaku yang maladaptif dari seseorang. Jadi kalau dibilang apakah ini satu kelainan jiwa, nanti dulu, karena ini adalah satu perilaku ya, perilaku yang maladaptif. Pun perilaku ini sendiri bisa kita temui pada beberapa keadaan kasus gangguan mental.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penderitanya itu gambarannya seperti apa ya? Mereka remaja yang tidak bisa meregulasi emosinya, mungkin dia mendapatkan satu permasalahan baik dari lingkungannya atau masalah dari relasinya atau masalah-masalah. Sebenarnya masalahnya bisa masalah yang sehari-hari, tetapi dia tidak mampu mengekspresikan, menyelesaikan masalahnya sehingga timbul emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu seperti misalnya sedih, tertekan, perasaan bersalah dan sebagainya ya. Ini kan perasaan yang nggak kelihatan ya, perasaan tidak nyaman itu tidak kelihatan. Dan ini diekspresikan dalam satu perilaku, tindakan melukai. Ini sebetulnya mau mengekspresikan tetapi karena tidak tergambar kondisi tekanan ini, sehingga dia mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang maladaptif. Kan kalau ada sesuatu kita mengekspresikan ya, yang tidak nyaman kita ekspresikan. Nah banyak remaja, akhir ataupun dewasa awal yang memang memiliki satu masalah yang tidak dapat diekspresikan, sehingga dia mengalihkannya dalam bentuk perilaku yang lebih terlihat, yang lebih bisa dia kontrol gitu. Jadi dengan melakukan tindakan melukai diri, apa yang terjadi setelah dia melakukan tindakan melukai diri, merasa nyaman. Tapi persoalannya kan tidak selesai ya. Jadi meregulasi emosi yang tidak baik ini akan timbul lagi kemudian setelah melakukan tindakan self-harm. Kenyataan persoalannya kan tidak selesai, jadi akan terus melakukan tindakan yang berulang karena ketidaknyamanan akan muncul kembali. Persoalan nyata akan timbul kembali. Kalau tadi dibilang apakah orang yang introvert, ya memang mereka yang melakukan tindakan ini yang mungkin bukan orang yang mudah terbuka ketika dia menghadapi permasalahan ya. Mungkin boleh dibilang istilahnya introvert, tapi tidak selalu orang introvert akan melakukan tindakan self-harm gitu ya ketika dia menghadapi persoalan. Tetapi banyak dari mereka yang memang tidak terbuka ketika menghadapi persoalan, dia tidak punya rekan atau circle di mana ini bisa menjadi pemenuhannya untuk menyampaikan problem yang dihadapi. Demikian. Okay. Dan gambaran dari mereka yang mereka yang melakukan tindakan self-harm ini biasanya dari beberapa kasus dan dari beberapa penelitian dikatakan memang ada faktor-faktor
0: keturunan
1: eksternal dari lingkungan keluarga yang memang komunikasinya kurang baik gitu di tengah keluarga. Sehingga memang orang ini tidak terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu.

0: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Orang bilang self-harm itu pasti identik dengan cutting. Yang memang paling sering adalah cutting ya. Miris atau menggoreskan dengan benda tajam. Kemudian ada dengan menarik rambut. Kemudian ada dengan membakar diri dengan rokok, misalnya memberikan perlukaan. Kemudian ada yang dengan memukul, membenturkan kepala. Kemudian yang lebih ekstrim lagi mungkin menggunakan zat-zat toksik, zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, atau penggunaan narkoba atau penggunaan alkohol pun itu merupakan satu tindakan self-harm. Dari penelitian didapatkan bahwa kita punya namanya hormon kebahagiaan ya, endorfin, dan kemudian ada cairan kimia yang namanya dopamin yang bisa memberikan rasa nyaman. Dopamin ini juga ditemukan pada orang-orang yang menggunakan zat adiktif ya. Setelah mengkonsumsi zat adiktif ini, dopamin sangat meningkat di dalam otak. Ini memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia. Demikian juga dengan endorfin ya. Endorfin itu orang bilang namanya hormon kebahagiaan ya. Nah, faktanya ketika orang sudah melakukan tindakan self-harm ini, beberapa cairan kimia ini meningkat di dalam otak gitu. Mungkin ini yang membuat mereka kembali melakukan. Jadi seperti ada ketagihan atau kembali melakukan tindakan yang berulang. Namun ini menambah stresornya, ini tidak selesai loh. Harusnya kan kalau nyaman stop ya.
2: Iya, iya.
1: Sudah nyaman. Namun kemudian faktanya bahwa persoalannya tidak selesai. Emosinya tidak terekspresikan dengan baik sehingga dia akan tertekan, apalagi setelah melakukan tindakan self-harm ada rasa malu, rasa bersalah, dan ini menimbulkan tekanan kepada penderitanya. Dan kita tahu self-harm ini dilakukan karena seseorang memang mengalami tekanan, tidak dapat meregulasi emosinya, ada rasa tidak nyaman yang kemudian diekspresikan dengan perilaku melukai diri. Jadi setelah nyaman, faktanya persoalannya masih ada. Dia menjadi malu, merasa bersalah gitu ya. Dan ini memberi tekanan kembali. Nah setelah ada tekanan, ada dorongan lagi untuk nyaman, yaitu melakukan tindakan self-harm. Sehingga pada umumnya mereka yang melakukan tindakan self-harm pasti berulang, umumnya berulang.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penelitian beberapa orang yang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri setelah dilakukan studi atau penelitian, ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self-harm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self-harm ini kalau kita tidak tangani, ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self-harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi tentu saja kalau ini dilakukan oleh remaja, kita harus treatment dengan baik ya. Kita harus lakukan pengobatan ataupun kita harus alihkan perilaku tersebut kepada perilaku yang lebih adaptif.

0: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Proses menyakiti diri ketika terjadi perlukaan, dia bisa menggambarkan nyeri atau ketidaknyamanan emosionalnya itu bisa tergambarkan. Kalau kita tertekan, misalnya sedih, marah, merasa malu, itu kan tidak terlihat ya. Tapi kalau dirasakan nggak nyaman gitu ya. Mau ngapa-ngapain tuh nggak tahu, ini gimana sih menghilangkan ini. Nah, ini dialihkan dalam bentuk yang nyata, yang bisa terkontrol oleh penderitanya melalui tindakan self-harm. Nanti kalau dibilang, ini kan menyakitkan, jangan salah, mereka yang melakukan tindakan self-harm, dia merasakan proses ketika luka itu ada, kemudian mengalami perubahan, dan akhirnya relief, itu menggambarkan emosinya yang sudah mulai relief. Tapi sebetulnya kan tidak, setelah dia melakukan tindakan self-harm, ada rasa malu, tetap ada rasa bersalah, dan rasa tertekan ini, emosi negatif ini kembali mendorong dia untuk melakukan tindakan self-harm, makanya selalu berulang.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio. Hotline FM.
3: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
4: Halo hardliners, wahai pelaku bisnis kuliner, jangan hanya fokus ke produk dan menumu saja. Pikirkan yang lebih jauh daripada itu. Apa itu, Pak? Anda kepikiran nggak tentang warna orange yang bikin orang cepat lapar? Desain dan warna tampilan resto juga adalah sebuah strategi. Penjualan bisa lebih ramai dan diburu customermu hanya karena warna saja. Ruang makan usaha Anda yang terlalu gelap, terlalu silau, suara yang bising, ini bisa berakibat customer pingin cepat kabur dari resto Anda. Bisnis kuliner bukan hanya harus enak saja, tapi bagaimana kita bikin customer kita balik lagi secara terus-menerus. Sangat sulit untuk membuat orang baru datang menjadi pelanggan kita, dan biayanya amat sangat besar. Lebih murah biayanya membuat customer kita menjadi pelanggan yang loyal dan bisa membawa temannya makan di tempat kita. Dan ingatlah caranya. 1. Pakai warna hangat seperti orange, merah bata, atau mustard untuk interior resto Anda. 2. Bikin layout yang terbuka agar alur yang lebih enak bagi kru kita dan customer Anda. 3. Lighting yang nyaman. Jangan kasih warna putih ya, yang bisa menjadikan seperti resto Anda kayak rumah sakit. 4. Tambahkan elemen alami, kayu, tanaman, suara air yang mengalir, yang bikin customer relax dan nyaman. Di Gado-Gado Boplo, kita melakukan perpaduan warna, layout, lighting, dan elemen-elemen alami, sehingga Anda akan nyaman sekali makan di tempat kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Hotline FM.
5: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Biasanya di pasien-pasien gangguan cemas atau gangguan yang lainnya ada namanya serangan panik ya, panic attack. Nah, ini merupakan salah satu indikasi membutuhkan bantuan dari profesional, terutama psikiater. Nah, serangan panik ini biasanya timbul ketika kecemasan memuncak. Jadi level angka hormon stresnya itu memang sangat mendominasi di tubuhnya, sehingga sulit untuk, kalau di tubuh kita kan hormon-hormon itu kan harusnya seimbang ya, tapi jika ada yang mendominasi, dalam hal ini hormon stres, nah tentu saja akan terus-menerus memicu hormon adrenalin kita sehingga mempengaruhi kerja dari otot polos di saluran pernafasan, sehingga terjadilah kayak sesak napas. Cuman menariknya adalah serangan panik ini tidak membuat orang sampai meninggal. Tapi rasanya memang seperti mau mati. Pasien melaporkan, saya seperti mau mati dok, tapi tidak mati-mati. Seperti itu. Jadi memang hormon ini, serangan panik ini biasanya hanya berlangsung 10 sampai 20 menit. Dan akhirnya berhenti sendiri. Sebenarnya tanpa diobati pun dia berhenti sendiri. Tapi pasien menjadi trauma dengan rasa tidak nyamannya. Jadi pasien sebenarnya bisa melaluinya, tapi diselah di antara rasa tenangnya, dia dihantui oleh serangan panik ini. Takut serangan panik ini muncul lagi. Nah inilah yang biasanya kita beri pengobatan. Ketika serangan panik ini mulai muncul, silahkan minum obatnya. Jika tidak, tidak perlu.
2: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Cerdas Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Jangan jualan ke semua orang. Ini salah satu kesalahan yang paling mahal dalam bisnis. Ingin menjual ke semua orang. Anak muda iya, orang tua iya, pria iya, wanita iya, semuanya dianggap target market. Masalahnya, saat Anda berkomunikasi kepada semua orang, sebenarnya Anda tidak sedang bicara kepada siapapun. Pesan jadi kabur, penawaran jadi lemah, identitas jadi tidak jelas. Hardliners, coba perhatikan sebuah bisnis yang sukses. Mereka sangat spesifik, mereka tahu siapa pelanggannya, mereka tahu masalah dan keinginan pelanggannya. Karena itu komunikasi mereka terasa tepat sasaran. Pelanggan akan langsung mereka, ini produk buat saya. Semakin spesifik target Anda dan semakin kuat pesan Anda, semakin besar peluang penjualan. Jangan takut membagi pasar menjadi segmen, karena pasar sasaran yang tepat selalu lebih berharga daripada pasar yang luas tapi tidak jelas. Lebih baik dicintai oleh segmen tertentu daripada diabaikan oleh semua orang. Dan ingat, hardliners, bisnis besar tidak dimulai dengan melayani semua orang. Bisnis besar dimulai dengan melayani seorang pelanggan dengan sangat baik. Jadi, berhenti mengejar semua orang. Temukan siapa pelanggan terbaik Anda. Layani mereka dengan luar biasa. Karena saat Anda menjadi pilihan utama bagi satu segmen pasar, pasar yang lebih besar akan mengikuti. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
3: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
2: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.

0: klip. Untuk pemesanan, kunjungi Naturalis atau WhatsApp ke 0821 1395 7120, 0821 1395 7120.
1: I sleep, I believe in sleep.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kita bicara tentang gangguan mental ya, termasuk gangguan kecemasan, gangguan depresi, itu tidak muncul tunggal. Hanya karena tekanan, misalnya pada saat ujian saja dia jadi cemas, depresi, itu biasanya tidak seperti itu. Jadi gangguan kecemasan atau gangguan depresi sebenarnya merupakan sebuah proses panjang. Jika dari kecil memang dia terbentuk dengan baik, maka dia tumbuh akan menjadi sosok dewasa yang matang, bisa menghadapi tekanan-tekanan hidupnya. Tetapi jika dalam proses itu ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada kekerasan masa kecil yang berlangsung terus-menerus, dan celakanya adalah yang biasanya melakukan itu adalah orang-orang terdekat, jadi sulit untuk menghindari lingkungan itu. Nah, jika seseorang seperti ini biasanya akan terbentuk menjadi pribadi yang mudah untuk cemas. Jika memang lingkungannya yang bisa dibilang toksik, tapi memang karakternya kuat, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak serta-merta juga pengaruh lingkungan saja, tidak. Jika dia memang kuat dengan pribadinya sendiri karena terbentuk dengan baik sejak kecil, pribadi sejak kecilnya baik, berkembang dengan baik, mekanisme copingnya adaptif dan matang, biasanya akan berlangsung, tidak akan terjadi gangguan-gangguan mental. Tetapi jika memang dari kecil ada sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi pribadi yang mudah untuk cemas, mekanisme copingnya tidak adaptif, kemudian seperti tadi yang Nela sampaikan, selalu berpandangan negatif tentang dirinya, tidak menerima dirinya apa adanya, selalu merasa dirinya ada yang salah, selalu merasa dirinya ada yang kurang, ini lingkungan biasanya akan memicu, tapi hanya memicu ya, hanya trigger saja sebenarnya, bukan sebagai penyebab utama. Karena di gangguan mental ini memang sangat kompleks, mulai dari biologinya yang seperti tadi ya, yang sampaikan bahwa orang itu memiliki karakter biologi yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang memang mudah cemas secara struktur otaknya, ada memang yang mudah sedih dalam struktur otaknya, dan itu biasanya secara genetik diturunkan. Kemudian faktor kepribadiannya. Nah, kepribadian ini kan terbentuk dari kecil. Bagaimana cara pola asuhnya dahulu, bagaimana ada kekerasan atau tidak, apakah dia di tempat aman atau tidak, dia diajarkan mekanisme coping oleh orang tuanya dengan baik atau tidak, itu akan membentuk kepribadiannya atau karakternya. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, misalnya di tempat kerja ya, tempat kerja yang katanya penuh tekanan. Ketika dia memiliki kepribadian yang baik, dia mengenali dirinya yang dengan baik, bisa menerima dirinya dengan baik, tahu potensinya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, sekeras apapun tekanannya ya bisa diatasi.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kalau gangguan cemas yang berlebihan, kita lihat dulu kalau memang gangguan cemas itu, kalau kami lihatnya gangguan cemas kan itu sebuah diagnosa ya. Gangguan kecemasan itu diagnosa, dan jika gangguan cemas itu membuat seseorang sangat menderita, kemudian mengganggu produktivitas sehari-harinya, mengganggu aktivitasnya, mengganggu tidurnya, mengganggu pendidikannya, sebenarnya itu sebaiknya segera untuk konsultasi, segera untuk melakukan konsultasi ke psikiater atau ke psikolog klinis ya. Kalau ke psikiater mungkin akan dibantu dengan obat-obatan sementara, sambil seperti tadi yang saya katakan, dilakukan psikoterapi untuk lebih mengenali sumber rasa cemasnya di mana. Tapi ada satu teknik juga sih yang bisa dilatih ya, namanya teknik grounding, grounding exercise. Jadi bisa dilakukan dengan menggunakan panca indera. Teknik grounding itu menggunakan panca indera. Jadi pasien itu kan kalau cemas biasanya kan karena ada pikiran ya, ada pikiran tentang masa lalu atau masa depan, tentang masa depan yang buruk misalnya, sehingga dia menjadi cemas. Nah, teknik grounding ini melatih kita untuk kembali ke here and now, jadi mirip dengan mindfulness, dengan 5 indera. Yang pertama indera penglihatan, dengan melihat 5 benda tanpa berpikir ya, dengan melihat 5 benda. Misalnya di sini ada AC, ada TV, ada pintu, ada lampu, kemudian indera peraba, meraba permukaan-permukaan yang ada di sekitar kita, kemudian 3 yang bisa didengar, mendengar suara AC misalnya, suara orang bercakap, kemudian dengan indera penciuman, menghirup bau-bauan di sekitar kita, kemudian indera pengecap. Nah, ini semakin dilatih, maka semakin bisa sebenarnya mendistraksikan pikiran-pikiran dan emosi-emosi itu yang membuat kita menjadi cemas. Itu yang bisa dilatih di rumah. Nah, jika dengan cara itu sulit, nah memang sepertinya harus konsultasi ke psikolog atau ke psikiater.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id. Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, 20 tahun yang lalu orang saling adu cepat, siapa duluan yang punya HP. 10 tahun lalu orang saling adu cepat lagi, siapa duluan yang bisa beli rumah. 5 tahun yang lalu orang adu cepat, siapa duluan yang bisa beli

0: mobil. Padahal hidup yang paling parah adalah kita beradu dan saling membandingkan diri dengan orang lain. Jika belum sanggup beli rumah mewah, rumah sederhana pun bisa untuk berteduh. Kalau belum bisa beli baju mahal, baju biasa pun bisa menutupi tubuhmu. Jika belum bisa beli mobil mewah, mobil biasa pun akan bisa mengantarmu kemanapun. Jika kita sekarang tidak punya hutang, tidak dicari atau dikejar oleh debt collector, dan tubuhmu tetap sehat, maka banyak orang iri kepadamu. Kecantikan akan pudar oleh waktu, karena setiap orang akan menua juga. Harta bisa hilang kapanpun jika Tuhan mengendaki. Kunci dari menguasai keinginan adalah mengubah keinginan menjadi tindakan nyata dan menjaga agar hasrat tidak mengendalikan kita, melainkan kita yang mengendalikan hasrat tersebut. Ingatlah seperti ada tertulis, orang yang dapat menguasai dirinya lebih baik daripada orang yang menguasai kota. Saya Kevin Hartono, generasi kedua Gado-Gado, Boplo. Hotline
1: FM. Hey Sobat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio.
4: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Yang penting sebenarnya adalah kita tahu batasan kita. Kita tahu kemampuan diri kita, kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Jadi bisa menerima itu dengan baik, itu merupakan hal yang akan membuat kita menjadi tenang. Kalau yang saya lihat di zaman sekarang adalah terlalu banyak ekspektasi terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, sehingga itu sulit untuk dikontrol, sehingga membuat gangguan-gangguan mental, entah depresi ataupun cemas. Dan yang satu lagi nih, yang banyak sekali pasien saya saat ini, terlalu banyak informasi yang sengaja dicari, terutama di kesehatan. Nah, banyak sekali pasien-pasien cemas saya itu karena sering searching informasi di Google, di media sosial tentang penyakit fisik sebenarnya. Misalnya di sakit kepala, searching informasi tentang sakit kepala. Sementara kan di informasi itu, informasinya sangat banyak ya. Dan ilmu medis itu adalah seni sebenarnya. Tidak semua gejala sama. Seorang sakit kepala pasti tumor otak misalnya. Seorang sakit perut pasti mengalami misalnya tumor perut misalnya. Nah, ini yang banyak terjadi. Dan ini pasien cemas yang seperti ini yang banyak. Yang banyak saat ini. Overload informasi tentang hal-hal yang sebenarnya bukan bidangnya. Jadi saran saya untuk mengatasi kecemasan ini, pertama tahu batasan kita. Jadi misalnya kita hanya bergelut di bidang teknologi misalnya ya, cukup saja mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang itu, tidak perlu hal lain. Tidak perlu hal lain tentang kesehatan. Begitupun dengan saya misalnya. Saya bergelut di kesehatan, ketika saya mencari informasi terlalu banyak misalnya tentang teknologi dan apapun itu, ya itu akan membuat saya cemas karena batasan saya melampaui itu.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Ready.
2: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
3: Ketika seseorang mengalami depresi misalnya, ternyata di otaknya itu mengalami penurunan dopamin, serotonin, bahkan norepinefrin. Jadinya dia tidak bisa berbahagia, tidak bisa bahagia dengan hal-hal yang kecil ya. Kalau kita kan orang normal itu kan bahagianya bisa sederhana. Tapi ketika seseorang mengalami depresi, karena memang kadarnya sudah turun, sehingga sulit untuk merasakan bahagia. Nah, ketika kita bisa rileks, bisa tertawa, bisa rasa bahagia, berarti kadar serotonin di otak kita itu sedang dalam batas yang normal, seperti itu. Jadinya sulit ya jika menjelaskan tentang otak ini. Otak manusia kan hal yang sangat sulit untuk dijelaskan. Jadi yang bisa kita jelaskan adalah bagaimana mekanisme ketika terjadi penyakit. Ketika terjadi sakit, kadar ininya menurun misalnya. Nah, bagaimana caranya supaya keseimbangan neurotransmitter ini tetap terjadi? Ya, banyak hal dan banyak faktor. Mulai dari faktor makanan, misalnya faktor habit, kebiasaan, apa-apa pola hidup yang sehat, itu semuanya saling mempengaruhi. Sehingga fisik dan mental saling mempengaruhi. Jika makanannya juga tidak terjaga, pola hidupnya, tidurnya tidak terjaga dengan baik, kemudian aktivitasnya juga tidak terjaga dengan, tidak terpola dengan baik, tentu saja akan mempengaruhi keseimbangan dari neurotransmitter ini.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartline Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartline Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartline FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819-269-1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819-269-1000. Let's join now. See you.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Nah, sebenarnya kan cemas, takut ini kan sebenarnya hal yang manusiawi ya. Semua orang pasti pernah merasa cemas, pernah merasa takut. Nah, rasa cemas dan takut ini sebenarnya respon kita terhadap sebuah situasi yang berbahaya. Situasi yang berbahaya atau situasi atau kondisi yang membutuhkan kita untuk menjadi lebih waspada. Misalnya mau ujian atau mau mempersiapkan sesuatu yang butuh untuk dipersiapkan, ya kita harus ada rasa cemasnya supaya adrenalin kita terpacu dan akhirnya kita mempersiapkannya dengan baik. Tetapi bagaimana jika namanya gangguan ya, gangguan kecemasan atau kecemasannya berlebihan. Nah, kecemasan yang berlebihan ini tentu saja jika tidak ada objeknya. Jadi tidak ada objek sebenarnya yang membuat kita takut, atau ada objeknya tapi takutnya berlebihan. Yang mana dikatakan takut berlebihan, jika rasa takut itu menjadi sulit terkontrol, kadang disertai keluhan-keluhan fisik, misalnya jantung berdebar-debar, sesak napas sampai tercekik, kemudian sering nyeri-nyeri tengkuk, nyeri kepala, kemudian ada gejala-gejala yang sering sakit mah ya, sering sakit mah, nyeri ulu hati, diperiksakan ke dokter interna atau dokter umum, dikasih obat, tidak sembuh-sembuh juga, sudah memperbaiki pola makannya, tidak sembuh-sembuh juga. Nah, hati-hati, mungkin ini bagian dari gejala kecemasan. Atau bisa juga dengan gangguan tidur. Banyak pasien-pasien saya yang awalnya mengeluh sulit tidur. Setelah digali, ternyata dia mengalami kecemasan. Dia sulit untuk mengontrol pikiran-pikirannya tentang masa lalu atau masa depan, sehingga membuatnya takut dan akhirnya menjadi cemas.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, sekarang adalah eranya founder marketing. Berdasarkan data, Gen Z suka sekali melihat manusia di balik sebuah brand. Mereka penasaran dengan proses bagaimana seorang pengusaha bisa membangun, berjuang, dan membesarkan bisnisnya. Ada owner bakery yang membuat konten sebagaimana ia beraktivitas berjualan sehari-hari dan audiensnya sangat tertarik untuk menontonnya. Bahkan, hal ini juga saya lakukan agar para follower saya bisa tahu apa kegiatan yang saya lakukan. Banyak business owner yang bikin konten dan pemirsanya tertarik untuk mengikutinya. Business owner adalah orang yang paling kenal dengan bisnisnya, amat berbeda dengan brand ambassador dan lain-lain. Dengan membuat konten, maka Anda akan menghemat biaya promosi, dan bonusnya adalah personal branding Anda akan meningkat. Orang cenderung membeli dari orang yang sudah dikenalnya. Nah, bagaimana dengan Anda? Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland

0: video dengan materi Theater of the Mind, seni memikat lewat suara dan narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Pemilu 2024 mendatang, untuk kali pertama di Indonesia, para pemilih akan didominasi kelompok milenial dan Gen Z. Berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, setidaknya 33,60% pemilih masuk kategori milenial, sedangkan Gen Z ada di sekitaran 22,85% dari total daftar pemilih tetap.
2: Saya menyampaikan saran kepada seluruh milenial dan generasi Z seluruh Indonesia. Pilihlah kandidat calon yang menurut Anda lebih rasional, lebih mewujudkan cita-cita Anda ke depan dari salah satu nomor tersebut, 1, 2, atau 3.
1: Peran strategis media sosial juga terasa dalam penyelenggaraan pemilu, di mana beragam platform media sosial kerap digunakan penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu menyosialisasikan informasi kepada masyarakat.
2: Dan saudara, kritislah melihat pandangan-pandangan termasuk di sosial media. Karena sosial media bisa dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu sehingga menggiring opini publik. Untuk itu saya kira baca visi-misinya, baca programnya, lihat sosoknya. Kredibel atau tidak kredibel, baru lihat kalau dikatakan orang rekam jejak, saya mengatakan jejak langkah.
3: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100,6 Heartland FM, your family station. Halo, selamat sore semua Heartliner. Senang sekali sore hari ini ada Chandra dan juga Daniel yang akan temani kalian semua dalam program Cemilan Sore. Ada duo ya.
2: Ada duo.
1: Tempat lain ada duo, kita juga ada dong.
2: Iya, kita ini sebenarnya DC. Atau apa namanya?
1: DC kalau
2: CD.
1: Kalau DC jangan.
2: Jangan.
1: Agak-agak gimana ya kalau
2: iya,
1: DC.
2: DC ya.
1: Ada DC datang.
2: DC itu artinya connected.
1: Apa itu?
2: Connected.
1: Oh, connected. Iya.
2: Itu dia.
1: Iya,
2: betul itu.
1: CD connected.
2: Connected itu dia makanya.
1: Jadi kita selalu terkonek antara penyiarnya dan pendengarnya.
2: Pendengarnya, betul sekali. Hari ini program CS kita sabotase dulu.
1: Iya. Hari ini kita yang punya wilayah ya.
2: Iya, betul. Karena sebenarnya kuncennya sedang Ada tugas. Jadi dia menyerahkan mahkota CS-nya ini ke kita dulu, sementara dititipin. Jadi Heartliner jangan kaget dan juga jangan shock ya. Kan tenang aja, masih muka-muka kita-kita juga yang akan, suara-suara kita juga yang masih mengudara. Jadi tetap stay tune di 100,6 karena kita akan membahas topik terkait apa itu, Chan.
1: Kita akan ngomongin suatu hal yang pasti menarik banget.
2: Iya, betul.
1: Ya, Daniel, ya. Cuman kita undang dulu nanti untuk semua Heartliner yang mau join di live TikTok kita. Yang belum follow,
2: betul,
1: di follow dulu.
2: Boleh.
1: Akun Heartline-nya. Kalau mau kasih komentar atau pendapatnya juga tentang apa yang mau kita omong. Kita kalau gue sih gak pengen ngomong materi atau topik. Kita ngobrol aja lah.
2: Kita ngobrol aja ya.
1: Ngobrol aja lah.
2: Ngobrol
1: Cuman
2: aja.
1: Ada yang kita obrolin nih.
2: Nah, itu dia.
1: Ngobrol santai aja.
2: Betul.
1: Yang mau join untuk kasih tanggapan. Nah, yuk di sini.
2: Yuk, monggo.
1: Yang mau komentarin. Oh, kalau menurut gue sih begini.
2: Iya, betul.
1: Kalau menurut kata orang tua dulu gue begini ya, kan nggak
2: apa-apa. Dia.
1: Di sini kita sharing ya.
2: Monggo, dipersilahkan.
1: Oke, jadi sambil nanti kita ngobrolin, kira-kira apa sih yang mau kita omongin ya?
2: Iya.
1: Pakai bahasa Inggris sih.
2: Pakai bahasa Inggris lo.
1: Apa,
2: lo bisa kan bahasa Inggris?
1: Aman.
2: Aman ya.
1: Gue bisa ngomong awalnya tapi jangan nyaut ya.
2: Jangan ditanya balik ya.
1: Oke, kita akan ngomongin how to deal with fake people.
2: How to deal with fake
1: Bagaimana
2: people?
1: Bagaimana kita mengadakan suatu perjanjian atau persetujuan atau agreement sama orang yang kayaknya fake nih ya. Ini kayaknya kayaknya akal-akalan.
2: Iya,
1: atau mungkin
2: dia.
1: Ini orang kayaknya enggak bener, enggak sungguh nih ya kan.
2: Ini orang nih pasti
1: lebak
2: bulus banget dia nih.
1: Lebak bulus apa ya?
2: Akal bulus.
1: Akal bulus ya, gue mikir lagi. Ya udah kalau gitu habis ini ya dari Ed Sheeran, Shape of You.
2: You.

0: top of you, Ed Sheeran. Come on, my baby.
1: Come on, my baby.
0: Come on, my baby. Come on, my baby.
1: Iya benar. Itu asik banget sih. Ed Sheeran itu sebenarnya kakak gue.
0: Kenapa?
1: Karena
0: kok bisa jadi kakak lu ngakuin jadi kakak lu sih?
1: Iya, itu dia, itu dia. Gua ngakuin.
0: Ya, kenapa?
1: Gua ngakuin karena memang Ed Sheeran tidak ngakuin.
0: Kalau kalau gue juga ngakuin Ed Sheeran sebenarnya.
1: Iya.
0: Sebagai kakak gue.
1: Masalahnya adalah Ed Sheeran tidak pernah mengakui kita kan.
0: Jadi kita yang mengaku-ngaku.
1: Kita yang mengaku-ngaku, bener.
0: Ya, mohon maaf ya Ed Sheeran karena kalau sore hari ini ada sedikit validasi.
1: Iya, itu dia. Jadi mohon maaf gitu ya kan.
0: Mohon maafkan saja.
1: Maafkan saja. Harap maklum.
0: Tapi nggak apa-apa. Mendingan kita fair dong di depan.
1: Iya,
0: kalau kita ngaku. Dapat kita ngomongin di belakang atau kita.
1: Jadi orang yang fake?
0: Jadi yang fake?
1: Ya,
0: mendingan kita fair-fairan aja di depan.
1: Betul.
0: Kalau gue ngakuin, tapi terlepas dia mau ngakuin apa enggak ya, gimana
1: itu urusan nanti,
0: nanti
1: lah,
0: kan?
1: Ya. Betul.
0: Karena memang sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol juga nih, Dan.
1: Ngobrol-ngobrol
0: tuh tadi dengan how to deal with fake people.
1: Nah, itu dia.
0: Hati-hati loh, zaman sekarang lu jangan sembarangan ngasih janji ke orang, lu bikin agreement sama orang, lu langsung percaya sama orang.
1: Iya, itu dia.
0: Karena zaman sekarang kita mesti sangat waspada, sangat lebih apa tuh namanya?
1: Sangat lebih
0: apa sih namanya dan
1: aware.
0: Lebih aware terus kita gue enggak gampang percaya. Bukannya kita tidak mau mempercayai orang, tapi
1: betul.
0: Kita mesti hati-hati karena fake people itu kan ada di sekeliling kita.
1: Iya,
0: banyak.
1: Dan kadang-kadang itu suka enggak kelihatan tuh model-model yang kayak gitu tuh.
0: Kasat mata.
1: Betul banget dan sulit membedakan mana yang asli, mana yang palsu kadang.
0: Iya. Namanya juga fake.
1: Namanya juga fake, iya. Dan fake sudah pasti akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang mungkin sifatnya lebih negatif biasanya seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul.
1: Nah, kalau misalnya gua mau nanya nih ke hardliner dan juga lu, Chan. Misalnya lu lebih sakit dibohongin sama temen atau dibicarakan temen di belakang?
0: Kalau gua lebih sakit dibohongin temen atau dibicarain temen di belakang.
1: Nah,
0: kalau buat gua ya,
1: ini
0: gua, dua-duanya sakit.
1: Sakit bener-bener.
0: Dua-duanya nggak ada yang enak.
1: Tidak ada happy
0: dibohongin.
1: Sakit. Mana,
0: siapa yang mau dibohongin?
1: Iya.
0: Diomongin orang di belakang kalau yang bagus-bagus.
1: Ah,
0: kalau
1: iya,
0: dia ngomongin yang jelek-jelek.
1: Nah, itu dia
0: iya
1: makanya.
0: Kan? Sementara memang faktanya enggak kayak gitu.
1: Betul.
0: Kecuali sedangkan gini deh. Faktanya pun begitu lu diomongin orang di belakang lu enggak enak.
1: Ah,
0: walaupun memang itu benar yang
1: betul.
0: Diomongin, tapi kalau bisa janganlah.
1: Jangan.
0: Itu kan sama aja lu buka aib orang di depan ke orang lain lagi.
1: Iya, itu dia
0: yang
1: makanya.
0: Apalagi ngomongin ngomongin kita di belakang kita yang nggak benar.
1: Nah itu dia. Jadi memang hardliner dan juga Chandra ya kan sebenarnya gue pengen kasih tahu nih untuk kalian semua bahwa memang sebenarnya apa sih yang kita ngomongin, fake macam apa sih, fake people yang seperti apa sih yang sebenarnya itu yang kita bahas hari ini.
0: Nah
1: jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita pernah ketemu orang yang kalau di depan kita itu tiba-tiba
0: ngomongnya manis.
1: Manis banget. Semua apa-apa tuh kayaknya halus banget ya kan. Tapi begitu kita gak ada, itu ceritanya jadi beda.
0: Gue dulu pernah sih ya.
1: Lu pernah ya?
0: Zaman gue waktu sekolah masih SMP ya. Sekarang kan gue SMA nih.
1: Iya. Gue SM gue SD deh.
0: Keren banget dia, udah siaran loh. Keren loh.
1: Iya gue ini gue tulang punggung gue sekarang.
0: Enggak SD abadi juga kan?
1: Enggak dong. Enggak dong gitu. Mungkin gue turun kayaknya.
0: Nah jadi ngomongin fake ya. Ngomongin fake.
1: Dulu
0: waktu gue SMP pernah tuh. Kalau di depan gue ngomongnya bagus-bagus banget. Enggak ngomongin gue. Enggak ngomongin orang lain. Kayaknya bagus-bagus. Kalau ngomong tuh manis banget.
1: Ini teman lo?
0: Temen gue waktu zaman gue sekolah SMP dulu ya. Tapi sebenarnya di balik omongan manisnya dia ada satu hal yang dia punya tujuan tapi tujuannya jelek.
1: Oh.
0: Buat ngejatohin lo.
1: Oh, jadi
0: ngejatohin gue.
1: Oh,
0: lo gue and.
1: Jadi memang ada apa namanya? Ada maksud-maksud terselubung.
0: Maksud-maksud terselubung. Jadi kalau ngomongin jadi taruh sebut saja namanya Mawar.
1: Mawar, Mawar mewangi sepanjang hari ya, guys.
0: Kecuali hari Minggu tuh hari libur nasional ya.
1: Iya, itu dia.
0: Jadi dia waktu itu ngomongin di depan gua ngomongnya bagus nih, ngomongin teman gua, si Mawar tadi. Tapi yang gua tahu Mawar tuh enggak kayak gitu orangnya.
1: Okay.
0: Tapi apa yang dia sampaikan ke gue beda banget dengan fakta yang gue temuin di lapangan dengan orang si personal ini yang gue kenal nggak kayak gitu.
1: Oh.
0: Di situ gue ngeliat ini orang nggak bener nih. Ini orang kok ngomongin si Mawar ini nggak sesuai fakta.
1: Iya.
0: Gue yang gue tahu Mawar nggak kayak gitu.
1: Oh.
0: Nah dia ngomong gitu ke gue dengan maksud supaya kayaknya dia pengen ngadu domba gue sama si Mawar.
1: Oh itu.
0: Karena dia,
1: dia
0: Mawar merah, gue Mawar putih.
1: Ah pantesan.
0: Yang ngomong ini Mawar berduri.
1: Jadi bagaimana kita bisa membumi hangguskan si power duri ini?
0: Ya, tapi memang benar deh. Jadi orang yang kelihatan lu di depan lu manis,
1: betul-betul
0: kelihatannya dia support lu banget, kelihatannya dia care sama lu, padahal di belakang itu dia sebenarnya lagi pengen jatuhin lu dan temen lu.
1: Oh, jadi memang merencanakan sesuatu. Biasanya memang yang fake-fake ini emang akan di apa namanya? Akan diselimuti dengan dikemas, bed cover mah kasur gue. Jadi akan dibungkus dengan kemasan-kemasan yang menarik biasanya.
0: Biasanya
1: dan
0: gitu.
1: Dan kemudian akan membangkitkan opini-opini, merangsang kita supaya kayak berpikir bahwa oh iya benar juga ya, supaya masuk ke dalam perangkap fake-nya itu. Karena gini, fake people itu biasanya kita gunakan untuk menggambarkan orang yang menampilkan sikap yang berbeda dari apa yang sebenarnya dia pikirkan atau dia lakukan. Nah, terutama ketika perbedaannya merugikan atau juga menipu orang lain, Chan. Gitu. Jadi hati-hati, karena nggak semua orang yang berbeda sikap itu otomatis fake ya. Ini kita harus disclaimer dulu gitu. Nah, kadang kan ada orang-orang yang memang emang begitu dia wataknya, tapi dia sebenarnya nggak fake gitu ya kan. Contoh misalnya nih, di kantor dia itu sebenarnya profesional, tapi di rumah kan dia akan terlihat lebih santai ya kan, kayak kru ICT kita ya kan, Pak Andre. Pak Andre kalau datang itu dia rapi banget, tapi kalau di rumah pernah ada yang bilang sama gue kayak dia cuma pakai celana pendek sama kaos doang, karena memang itu berbeda kan halnya. Itu kan bukan menjadi fake sebenarnya, itu karena dia membangun image dia untuk profesional di kantor, tapi di rumah kan dia sebagai bapak rumah tangga.
0: Itu bukan fake
1: ya kan.
0: Tapi sebenarnya gini, dan kalau gue lihat ya, kayak tadi gue bilang, orang fake people itu yang tadi seolah-olah dia peduli.
1: Iya
0: kan. Tapi ternyata di belakang kita, kau menusukku dari belakang. Karena ada kepentingan.
1: Betul, itu dia.
0: Jadi ada satu tujuan yang mau dia capai.
1: Iya, itu dia.
0: Itu yang bahaya. Jadi untuk hardliner ya, hati-hati dengan orang-orang kayak gitu. Tapi tadi balik lagi disclaimer ya, tidak semua orang begitu. That's why kita perlunya untuk memfilter di awal. Kita harus tahu, sebisa mungkin kita harus coba baca karakter orang lain semampu kita.
1: Semampu, betul.
0: Sesuai
1: banget.
0: Naluri,
1: betul.
0: Insting. Apalagi bahasanya, intuisi.
1: Betul. Itu intuisi. Lebih tepat, betul. Jadi kita pakai kita pakai intuisi kita gitu untuk menilai mana sih sebenarnya orang yang fake atau orang yang nggak fake. Karena gini, dengan orang yang biasanya nggak fake ya kan, kayak gue sama Chandra nih, orangnya kan nggak fake nih ya kan, ya mudah-mudahan. Ya jadi
0: tunggu, tadi mic gue turunin.
1: Oh, mic lo udah turun nih.
0: Kenapa
1: kalau kita jadi fake. Jadi misalnya kalau orang yang nggak fake itu, ketika ketemu orang yang fake biasanya tuh akan berasa tuh ya kan, dia akan punya apa, insting untuk sepertinya dia mencurigakan nih, ya kan, sepertinya dia fake nih. Tapi kan kembali lagi, kita harus validasi juga.
0: Betul.
1: Karena yang perlu diperhatikan itu sebenarnya justru pola yang seperti gini, kayak di depan itu kita sangat baik tapi di belakangnya justru menjatuhkan. Lalu dia biasanya senang banget tuh muji-muji kita tuh ketika ingin butuh sesuatu, ingin ditolong atau apa gitu ya kan. Terus dia kadang bercerita seolah-olah itu dia care. Tapi kan sebenarnya tindakannya itu bertolak belakang. Ya kan, seringkali mengatakan satu hal tetapi melakukan hal yang berbeda. Kayak teman lo tadi kan, ngomongin si Mawar tapi kok tiba-tiba tindakannya kok beda gitu ya kan. Ya, dekat-dekat apa namanya, ketika apa, suka membuat orang lain itu terlihat buruk untuk membuat dirinya itu terlihat lebih baik.
0: Itu kan yang nggak seru ya.
1: Itu dia.
0: Tapi buat hardliner nih yang mau join, mau kasih komentar, di TikTok kita udah banyak yang komen, dan dari Bang Adrian katanya kakaknya SMA kelas berapa?
1: Kakaknya SMA kelas berapa? Coba Chan dijawab dulu.
0: Tadi cerita gue SMP ya.
1: Cerita lo SMP.
0: Sekarang gue SMA
1: kelas
0: 12 ya, kayaknya udah mau lulus gue ya.
1: Gue kira lo kelas 19, enggak ya?
0: Babang Ardian udah join di TikTok, nanya gue kelas berapa. Gue jawab ya, apakah ini fake atau enggak?
1: Nah, itu.
0: Silakan nilai sendiri ya. Enggak itu. Gue sekarang udah yang pasti kan udah kerja di sini ya kan. Kita kan udah nemenin semua hardliner. Yang pasti itu cerita gue beberapa tahun yang lalu sih, belum lama-lama banget ya. Gue SMP.
1: Iya, mohon dipercaya.
0: Kalau kata Kuteng, better berteman sama anggrek.
1: Tadi karena lo mawar kan. Iya. Kalau gue kayaknya bunga bakung deh.
0: Bunga bakung di Padang gak tuh. Iya kan, mungkin anggrek lebih jujur daripada mawar.
1: Mungkin bisa jadi.
0: Tunggu, terus ada lagi itu tuh? Coba lo ada
1: ada. Ini tadi Babang Adrian terus ada Prof Leo ya?
0: Iya.
1: Ya kan, suara hati bicara kata dia. Terus ada Cafe Moy juga, dia bilang, "Saya enggak bisa membaca orang karena masih bisa mengeja. Saya enggak bisa membaca orang karena masih bisa mengeja."
0: Masih
1: gimana?
0: Bisa mengeja. Hmm. Jadi kalau orang baca tuh ngeja tuh BABA.
1: Iya, itu ngeja.
0: BIBIKA.
1: Badi.
0: Ya kan? MAMA KAKN itu ngeja.
1: Itu ngeja.
0: Dia belum bisa baca makan.
1: MAKN
0: makan. Artinya dia mungkin belum terlalu intuisinya belum terlalu dimainkan untuk menilai orang itu, ini orang fake apa enggak.
1: Atau memang Cafe Moy ini adalah orang yang memang hatinya tuh tulus.
0: Bisa jadi.
1: Iya kan?
0: Tapi hati-hati ya zaman sekarang.
1: Iya karena
0: tulus-tulus
1: karena
0: banget.
1: Tulus kan hati-hati di jalan.
0: Hati-hati
1: kan?
0: Di jalan dan dia lagi menyeduh teh hijau.
1: Ah itu dia.
0: Jadi kalau lu mau enggak mau dibilang orang fake, lu jangan pura-pura deh. Lu bilang rindu tapi padahal lu enggak rindu.
1: Nah,
0: mendingan kita
1: dengerin
0: Seventeen, jangan paksa rindu.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bersyukurlah jika Anda lahir di Indonesia, tempat di mana orang-orang malas belajar dan selalu mengecilkan peran mindset. Minat baca yang rendah membuat Indonesia tertinggal di beberapa bidang. Dan apa akibatnya? Persaingan Anda tidak terlalu banyak. Anda bagus sedikit sudah bisa menjadi sukses. Jika Anda bagus sedikit di negara maju, pasti tidak akan berhasil. Karena lebih banyak orang yang hebat daripada Anda. Sekarang, tingkatkan kemampuan Anda agar kompetitor tidak mampu mengalahkanmu. Selamat meningkatkan skill, talenta, dan kemampuan Anda dengan belajar lebih banyak lagi. Jangan lupa berkomunitas dan membantu usaha orang lain. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic On Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: terus taunya ternyata kenyataannya enggak gitu kan. Ada yang bilang apa namanya suka membuat orang lain itu terlihat bagus tapi sebenarnya dia tuh sebenarnya ingin menyanjung dirinya.
1: Tapi tunggu dulu. Tadi kita ngomong dia orangnya sebenarnya fake.
0: Iya.
1: Di depan lu manis.
0: Iya.
1: Di depan lu senyum.
0: Iya.
1: Kalau ngomong sama lu tuh kayaknya wah senyumnya lebar banget, kalah Joker tuh.
0: Kalah. Iya iya. Joker.
1: Joker kan lebar tuh.
0: Iya benar. Jadi dia ngelingker ya.
1: Lebih dari Jokernya sampai.
0: jadi bibirnya muka semua.
1: Tapi iya. Di belakang lu ternyata dia berniat jahat, berniat buruk. Jelek-jelekin lu. Jangan buru-buru juga ambil kesimpulan.
0: Itu dia.
1: Lagi-lagi enggak semua orang juga gitu.
0: Iya, ya. Betul.
1: Use your intuition.
0: Betul
1: bahasa
0: banget.
1: Inggris enggak tuh
0: gua. Ya, lu mentang-mentang judulnya bahasa Inggris lu pakai bahasa Inggris. Ntar gua sabet juga nih nanti nih. Gua pakai Belanda deh.
1: Pakai Belanda ya.
0: Pakai Belanda iya.
1: Bisa bahasa Belanda?
0: Hampir.
1: Hampir ya.
0: Hampir lupa
1: gua kamus kayaknya. Jadi pakai intuisi juga dah.
0: Iya, benar
1: gak
0: benar.
1: Bisa
0: benar.
1: Juga tiba-tiba kita ngomong ngejudge dia ini kayaknya fake nih orang.
0: Iya,
1: lu manis-manis. Tapi gitulah, kita harus tahu dulu sejarah dia gimana, latar belakang dia gimana.
0: Bener.
1: Selami dulu hatinya,
0: yeah.
1: Asik. Lu kenalin dulu benar-benar temen, the real temen lu kenalin dulu.
0: Iya, benar-benar.
1: Ketika lu udah pal temen lu pasti tahu dia fake apa enggak.
0: Nah, itu dia.
1: Kecuali untuk orang yang baru lu kenal.
0: Iya.
1: Buat orang yang baru kita kenal, kita belum tahu dia fake apa enggak.
0: Iya,
1: kenalin
0: betul.
1: Dulu.
0: Benar. Karena cara mengenali orang itu sebenarnya ada bedanya nih. Apa namanya Chandra dan juga Hardliner. Jadi beda. Hanya fake people dengan orang yang memang sopan itu ada sebenarnya.
1: Oke, gimana ya. Cara bedanya?
0: Orang yang selalu tersenyum dan ramah kepada kita, apakah itu memang berarti dia fake atau enggak? Ini kan pertanyaan kan? Jadi belum tentu ya. Jadi kayak, oh ini orang kayaknya kelihatannya senyum-senyum mulu nih, ada maunya nih. Ya. Kayaknya dia fake nih, enggak juga. Gitu.
1: Enggak juga dong.
0: Enggak juga. Ya,
1: kemarin gue ada orang senyum-senyum sama gue. Gue bilang dalam hati gue nih orang fake kayaknya nih. Senyum terus gue lewat naik motor kan waktu itu gue pakai kalau pakai helm tuh kacanya nggak jarang gue tutup.
0: Tutup
1: gue buka gini.
0: Okay.
1: Ini orang senyum gue lihat. Tapi pas gue mulai tatap dari mukanya sampai ke bajunya kok rombeng. Gue lihat ke bawah lagi kok kuma.
0: Kok nggak
1: pakai sendal?
0: Iya, jadi
1: itu fake nggak tuh?
0: Itu dia real.
1: Itu sebenarnya senyum dia, tulus dari dia.
0: Itu dia tulus loh Chan.
1: Senyum
0: sebenernya.
1: Tulus yang dari
0: cuman
1: yang kita dapetin.
0: Cuman lo belum bisa melihat sisi ketulusannya dari orang itu. Lo masih menganggap dia, lo masih berpikir bahwa kayaknya dia fake nih.
1: Iya.
0: Dia udah real banget
1: Sangat
0: itu.
1: Tulus ya.
0: Udah sangat tulus banget dia itu.
1: Hati-hati.
0: Jangan. Ya, jangan. Jadi memang ada orang yang memilih sopan kepada semua orang itu meskipun dia nggak deket-deket banget. Ini biasanya orang-orang yang notabene itu mereka pada dasarnya adalah yang friendly, ya kan? Kalau orang friendly itu kan kayaknya ramah banget senyumnya tuh.
1: Ketemu orang,
0: senyum.
1: Dan
0: bener.
1: Dia biasanya gampang bergaul. Artinya dia tuh orangnya kata orang dulu apa? Luwes. Pergaulannya luwes.
0: Benar.
1: Iya. Gampang bergaul apa sih?
0: Dia orangnya
1: ya luas lah.
0: Iya, apa namanya sih? Aduh, gue lupa lagi istilahnya. Tadi apa? Udah ada di
1: strike.
0: Bisa jadi
1: strike.
0: Hampir.
1: Strike.
0: Bukan.
1: Strike mancing. Strike.
0: Iya, jadi dia tuh orangnya luas tadi ya kan, gampang bergaul karena dia itu tadi ramah, orangnya ramah. Memang kayak ketemu orang ya udahlah dia apa salahnya senyum gitu karena memang udah nobin. Lu pernah ketemu orang yang ini enggak kayak lu enak banget ngeliat mukanya sejuk banget gitu ya kan walaupun ada masalah walaupun lagi dalam tekanan tuh kayak kelihatan sejuk aja gitu.
1: Pernah.
0: Tapi ada orang yang walaupun lagi biasa aja cuman mukanya kayak tegang banget gitu.
1: Lagi biasa tapi dia mukanya
0: maksudnya tegang. Kayak lagi situasi-situasi biasa
1: yang gue sering liat muka-muka orang tegang sih biasanya setelah tanggal 25.
0: Atau
1: itu udah mulai tegang lagi tuh.
0: Ini sebenarnya setelah tanggal 25 itu masih senyum.
1: Oh, masih agak senyum.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi gue pernah lihat orang yang udah baru lewat 2 jam kayak udah tegang banget mukanya.
0: Iya. Ini kita enggak ngomongin kita ya. Karena kita enggak begini ya. Kita enggak tegang kok. Kita selama 30 hari aman.
1: Disclaimer dulu, itu bukan kita ya.
0: Itu bukan.
1: Terjadi di sini. Itu terjadi di luaran terjadi, sana.
0: Iya, terjadi di sana, di sana sama di sini.
1: Balik lagi dong.
0: Nah, memang ada juga orang yang ngajak enggak nyaman itu nunjukin perasaannya. Misalnya gini, gue itu sebenarnya enggak terlalu cocok sama dia, tapi gue itu tetap menghormati dia. Gitu ya kan. Atau misalnya
1: lu enggak cocok, tapi lu menghormatin dia dengan lu senyum, tetap menghargai dia.
0: Betul.
1: Walaupun dia fake.
0: Walaupun Enggak dong. Enggak.
1: Oh, dia enggak fake.
0: Maksudnya memang itu, kalau orang yang enggak fake itu dia akan seperti itu. Iya kan, dia akan menghargai. Okay. Itu kan bukan fake dong. Okay. Maksudnya dia kan sebagai personality, ya kan, memanusiakan manusia, gimana sih?

0: gitu ya kan, kayak ketemu orang ya udahlah, maksudnya gue menghargai lu gitu. Karena fake itu justru nih ya lebih mengarah kepada adanya ketidaksesuaian antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan.
1: Nah itulah dapatlah akhirnya kata-kata fake.
0: Iya.
1: Jadi kayak tadi gue ngomong juga kan,
0: iya, benar,
1: nggak sesuai. Lu ngomong depan gue manis, depan orang lain juga lu ngomong manis. Ternyata tapi lu punya maksud dan tujuan yang jahat atau buruk di balik itu.
0: Nah itu dia. Gak
1: sesuai banget kan?
0: Itu dia. Itu nggak banget
1: lu
0: sih.
1: Lu pernah ngalamin itu?
0: Aduh, namanya fake itu kayaknya gue pernah deh.
1: Berapa sering lu ngalamin kalau lu make a deal with fake people?
0: Make a deal with fake people.
1: Lu ngerasa dibohongin, lu ngerasa lu di belakang lu diomongin jelek abis-abisan, lu udah dibohongin sama dia, tapi di depan lu masih bisa senyum.
0: Bahkan dia ngajak gua main, cuy. Bukan cuman dia di depan gua senyum.
1: Pedal.
0: Enggak. Dulu
1: tangkis, lu tangkis.
0: Ini gobak sodor dulu gua.
1: Enggak balap karung ya?
0: Enggak balap karung.
1: Terus gimana? Lu pernah ngalamin itu?
0: Maksudnya gini, gua pernah ngalamin, bahkan gini ya, dulu gua pernah punya cerita kayak dia tuh ngejelek-jelekin gua ke orang lain. Jadi semua teman gua itu, circle teman gua itu, dia ngomongin si Daniel gini nih orangnya, dia gini. Tapi pas enggak ada gua ya, pas lagi di tongkrongan itu enggak ada gua, dia ngomongin tuh. Okay. Bahkan sampai ke dulu mantan gua ada. Sampai dijelek-jelekin supaya apa? Supaya gua kayak hancur aja gitu pertemanan gua dengan teman gua yang, karena gua kalau temenan itu deket banget Chan. Jadi kalau gue temenan itu gue akan apa namanya, kalau apalagi udah cocok ya, maksudnya udah
1: kalau temenan udah, tuh deket banget, maksudnya sebelah-sebelahan gitu duduk.
0: Iya di sebelah-sebelah, pokoknya harus nempel lah. Enggak, jadi kayak gue punya teman itu pasti selalu akan hubungan itu akan baik gitu. Karena gue kan orangnya bisa dibilang kayak ayo gas gitu, loyal banget lah maksudnya.
1: Gue tahu banget lu sih, gue tahu.
0: Iya, kayak gitu, kayak gitu gitulah modelnya. Lu udah ngerti gue lah, ya kan.
1: Kopi.
0: Mau kemana? Iya.
1: Dan tunggu dan sambil kita sebelum kita lanjut, kita sapa-sapa yang di TikTok-nya udah ramai banget dan yang mau komen kayaknya mereka udah enggak sabar.
0: Langsung
1: pengen curhat enggak tuh?
0: Langsung ya kan? 14 komentar dong di sini.
1: 14 komentar, 12.000 tap-tap layar, iya, gimana enggak seru dia. Mereka gimana mau curhat sama kita sore hari ini.
0: Banget.
1: Yuk, kita bacain. Ada kalau kata Femoy, saya enggak bisa baca orang karena masih ngeja.
0: Masih ngeja. Iya, jadi dia masih MMBACAC
1: sama KKN makan. Jadi dia enggak tahu tuh makanan fake apa beneran.
0: Iya.
1: Guys, buat kalian semua hardliner yang mau gabung, mau kasih komentar tentang apa yang kita obrolin sore hari ini, silakan di
0: live TikTok-nya Hardline FM.
1: Mau di WhatsApp juga boleh, 0819-26-9000. Masih sama Daniel dan Chandra sampai jam
0: 5 sore. Nanti.
1: Kita bacain lagi di bawahnya Femi.
0: Boleh. Ini banyak banget nih. Ini ada dari Kak Prof Leo juga ya kan. Terus kalau Kak Prof Leo tadi dia bilang apa tadi? Orang fake itu tiba-tiba kirim foto rekening listrik.
1: Wah, itu dia. Gue demen nih.
0: Terus apa namanya? Ada lagi dari Kak siapa nih? Sebentar. Kak Julius tadi dibilang fake itu ada yang di mixer audio posisinya deket apa nih? Fake itu yang ada di mixer audio posisinya dekat master volume ya bro, katanya kita.
1: Mana tuh? Apa maksudnya?
0: Coba lo cari di situ.
1: Apa. Coba. Gue jadi ini. Mana? Kenapa? Itu mixer, mana itu, mixer? Ini ada
0: itu
1: mixer.
0: Itu fake enggak sih?
1: Tinggal ada telur sama tepung, biar gue blend jadi kue.
0: Ah, benar. Jadilah sebuah brownies. Iya, ketulusan yang diekspresikan. Ya betul, memang ya kan. Saking fake itu situ.
1: Kalau kata Kuteng,
0: nah, apa tuh?
1: Kalau ketemu orang fake biarin aja karena itu ngasah kreativitas seseorang, jangan dibatasin. Monggo, kalau memang mau begitu. Itu di samping itu lu merasa intuisi lu.
0: Bener
1: enggak sih? Biarin aja. Kan kita juga enggak ngasah intuisi kita dong.
0: Oh iya bener.
1: Bisa kita nilai.
0: Karena kalau enggak ada orang-orang fake, kita intuisinya enggak akan bisa terasa. Iya, bener juga ya sih kan? Kak Kuteng, bener.
1: Thank you ya untuk Kak Kuteng. Ke Leo lagi, senang ketemu orang fake, ada hiburan gratis.
0: Itu dia. Kata Kak Gusti Pangestu, kata dia enggak apa-apa orang bilang kita munafik, yang penting kita lagi berusaha jadi baik.
1: Oke.
0: Daripada sadar salah tapi belakang gue sih apa adanya.
1: Iya bagus juga sih ya.
0: Iya benar juga.
1: Nih ada satu komentar di live TikTok kita yang keren banget. Arlen itu bagus, keren habis. Gua tanya lu fake enggak nih?
0: itu perlu ditanya.
1: Profesor Prof Leo, lu fake apa enggak nih bilang Heartland tuh keren banget abis, tapi kalau gue
0: gue yakin.
1: Heartland tuh emang keren pasti, banget, keren iya, abis. Iya,
0: betul.
1: Buktinya tap-tap lari kita udah 13.000 nih, belum sejam nih.
0: Widih, memang kelas banget. Ini ya harusnya kan? Kita dari jam 6 pagi ya.
1: Tapi pendengar kita juga keren-keren ya.
0: Keren-keren.
1: Gue yakin semua pendengar Heartland itu semua enggak ada yang fake, semuanya real, semuanya tulus ya.
0: Iya. Yeah.
1: Coba komentar lagi. Ada yeah. Gusti, Pangestu, Indonesia negara hukum apa tadi? Kenapa nih?
0: Iya, yeah, apa tuh?
1: Indonesia negara hukum, assalamualaikum. Okay.
0: Itu tadi dia lagi pantun.
1: Yang tadi pantun.
0: Terus yeah.
1: apa lagi? Pilih mana karyawan fake produk Femua ya? Pilih mana karyawan fake produktif hasil kerja hasil kerja or yang non fake? Oh, non fake-nya lamban,
0: yeah.
1: kerjanya hasil kerja kurang. Pilih mana? Ah,
0: itu dia.
1: Silakan dijawab.
0: Ini kata My Boy ini duet canda nih, Chandra Daniel.
1: Duet canda, oke. Okay. Duo ya. Ada bilang kata Kak Kafka Upin Ipin.
0: Yeah.
1: Bebas lah kalian itu mau dia. Bilang apa ya. Yang penting kita hari ini gimana caranya buat kalian semua happy.
0: Iya.
1: Walaupun kita sebenarnya
0: sebenarnya kita lagi deadline. Enggak ya, tapi semuanya ya. Tetap kita akan menghibur hardliner semua sampai jam 5 nanti. Jangan lewatkan.
1: Jangan mana ya. Selain kita akan balik lagi setelah Republik Aku dan Perasaan ini. Ya. Yeah. We'll be right back.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Arp Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Arp Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Arp Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Arp Sleep. I believe in sleep.
3: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Gue gak apa lagi ya.
1: Iya, karena memang lagunya kan baru kan.
0: Iya.
1: Iya, karena
0: tapi lagu ini memang enak ya.
1: Lagu ini memang. Dan gue rasa memang Tulus ini adalah apa namanya komposer yang hebat.
0: Komposer hebat. Iya. Dan dia memang tuh benar tulus, dia nggak fake.
1: Dia nggak fake. Ya. Yeah. Nggak seperti orang-orang yang ngomonginnya baik di depan, terus yes, di belakangnya nggak baik.
0: Nah, sebenarnya kalau lu tahu nggak asal usulnya judulnya Teh Hijau? Kenapa kok Tulus bikin lagu judulnya Teh Hijau?
1: Nah, itu yang
0: gue nggak tahu. Teh manis atau teh tarik, ya
1: iya,
0: kan?
1: Iya, iya. Atau Teh Hijau.
0: Judul Teh Hijau itu sebenarnya metafora dan.
1: Oh, metafora dari.
0: Jadi metafora dari daun teh yang berwarna hijau.
1: Oke.
0: Okay. Itu kan terlihat ada suatu keindahan, kesan-kesannya, ada adem, rasa adem di sana, dan di situ juga memang merupakan. Nah, kayaknya relate juga nih sama topik kita.
1: Iya, iya, iya. Ya.
0: Di daun teh itu dia menampilkan warna hijau yang enggak fake.
1: Okay.
0: Yang buat mata lu benar-benar seger.
1: Iya.
0: Ketika lu pergi ke kebun teh, lu lihat dah hamparan
1: kehijauan itu ya.
0: Kehijauan daun teh di situ, lu benar-benar ngerasa lu lebih rileks, lu lebih refresh, lu lebih nyaman dan lu ngelihat pemandangan itu buat lu jadi oh ya, ini benar alam semesta yang patut kita syukurin, alam semesta yang patut kita nikmatin dan patut kita jaga.
1: Nah, itu dia.
0: Itu kurang lebih kayak gitu ya.
1: Okay, okay.
0: Kurang lebih metafor. Jadi
1: metaforanya seperti itu.
0: Teh hijau itu metafora. Jadi warna teh hijau gitu. Apa ya teh hijau itu apa sih? Emang ada kan teh hijau kan?
1: Ada teh hijau.
0: Itu jadi memang itu bagian dari metafora sebenarnya. That's why dikasih judul Teh Hijau. Dan lagunya juga memang bagus kan.
1: Iya,
0: lagunya
1: bagus
0: juga memang vibes-nya tuh bikin kita yang tadinya mungkin lesu,
1: gak
0: enak, tapi dengan kayaknya lebih nyaman, gue lebih relax gitu.
1: Beatnya juga soft banget.
0: Emang easy gitu. Listening sebenarnya.
1: Easy listening, itu yang bikin orang mungkin kayak langsung karena ketika dia memunculkan suatu lagu, ya kan itu langsung boom.
0: Iya benar.
1: Iya kan.
0: Langsung. Dan coba kita lanjut lagi di TikTok kita kayaknya banyak yang komen tuh.
1: Banyak banget.
0: Dan tadi ada satu statement yang buat lu kata lu, wah ini keren nih statementnya.
1: Itu
0: apa
1: dia, bentar ya.
0: Tanpa lagi. Orang fake, kata Kuteng ya.
1: Oh iya betul, itu dia. Itu
0: yang
1: dia.
0: Ori akan bernilai murah.
1: Nah.
0: Guys, coba komentar.
1: Ya, lu pada setuju gak nih sama statement
0: tanpa ini? Tanpa orang yang fake, yang original itu akan bernilai murah.
1: Itu gua asik banget sih dengernya. Karena gini loh, ketika kita gak bisa pungkiri, sekali lagi ya, kita gak bisa pungkiri bahwa kita nih hidup di namanya dunia yang memang pasti akan ketemu dengan orang-orang
0: pasti,
1: yang
0: fake. Pasti.
1: Tetapi ya itu lagi, apakah orang fake itu, kita mau di sisi mana nih? Ya kan, ketika kita di sisi orang fake berarti ya kita golongan orang fake. Tapi ketika kita menjadi orang yang tadi seperti Kaputeng Ori tadi,
0: Ori.
1: Ya kan, justru sebenarnya bagaimana kita bisa menjaga supaya kita itu gak jadi fake itu dan bernilai mahal.
0: Nah, kalau kata dia kan tanpa orang fake, orang Ori itu akan bernilai murah.
1: Betul.
0: Dan gimana juga caranya supaya buat kita yang non fake,
1: ketika
0: lu masuk ke circle orang fake,
1: lu
0: bisa merubah mereka.
1: Betul.
0: Lu bisa buat mereka supaya gak jadi orang yang fake lagi.
1: Benar.
0: Itu lebih bagus
1: betul.
0: Lagi ya.
1: Ya betul. Karena gue percaya bahwa people itu change. Dia bisa berubah.
0: Betul. Ya. When Daniel makes change people.
1: Wow.
0: Kurang lebih kayak gitu ya bahasa Sundanya ya.
1: Itu bahasa Kreo kayaknya itu. Nah, ini ada satu statement lagi dari Kak Julius Atmajaya.
0: Gimana katanya?
1: Katanya dia bilang gini, fake itu seperti bayangan, mengikutimu di bawah sinar, meninggalkanmu di bawah gelap.
0: Oke.
1: Ya, lu bisa
0: keren ya?
1: Lu bisa ngertiin gak?
0: Fake itu kayak bayangan, meninggalkan lu.
1: Mengikuti lu di bawah sinar.
0: Di bawah sinar.
1: Tapi meninggalkan lu di gelap.
0: Di gelap.
1: Ya,
0: gue cerna dulu ya.
1: Sebentar ya, gue juga berusaha
0: tapi
1: untuk.
0: Tapi kayaknya ini menarik.
1: Ini menarik untuk dibahas.
0: Ya, untuk dibahas ya. Yo, yang mau ikutan di live TikTok silakan kita coba bahas. Kita lagi ngomongin tentang when you make a deal with fake people.
1: Iya betul.
0: Dan lu pernah ngerasa kalau dibohongin di belakang lu diomongin yang jelek-jelek.
1: Nah, itu
0: sama
1: dia.
0: Sama fake people ini. Yuk sharing di sini.
1: Iya boleh.
0: Kata ada yang ngomong nanya. Ini nggak ada hubungan sama topik ya, dia nanya ini siaran pakai skrip nggak katanya. Nggak ada skrip sih kita ya, sebenarnya kita cuma ngomongin ada topik, selebihnya ya udah
1: kita
0: katanya, ini ngasal ya, nggak ngasal juga sih
1: ini kita on point gue sebenarnya,
0: tapi katanya seru kata dia.
1: Iya.
0: Mendingan kayak gini deh, nggak usah pakai skrip, katanya seru kata dia, tapi nggak ngasal ya.
1: Iya, tenang,
0: nanti gue dimarahin bos gue kalau
1: nggak benar. Ntar bulan depan pot.
0: Enggak ya. Ntar bulan depan lu dapat gaji ya, new fake enggak?
1: Enggak, jangan dong.
0: Enggak ya. Jadi bagi kalau kata My Boy, bagi aku fake itu kan bahasa Indonesia palsu. Berarti pakai topeng dong.
1: Nah, ini bisa jadi. Bisa jadi sih kalau menurut gue, karena dia nggak munculin wajah aslinya dong.
0: Itu pendapat, ini pendapat aku ya bro, kata dia. Oke, semua orang bebas berpendapat ya.
1: Boleh.
0: Yang penting kita tidak menyinggung perasaan orang lain.
1: Betul.
0: Kalaupun ada tersinggung berarti fake.
1: Nah itu dia, sudah pasti dia. Atau dia pakai topeng supaya tidak terlihat bahwa dia orang fake.
0: Nanti kita kasih lagu, buka dulu topengmu ya.
1: Iya, benar.
0: Tadi kan gue mau cari lagu itu sebenarnya.
1: Ah lo jadi ngomongin teh hijau kan tadi kan.
0: Iya, terus nah, ada lagi ya?
1: Belum sementara ini.
0: Ya, silakan yang mau komentar gini, ya.
1: Iya, boleh langsung aja ya. Langsung diketik-ketik aja itu. Betul. Di live TikTok kita. Tapi gini loh Chandra dan juga Heartlander, apakah lo tahu enggak sih sebenarnya cirinya orang-orang yang fake itu?
0: Ciri-ciri orang fake. Mm-hmm. Gue sih sebenarnya ini sih lagi-lagi back to intuition ya.
1: Iya, betul.
0: Use your intuition.
1: Iya.
0: Dari tadi gue bahasa Inggris mulu abis makan roti ya.
1: Iya. Lo makan roti sama susu hari ini.
0: Gue mau beli roti, tadi gue ke mall. Pas ngeliat roti, enak banget kayaknya.
1: Iya, enak.
0: Cuman gue bawa temen ada 8 orang, kurang lebih tadi gue mau beli satu nggak enak, mau beli 8 duit gue nggak cukup. Jadi gue pendam dalam hati.
1: Akhirnya, iya.
0: Semoga nanti bisa betul terrealisasi ya.
1: Amin.
0: Gara-gara roti ini.
1: Iya, jadi gimana cirinya?
0: Jadi ciri-cirinya itu ya tadi ketika gue berteman sama dia, gue lihat dia di awal tulus, ya kan. Kok ini orang kayaknya care, ini orang kok kayaknya berusaha membuat menggiring gue ke sebuah opini yang opini yang selalu positif, membawa gue ke opini yang memang bukan sekedar opini yang menggiring kita ke arah-arah negatif gitu.
1: Betul.
0: Eh tapi kok ternyata makin lama kelamaan kok gue lihat lu di depan gua kayaknya bagus.
1: Iya ya.
0: Lu cenderung malah memuji-muji gua, memuji orang lain, tapi ternyata di belakang gua pernah ngedenger si itu tuh.
1: Iya.
0: Lu enggak tahu kan kalau dia ngomongin lu loh di belakang lu.
1: Nah, itu dia.
0: Tetangga lu aja yang deket.
1: Iya.
0: Yang sering ngomongin lu, enggak berani ngomong di depan lu.
1: Iya, nah,
0: iya sih kan ngomong di belakang.
1: Iya, itu dia sih benar. Benar juga ya.
0: Iya.
1: Kalau gua gini loh,
0: gua bisa nilai loh dan.
1: Iya, iya, mesti ketahuan kan.
0: Ketahuan sebenarnya. Iya.
1: Karena intuisi lu tadi kan bermain di situ.
0: Iya.
1: Kan?
0: Karena tadi balik lagi yang dia bilang kayak pakai topeng. Orang pakai topeng itu kan enggak tahu di dalamnya sebenarnya jelek atau buruk gitu ya. Dia pakai topeng yang bagus. Orang lihat luarnya doang dong topengnya,
1: betul.
0: Begitu topengnya dibuka ternyata di dalamnya enggak sebagus atau enggak seindah apa yang kita lihat.
1: Iya benar. Kalau gue pernah gini nih, gimana? Gue pernah ketemu bukan ketemu. Jadi gue pernah kerja sama captain gue dulu di sebuah restoran lah, gue pernah kerjakan. Gue kan pernah jadi waiters kan. Nah, kita tuh secara pertemanan baik dulu, ya kan. Tapi kan setelah gue pindah dan dia juga pindah, ya kan, udah nggak tahu nih.
0: Sama-sama pindah.
1: Jadi dia pindah, gue punya kerjaan gue sendiri, dia juga punya, gitu ya kan. Satu hari kita ketemu, bukan ketemu deng. Satu hari kita ketemuan di Wawa, ya kan.
0: Oh, di Wawa.
1: Iya, di Wawa gitu ya kan. Terus chattingan tuh lama. Awalnya dari komen-komenan di apa Face Book,
0: ya kan. Face itu ya.
1: Di Face itu, terus akhirnya kita komen-komenan, tiba-tiba minta kontak tuh. Eh gimana gue minta kontak lu dong ya WA.
0: Dia minta kontak lu.
1: Dia minta kontak gue. Ya, akhirnya chatting-chattingan lah gitu. Baiknya minta ampun Chan.
0: Iya.
1: Baiknya minta ampun parah, care banget gitu. Eh lu apa kabar lu? Gimana?
0: Itu lu, tadi apa? Sorry, udah lama kenal atau baru?
1: Udah, ya selama gue kerja itu kurang lebih setahun lah gue kenal.
0: Teman kerja yang udah lu berjalan setahun.
1: Iya, udah berjalan. Terus udah lama nggak ketemu banget nih, udah lama. Terus dia kayak nyapa gue baik banget, tulus banget gitu. Kayak
0: teh hijau nggak?
1: Sayangnya dia nggak teh hijau. Cuman akhirnya gue hati-hati di jalan kan.
0: Iya, terus.
1: Iya, terus ya gue kayak kok lama-lama ini orang mencurigakan ya, ya kan?
0: Kenapa? Apa yang buat lu jadi curiga sama orang ini?
1: Karena gini, dia biasanya nggak seperti ini. Dia biasanya enggak kayak excited ini untuk apa namanya?
0: Enggak kayak biasanya lah gitu.
1: Ngechat gua gitu waktu gua jadi bawahan dia enggak se-excited.
0: Oh, ini atasan lu.
1: Ini captain gua, cuman captain, kayak kita tuh apa namanya? Ya, kalau di situ kan kalau udah lepas jam itu kan kayak teman aja gitu ya kan. Enggak se-excited ini gua. Tiba-tiba lu tau enggak apa?
0: Gimana?
1: Ya kan dengan diselubungi dengan kebaikannya itu ya kan. Akhirnya dia apa? Lu closing mobil dong.
0: Ya ampun.
1: Dia nawarin mobil langsung. Ternyata
0: mau jualan.
1: Ternyata dia mau jualan.
0: Tapi buat lu itu gimana? Suatu hal yang
1: buat jadi gini, gue sih nggak masalah sama dia jualan mobilnya. Itu fine aja bagi gue. Tapi setelah itu dia nguber gue kayak gue punya utang sama dia.
0: Oh, karena pengen closing ya.
1: Akhirnya
0: gitu.
1: Apa?
0: Diprospekin terus
1: terus setiap hari gue ditelepon di WA ngebet banget Chan.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya apa? Dia nggak apa namanya? Akhirnya karena gue nolak terus kan. Akhirnya dia udah nggak ngubungin gue lagi sampai detik ini.
0: Sampai sekarang.
1: Sampai ini. Okay. Apakah ini yang dinamakan kebaikan yang diselimuti dengan fake?
0: Ya, kalau kan? Dia memang enggak fake, harusnya sampai detik ini dia ada ngomong masih, dulu doang. Walaupun
1: ya gue enggak closing sama dia.
0: Enggak closing, tapi minimal nanya gimana kabar lo, nah, ya kan? Sekarang lo sibuk apa? Nah, ada bisnis apa, ya,
1: nah,
0: kan?
1: Itu dia.
0: Kira-kira di mana perusahaan lo, ya kan?
1: Betul.
0: Terus kemudian bisnis waralaba apa yang lo bikin?
1: Betul, betul. Yeah. Berarti kan sebenarnya dia ada apa? Ada udang di balik bakwan.
0: Ada
1: kan?
0: Udang di balik bakwan. Iya kan? Ada maunya.
1: Ada maunya gitu. Lo baik, ya kan? Wah, gua manis lembut. Taunya lo mau closingan. Giliran gua nggak ambil sama lo, ya kan? Lo nggak chat gua lagi.
0: Iya. Berarti itu yang itu balik lagi ke ketulusan ya.
1: Nah, sebenarnya. Itu dia.
0: Ketulusan. Jadi memang kalau memang ada ketulusan itu enggak bisa dibilang fake juga sih ya. Benar, jadi memang tapi enggak, kita enggak boleh buru-buru juga sih dan nyebut orang pendapat kita bahwa nih orang kayaknya fake gitu ya. Kalau memang kita enggak tahu banget, enggak kenal banget dia, ya jangan langsung nyimpulin juga.
1: Iya juga.
0: Terkadang
1: sih.
0: Pendekatan orang atau approaching orang terhadap
1: beda-beda,
0: satu
1: ya?
0: Dengan lain beda-beda kan.
1: Betul.
0: Jadi memang justru mungkin cara dia di awal enggak enak, justru memang dia orangnya tulus. Tapi cara di
1: caranya
0: kita langsung
1: emang
0: menyimpulkan, nih orang
1: kayaknya asik.
0: Udah lah, basa-basi lah lu, banyak basa-basi sama gua gitu kan. Lu kayaknya cuman depan gua doang nih begini.
1: Iya, benar benar.
0: Gua yakin ntar belakang gua juga lu ngomongin gua,
1: nah,
0: atau
1: itu
0: lu
1: dia.
0: Kayak tadi temen lu itu kan.
1: Iya.
0: Ah, lu paling deketin gua ada maunya.
1: Nah, itu.
0: Padahal enggak gitu loh.
1: Iya,
0: tapi nah, di sinilah kita belajar, sama-sama belajar bahwa jangan juga langsung ngambil kesimpulan bahwa ini orang fake. Ya kan?
1: Betul.
0: Jangan, kita ngobrol nih sekarang nih. Hati-hati lu ya kalau ada orang yang ngomong sama lu manis depan lu, takutnya dia fake enggak?
1: Nah,
0: jangan juga ya.
1: Jangan langsung dicurigation ya.
0: Itu enggak fake, hanya dia tahu goals-nya apa katanya. Ada yang komen tuh Femoy di TikTok kita.
1: Betul, betul.
0: Awal kalau kata Dok Sateo awalnya manis diakhiri ada status enggak?
1: Nah, ini nih, ini WA-WA yang sangat berbahaya ini. Karena gini, gue tuh kadang suka kocak ya sama teman-teman gue yang suka kayak gini gitu. Iya kan? Enggak ada angin, no wind, no rain ya kan, tiba-tiba datang ke gue, Neil, apa kabar? Ah, ini gue curiga. Lu mau ngapain lo ya? Lu tahu
0: setelah 15 tahun lu enggak ketemu atau 30 tahun lu enggak ketemu gue, tiba-tiba lu ada nomor gue entah dari mana,
1: entah,
0: lu
1: betul.
0: Kayaknya ajaib banget. Lu WA gue, apa kabar, Bos?
1: Gua langsung auto delete.
0: Kalau udah kayak gitu,
1: ya
0: mending lu hapus aja jejaknya.
1: Nah,
0: jangan ada dia lagi lu sama dia supaya dia enggak ngubungin lu lagi kali
1: ya.
0: Ah,
1: itu dia.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Jangan jualan ke semua orang. Ini salah satu kesalahan yang paling mahal dalam bisnis. Ingin menjual ke semua orang. Anak muda iya, orang tua iya, pria iya, wanita iya, semuanya dianggap target market. Masalahnya, saat Anda berkomunikasi kepada semua orang, sebenarnya Anda tidak sedang bicara kepada siapapun. Pesan jadi kabur, penawaran jadi lemah, identitas jadi tidak jelas. Hardliners, coba perhatikan sebuah bisnis yang sukses. Mereka sangat spesifik, mereka tahu siapa pelanggannya, mereka tahu masalah dan keinginan pelanggannya. Karena itu komunikasi mereka terasa tepat sasaran. Pelanggan akan langsung mereka, ini produk buat saya. Semakin spesifik target Anda dan semakin kuat pesan Anda, semakin besar peluang penjualan. Jangan takut membagi pasar menjadi segmen, karena pasar sasaran yang tepat selalu lebih berharga daripada pasar yang luas tapi tidak jelas. Lebih baik dicintai oleh segmen tertentu daripada diabaikan oleh semua orang. Dan ingat, hardliners, bisnis besar tidak dimulai dengan melayani semua orang. Bisnis besar dimulai dengan melayani seorang pelanggan dengan sangat baik. Jadi, berhenti mengejar semua orang. Temukan siapa pelanggan terbaik Anda. Layani mereka dengan luar biasa. Karena saat Anda menjadi pilihan utama bagi satu segmen pasar, pasar yang lebih besar akan mengikuti. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Ready!

0: lagu dari Viara dengan Rasa ini membawa kita ke pukul 16 lebih 26 menit waktu saat ini di studio kami. Masih bersama Chandra
1: dan juga Daniel.
0: Ada yang bilang duo Canda.
1: Duo Can.
0: Mungkin masukkan dari dia, duo iya. Canda.
1: Sebenarnya Canda itu
0: ada trio Macan.
1: Oh iya.
0: Jadi duo Canda.
1: Ini duo Canda.
0: Chandra dan Daniel.
1: Wah, luar biasa sih.
0: Jadi kalau ini... di sebelah ada duo apa? Duo itu ya?
1: Iya, duo.
0: Kalau di sini duo Canda aja.
1: Iya, karena kita senengnya tuh bercanda-bercanda aja, iya. Tapi tetap serius.
0: Serius tapi santai,
1: iya.
0: Ya kan.
1: Iya, itu sersan ya.
0: Sersan.
1: Iya, iya kan? Serius santai. Iya,
0: inget
1: iya. Ingat gue sering LDK gue soalnya.
0: Guys, enggak lagi ngomongin tadi.
1: Iya.
0: Make a deal with fake people.
1: Hmm.
0: Lu ngerasa dibohongin di belakang lu, lu ngerasa diomongin di belakang lu. Enggak enak banget emang.
1: Emang sangat
0: enak. Dan yang
1: enak.
0: Pasti kita yakin di antara semua hardliner pernah ngalamin itu.
1: Iya, bahkan yang ngomong di studio pun ini dua-duanya pernah ngalamin.
0: Karena
1: iya.
0: Memang hal kayak gitu itu nggak bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul.
0: Bersosialisasi pasti ada yang namanya fake people.
1: Iya, betul banget.
0: Atau mungkin di antara kita juga yang sudah pernah jadi fake people.
1: Nah, ini
0: unos
1: ya.
0: Pertanyaan buat kita sendiri.
1: Iya.
0: Kita juga tidak mau menjudge orang lain ketika oh lu fake people.
1: Iya, betul.
0: Ini kita sama-sama belajar sore hari ini.
1: Nah, itu dia.
0: Sama-sama kita membahas orang yang fake people.
1: Iya.
0: Atau mungkin di antara kita juga pernah ngelakuin hal serupa sehingga orang menjudge kita sebagai seorang fake people.
1: Nah, itu dia. Makanya kemudian kita harus berkaca sih kalau
0: berkaca
1: menurut gue.
0: Juga.
1: Jadi sebelum kita menjudge orang untuk oh enggak lu fake people ya, lu ini ya, lu pembohong dan segala macam. Tapi coba sebelum lu melontarkan itu, angka baik kayak kita berkaca dulu. Apakah kita sudah berlaku lebih baik dari orang yang kita bilang fake people itu?
0: Iya.
1: Ya kan, itu kan juga menjadi pertanyaan bagi kita. Jadi cepat lebih cepat berpikir dulu sebelum kita berucap.
0: Iya, benar.
1: Gitu.
0: Jadi orang yang tulus itu hatinya enggak gampang memang.
1: Enggak gampang.
0: Tapi ketika kita udah menjadi seseorang yang sangat tulus, orang akan melabeli kita.
1: Betul.
0: Kita dicap orang yang memang oh, ini orang tulus, ini dan, orang baik, ini orang memang
1: bener.
0: Sesuai dengan apa yang di hati dia dan dia ucapkan sama gitu.
1: Iya, benar.
0: Dibandingkan dengan lu yang manis-manis.
1: Iya.
0: Manis-manis di depan orang enggak gue pencet kan?
1: Enggak apa-apa, ya aman.
0: Guys, lagi ngomongin fake people ya.
1: Iya.
0: Dibandingkan orang yang ngomong manis-manis di depan lo, tapi ternyata dia yang tadi tergolong fake people.
1: Nah, itu dia.
0: Lo ngomong di depan manis, lo tiba-tiba di belakang lo jelek-jelekin, lo banyak bohongnya sama orang itu.
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Itu lo bisa dicap atau dilabeli orang jadi fake people.
1: Bener. Tapi ketika kita menjadi orang yang tulus, rasanya sih label-label orang baik itu akan datang sendirinya kepada kita.
0: Dengan sendirinya.
1: Tanpa kita harus woro-woro,
0: betul.
1: Tanpa kita harus memberikan, memvalidasi diri kita bahwa baik. Nggak usah gitu.
0: Ya.
1: Lakukan aja apa yang baik menurut kita, ya kan pasti orang lain akan menilai sendiri.
0: Iya, dan sore ini kita juga kan memang sama-sama belajar untuk tidak menjadi orang yang fake people.
1: Betul.
0: Nggak buat hardliner, nggak buat orang-orang di luar sana, nggak buat kita sendiri pun yang siaran di sini.
1: Belajar.
0: Kita mencoba untuk nggak jadi fake people.
1: Betul.
0: Gitu. Gimana cara kita kan memperbaiki sesuatu yang kurang baik menjadi hal yang baik.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, kalau lu udah ngadepin orang fake people, lu tahu nggak cara ngadepin orang fake people?
1: Nah, ini sebenarnya gue masih agak simpang siur sih cara-caranya sih. Kalau lo bisa ngasih tips-tipsnya boleh juga kalau lo ada ya.
0: Ya sebenarnya gini ya, kalau kita ngadepin orang fake people itu, kita nggak susah kok. Kita mungkin agak sedikit menjaga jarak aja sama mereka.
1: Oh,
0: iya dong.
1: Iya, bener
0: nggak?
1: Iya,
0: ketika lo ketemu,
1: udah tahu ya?
0: Lo temu, ketemu temen lo yang udah yang tadi mau closing sama lo.
1: Iya, iya, iya.
0: Tiba-tiba dia lo nggak jadi closing sama lo, dia tiba-tiba ngejauh dari lo. Bukannya lu yang jaga jarak duluan, dia udah kabur
1: dia
0: duluan.
1: Udah kabur.
0: Karena niat awal dia udah
1: gak baik. Gak
0: tulus buat say hi dan apa kabar dan lu mana, yuk kita hari ini ngumpul-ngumpul dulu, nongkrong yuk.
1: Nah, itu dia.
0: Yuk.
1: Betul-betul.
0: Tapi ketika lu merespon itu dengan suatu hal yang sorry ya, gue gak gini-gini, sorry mungkin gue dia ngeliat lu gak asik lu, maksudnya gue mau jualan nih, mau closing, tiba-tiba ngilang.
1: Iya benar.
0: Sebelum dia ngilang, mending lu ngilang duluan.
1: Tapi gini Chan,
0: lu jaga jarak dulu.
1: Bener-bener. Tapi gue sangat setuju dengan statement lo. Karena gini, ketika gue mendapatkan atau mengalami hal itu ya kan, pada waktu itu gue merasa dihianati dong.
0: Iya, iya.
1: As a friend gue merasa kayak, kok lu gini sih, lu temenan sama gue dulu waktu kita kerja bareng, kayaknya lu fine-fine aja. Tapi ketika lu ada maksud dan tujuan tersendiri, kok lu jadi kayak gini, cuman hanya ada maunya doang.
0: Iya.
1: Akhirnya gue mundur teratur Chan.
0: Iya.
1: Jadi sampai sekarang gue merasa bahwa kayaknya lu bukan bilangan hitungan teman gue lagi. Sampai gue mikirnya kayak gitu. Kita pernah kenal, tapi secara relationship kayaknya kita gak akan sedekat itu lagi.
0: Okay.
1: Ya itu mungkin cara gue untuk kayak gue mundur teratur deh gitu.
0: Gue
1: mulai jaga jarak.
0: Lu mulai jaga jarak ke dia.
1: Gue mulai jaga jarak.
0: Lu ngomong udah lah bye.
1: Bye-bye. Ada dua kali, bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Cukup, bye-bye.
1: Cukup, bye-bye.
0: Gak usah kenal gue lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Cukup gue yang kenal lo.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, jadi yeah. Semua orang pasti ngalamin ya, Dan?
1: Pasti, pasti, pasti.
0: Make a deal with fake people. Hmm. Lu ngerasa dikhianatin, lu ngerasa dibohongin.
1: Yeah. Betul.
0: Lu dijelek-jelekin di belakang lu dengan fake people tadi. Hmm. Bikin janji sama lu udah oke, tiba-tiba dia ngebatalin cuman karena ada suatu tujuan yang gak tercapai dari dirinya.
1: Iya, kayak ada
0: terhadap lu.
1: Kayak ada apa namanya? Kayak apa? Gua gak bisa dapat sesuatu dari lu, akhirnya dia batalin.
0: Iya. Iya, cuman basa-basi. Cuman PHP. Kenapa PHP? Karena lu ngasih itu, harapan itu sebenarnya juga ada maksud dan tujuan tertentu. Niat. Ketika tujuan tertentu maksud tujuan tertentu lu enggak tercapai, lu jadilah seorang PHP dan lu jadilah seorang fake people.
1: Nah, itu dia.
0: Iya kan? Di sini kita sama-sama belajar untuk tidak menjadi orang yang fake people.
1: Iya,
0: termasuk
1: betul.
0: Chandra dan juga Daniel, kita sama-sama belajar dan kita sama-sama mengenali gimana caranya dan kita juga menjaga supaya kita enggak terjebak dengan fake people tadi.
1: Betul.
0: Lu mulai jaga jarak aja.
1: Iya, benar. Menjauh dari yeah. apa namanya? Apa orang-orang yang memang seperti itu. Iya kan? Makanya kenapa gua itu senang banget ngobrol sama Mas Tikno.
0: Iya. Yeah.
1: Karena dia tuh orangnya enggak fake banget. Dia tuh tulus banget orangnya.
0: Iya. Tapi dia enggak teh hijau.
1: Dia enggak teh hijau.
0: Cuman hati-hati di jalan
1: hati-hati
0: aja.
1: Hati-hati di jalan dia. Karena kebetulan dia udah sampai ya kan?
0: Iya. Yeah. Jadi dia dia bukan tergolong fake people ya.
1: Iya, dia apa tuh?
0: dia kayak
1: maunya apa kira-kira? Maunya... Iya, benar-benar.
0: Lu gak perlu terlalu ekstrim juga dan untuk menjaga jarak antara lu dengan si fake people tadi. Orang yang memang fake ya, fake itu kan palsu ya. Palsu tuh ada, di dalam palsu tuh ada kebohongan. Di dalam palsu tuh ada keberpura-puraan. Di dalam palsu tuh ada kemunafikan.
1: Ketidaktulusan.
0: Lu cukup kurangin akses lu. Yang tadi dia WA lu dengan maksud tujuan tertentu lu balas terus. Ya cukup mama sehari lu balas 5 kali. Dia WA lu 5 kali, 5-5-nya lu balas.
1: Lu ya gua respon gitu.
0: Mulai saat itu, mulai saat ini detiknya juga.
1: Hentikan.
0: Lu mulai kurangin. Kalau dia WA lu 5 kali, lu WA dia sekali aja.
1: Sekali aja.
0: Dan di situ dia akan ngerasa udah mulai ada boundaries di situ.
1: Betul.
0: Mulai ada batasan-batasan yang lu bikin.
1: Tapi gua harus disclaimer bahwa ini bukan kita benci sama orangnya.
0: Tidak.
1: Ya. Kita kan sama sekali enggak benci sama orangnya. Kita enggak sama sekali sebel sama orangnya. Tapi kita gak suka apa yang kelakuan dia atau karakter dia yang seperti itu, kita gak suka.
0: Ini karena kan cuma bagian dari menjaga agar kita tidak terjebak tadi dengan fake people.
1: Nah itu dia, benar.
0: Itu sama-sama jaga perasaan dong.
1: Iya dong.
0: Lu jaga perasaannya dia. Gimana ya dengan lu tidak marah sama dia, melontarkan nanti kata-kata kasar atau kata-kata amarah. Lu jaga-jaga perasaan lu supaya lu gak tersinggung.
1: Betul.
0: Supaya lu juga gak marah.
1: Benar. Karena kan perasaan kita sendiri yang bisa mengendalikan.
0: Betul. Itulah perluannya ada boundaries tadi, ada batasan tadi.
1: Betul.
0: Kata Femoy, kalau di live TikTok kita, detik ini juga dia wawa 5 kali sehari, respon dia 5 minggu kemudian.
1: kata
0: Femoy ya, kita ya. Terus kalau kata Doksa Theo, kalau ketemu orang fake katakan aja guru,
1: hentikan guru. Sudah tidak kuat guru.
0: Sudah enggak kuat guru. Kita kabur aja.
1: Dasar emang nih penganut sing gokong nih emang nih.
0: Oke, kalau kata Kak Jo, selamat sore Pak Camat dan Pak RW. Kak Jo belum ngasih komentar nih.
1: Iya.
0: Tentang make a deal with fake people, tapi dia udah ngasih gift.
1: Makasih
0: Rose, makasih buat giftnya Kak Jo.
1: Makasih Kak Jo, iya kan.
0: Kemarin dengar lagi kurang enak badan.
1: Masa?
0: Iya.
1: Oh, nggak enak body ya?
0: Nggak enak body ya. Kita cuman bisa mendoakan supaya cepat pulih lagi ya Kak Jo, ya kan? Seperti semula kala. Kita doakan semoga berbahagia selalu.
1: Betul.
0: Dan kami pamit undur.
1: Belum. Sabar.
0: Bentar ya.
1: Tenang Pak RW, tenang.
0: Oke, kemudian kita lagi ngomongin fake people, ya kan? Jangan sampai, kita nggak bisa maksa orang nih. Lu bilang, gimana caranya biar lu tuh tulus sih ke gua? Lu tuh nggak usah ngebohong-bohongin gua. Ngapain lu ngebohong-bohongin gua ya kan? Sebenarnya kita cuman perlu ngomong gini, ya kan? Kita tuh orang cuma manusia biasa yang nggak bisa ngatur hati orang lain. Yang kita cuma bisa lakukan adalah, ya kita percaya aja. Jangan terlalu cepat juga lu buka diri sama orang lain.
1: Nah, kan? Itu dia. Makanya
0: lu harus punya batasan dan.
1: Nah, boundaries tadi kan.
0: Jangan lu jangan tiba-tiba lu baru kenal dia di tukang gosip lu ikutan gosip dan.
1: Iya, itu dia.
0: No ya.
1: Gak boleh.
0: Don't try this at home.
1: Betul, sekali lagi kita tekankan.
0: Cuma boleh lakukan di mana?
1: Di mana saja. Jangan di rumah doang kan. Enggak ya.
0: Jangan balas keburukan dengan keburukan.
1: Iya, betul.
0: No, ya kan? Dan lu harus tahu kapan lu harus ngambil jarak.
1: Iya, itu dia.
0: Terserah lu mau 5 kilo kek, 5K, 10K,
1: 10K ya.
0: 15K. Ini kayak yang penting hadiahnya menarik.
1: Kayak fun run ya jadinya ya.
0: Iya, yang paling penting satu.
1: Iya.
0: Lu harus bisa jaga hati lu.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram at Hardline FM dan TikTok Hardline FM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Hardliners, jika Anda ingin menjadi pengusaha sukses di usia muda, berhentilah menjadi orang yang bergengsi tinggi. Mulailah dengan uangmu sendiri untuk dijadikan modal usahamu. Berhenti belanja barang branded, nongkrong di kafe mewah agar diakui sebagai orang kaya dan keren. Tahukah Anda, hal ini tidak akan diperdulikan oleh orang lain. Mereka sibuk memikirkan beban hidup mereka sendiri. Ngapain capek-capek memikirkanmu yang hanya sekedar nongki-nongki di kafe mahal. Banyak orang dengan penampilan biasa, tapi asetnya berlimpah. Jangan pernah membuat impresi bahwa engkau kaya tapi rekeningmu sekarat. Jangan menunggu waktu untuk yang tepat untuk berbisnis. Waktu yang tepat tidak pernah ada. Yang ada tagihan yang harus kau bayar. Orang sukses mulai dari nol, kecuali dia anak orang kaya. Apa perbedaan mereka dengan dirimu? Yaitu keberanian memulainya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100.6 Heart and Radio, your family station. Balik lagi bersama Chandra dan juga Daniel.
1: Iya.
0: Chandra,
1: Daniel katanya gitu, iya, ya. Itu dapat input dari pendengar kita ya.
0: Nah, itu dia.
1: Ya, kalian sudah menamakan kami berdua.
0: Melabel kami ya.
1: Chandra dan Daniel. Kita lagi ngomongin,
0: iya,
1: make a deal with fake people dari tadi ya.
0: Betul.
1: Kita udah ngomong panjang,
0: lebar, kali tinggi, dalam,
1: 7
0: luas,
1: tanjakan, 5 turunan.
0: Iya, 27 belokan.
1: Belokan, dan terakhir satu tikungan.
0: Satu tikungan tajam, iya.
1: Kan udah mau closing. Tapi memang
0: ya,
1: benar Dan ya, ketika lu ketemu, memang gak enak banget. Mungkin ada di antara hardliner juga yang saat ini lagi dengerin kita, ngerasa itu gua banget. Gue sering ketemu orang yang fake. Gue sering dibohongin orang-orang terdekat gue bahkan sekalipun. Gue pernah sering diomongin di belakang gue, dibohongin di belakang gue sama saudara gue sekalipun.
0: Nah itu.
1: Orang di keluarga gue sekalipun.
0: Iya, betul.
1: Di lingkungan kerja gue sekalipun. Itu pasti ada.
0: Pasti ada.
1: Di mana-mana itu pasti akan nemu orang kayak gitu ya.
0: Benar. Karena sejatinya memang kita enggak bisa memaksa orang lain untuk berlaku tulus sama kita.
1: Nah, benar banget.
0: Iya, kita enggak kan.
1: Ada, lu tahu enggak caranya gimana? Gimana? Bisa. Emang bisa.
0: Ya itu enggak ada caranya sebenarnya.
1: Caranya ya.
0: Karena memang pada akhirnya kan kita bisa melakukan apa supaya orang lain itu di sekitar kita itu bisa tulus.
1: Iya
0: kan? Akhirnya kan darinya balik lagi ke kita kan.
1: Jadi kita memilah-milih.
0: Memilah-milih.
1: Udah mulai bisa memfilter tadi ya.
0: Memfilter,
1: kita
0: betul.
1: Harus bisa filter di awal gitu.
0: Dengan intuisi tadi kan.
1: Intuisi. Jadi siapa nih kira-kira yang bisa gue percaya?
0: Iya, betul.
1: Siapa
0: banget
1: juga orang yang memang tidak bisa dipercaya?
0: Bener banget. Iya.
1: Mau di keluarga, mau di rumah,
0: iya,
1: mau di sekolah,
0: di mana-mana.
1: Di mana-mana ada.
0: Betul.
1: Apa sih lagunya lu?
0: Ya apa?
1: Bunga-bunga di mana-mana. Gak tau lu ya?
0: Gak tau.
1: Sama gue juga.
0: Sebenarnya lo tahu, cuman lo takut kan ketahuan lo berapa.
1: Gue denger dari oma gue.
0: Langsung alibi dia.
1: Next, lu apa yang bisa lu lakuin kira-kira kalau ketemu orang kayak gitu?
0: Sebenarnya gini, kita tuh bisa pilih siapa aja yang bisa kita percaya. Sudah pasti, karena kita sejatinya walaupun memang banyak, ya gue bisa bilang kayak kita tidak bisa terhindar dari orang fake. Tapi sejatinya kita juga punya orang yang bisa kita percaya. Ya kan, untuk bisa apa? Kita bisa cerita dan segala macamnya gitu. Biasanya orang-orang yang kita percaya ini, mereka akan tidak akan menjadi fake di depan kita. Gitu loh. Lalu juga kita jangan terlalu apa? Jangan terlalu cepat untuk kayak open ke orang. Kan kita kadang cenderung kayak gitu tuh, orang-orang yang apa namanya, yang ramah, yang apa tuh kayak
1: langsung
0: semua
1: aja
0: diceritain.
1: Ini orang kayaknya baik banget ya. Wah, ada langsung curhat tuh ya kan, 7 halaman, 8 halaman,
0: betul.
1: Kadang satu bab, satu buku.
0: Satu buku, akhirnya jadilah sebuah skripsi.
1: Dan ujung-ujungnya fake juga.
0: Fake juga.
1: Kesel kan lo kan?
0: Capek-capek nulis ya kan, capek-capek nangis.
1: Iya, drama ya.
0: Pakai drama.
1: Emang kalau orang ngarepin orang fake banyak dramanya.
0: Banyak dramanya dan capek bener-bener.
1: Capek ya.
0: Iya.
1: Itu bisa sampai ke berapa tuh? Berapa season tuh?
0: Benar, kayak film itulah
1: satu
0: pokoknya.
1: Season 10 episode.
0: Wah, itu dia.
1: Ini ada 10 season.
0: 10 season.
1: Berarti 100 episode.
0: Masing-masing durasinya 1,5 jam.
1: Pegal ya.
0: Pegal.
1: Next, mesti ngapain kita kan?
0: Iya, kita harus perhatikan juga tindakan. Iya, bukan hanya soal kata-kata. Jadi kayak apa namanya? Kalau lo cuman kepancing sama kata-kata, itu jangan cepat kita tergiur dengan kata-katanya.
1: Terus tindakannya kita harus gimana kira-kira?
0: Act outnya lo lihat, lo perhatiin ini apakah benar yang dia dikatakan, apakah sinkron mulut dengan tindakannya,
1: okay,
0: dengan perkataannya apakah benar? Nah itu harus

0: harus bisa kita lihat. Bukan cuman kayak dia ngomong lu percaya, enggak harus begitu.
1: Tunggu sebelum lu lanjutin. Kata Julius sama aja, "Bang, satu kata pas ketemu people fact." Gua tunggu jawabannya sambil kita ngebahasin lagi apa jawabannya. Silakan dilanjutkan.
0: Next. Nah, selanjutnya lu juga harus punya yang tadi Chandra bilang, boundaries.
1: Boundaries.
0: Lu harus punya batas-batasan. Udah pasti itu, dan itu udah harga mati menurut gua. Kayak supaya lu jangan terjerumus di dalam,
1: makin dalam,
0: makin dalam ke dunia fake ini,
1: dan lebih, akhirnya kesel sendiri,
0: lo sakit hati sendiri,
1: makan ampela
0: sama ususnya,
1: sama
0: apa?
1: Kentang Mustafa kan lo?
0: Emang Chandra tau banget ya kan, menu gue kalau nggak kentang Mustafa itu telur dadar.
1: sama ini kalau nggak ada ya tonggol cuy, nggak apa-apa lah.
0: Iya, paling sama ini lele.
1: Lele pecel lele nggak tuh.
0: Oke, nah, terus ini udah lo ya, kalau lo bisa bikin boundaries berarti lo juga harus menghindari yang namanya gosip-gosipan tuh. Jangan suka ikut-ikutan gosip,
1: jangan ikut ngegosip.
0: Iya, karena gosip itu sudah pasti belum tentu kebenarannya. Yes,
1: tapi yang namanya gosip biasanya makin... lo setuju nggak ada gosip yang benar, ada gosip yang nggak benar?
0: Gue setuju itu.
1: Tapi kata gosip sendiri apa tuh? Kan biasanya untuk yang konotasinya yang
0: negatif,
1: kan?
0: Sih sebenarnya. Makanya kemudian kan
1: kita gosip yang benar nih.
0: Itu nggak bisa. Enggak. Itu nggak bisa kalau lu memberikan
1: atau
0: sesuatu
1: gini,
0: yang benar.
1: Gue ada gosip, gosip gue valid dong, A1.
0: Belum juga tentu kan, karena dia masih ragu kan. Iya kan.
1: Intinya pokoknya jangan ikut gosip.
0: Gak boleh gosip ya. Apapun itu, gue sangat menentang orang yang gosip, karena gue gak suka. Gue sih
1: makin digosok makin sip.
0: Iya betul. Kecuali gue dengerin aja.
1: Dengerin aja. Sama
0: aja ya.
1: Udah closing aja lah.
0: Ya udah.
1: Terus
0: iya, ada lagi gosip. Jangan juga apa namanya membalas keburukan dengan keburukan juga.
1: Ya. Jadi kalau ada orang berbuat buruk, berbuat jahat sama kita, sebisa mungkin jangan dibalas lah.
0: Betul.
1: Kalau mending lo menghindar supaya nggak terlalu sakit hati banget dan akhirnya nggak jatuh ke dalam dosa.
0: Iya.
1: Lo dalam banget ya.
0: Nonton ya. Pokoknya kalau lu kena Jeff kiri, jangan sampai kena Jeff kanan.
1: Jangan sampai kena Jeff kanan ya.
0: Kalau kan? Harus ketemu sama Jeff papahan.
1: Ada lagi.
0: Ada.
1: Dan yang paling penting satu lagi, dan sebenarnya ketika kita ketemu orang-orang yang fake people gini, kita harus tahu kapan lu harus ambil jarak.
0: Tetap
1: kembali lagi ke boundaries ya.
0: Cuman betul.
1: Kapan lu harus ambil jarak?
0: Iya.
1: Jadi lu perhatiin momen-momennya, lu perhatiin kapan lu harus menghindar, lu harus ambil jarak supaya tidak semakin jauh ya.
0: Iya, terjerumus.
1: Gak, terjerumus semakin jauh dengan fake people tadi, supaya lu nggak jadi tadi ya makin sakit hati lagi.
0: Iya, itu dia. Jadi bener, jangan kehilangan ketulusan kita hanya karena pernah bertemu orang yang nggak tulus. Bener. Itu perlu kita pelajari ya. Karena kalau kita berubah menjadi orang yang sama buruknya, itu hanya karena pernah diperlakukan buruk.
1: Ya itu tadi sih.
0: Iya.
1: Jangan ya balik lagi dong.
0: Iya.
1: Kalau dijahatin orang lu jangan balik jahat lagi. Lu kalau ditipu orang lu jangan nipu lagi.
0: Iya, itu dia.
1: Lu kalau diomongin orang di belakang lu
0: jangan ikutan ngomong lagi.
1: Ngomong depan aja langsung ya kan, ajak orangnya bertiga, lu gini gua enggak suka nih.
0: Betul.
1: Ya kan. Atau lu kalau lu diomongin orang temen lu yang satu di belakang, diomongin lu di belakang lu ajak temen satu lagi, lu omongin lagi di belakangnya.
0: Nah, salah itu. Ya? Itu jadi muter aja tuh di situ tuh, ya kan sih?
1: No.
0: Pokoknya kalau lu udah jadi people good, jangan jadi bad people.
1: Ya,
0: itu bener. Dia.
1: Jadi good people is not a bad people.
0: Iya,
1: jelas.
0: Emang orang good people. Ya itu artinya sama ya, guys.
1: Ini makin mau closing makin ngaco kayaknya nih. Enggak ya. Jadi gini. Jadi intinya poinnya adalah di bahasan kita sore hari ini dan.
0: Ya.
1: Dan juga untuk semua hardliner ya, ketika kita ketemu orang yang memang tadi Daniel bilang good people, be a good people.
0: Yes,
1: ketika
0: betul.
1: Ketika ketemu bad people, not to be a bad people.
0: Setuju.
1: Kenapa bahasa Inggris mulu sih Dan?
0: Setuju, emang karena ini kan
1: pengaruh roti kayaknya nih gue.
0: Iya, padahal lu gak jadi beli tadi.
1: Itu belum beli, gimana kalau gue jadi beli?
0: Iya.
1: Dari opening sampai closing gue yakin bahasa Inggris semua.
0: Lu British kayaknya ntar tiba-tiba.
1: Jadi
0: lu.
1: British, iya. Emang gue orangnya British sih, kalau gue gak puas pasti gue cecer.
0: Apaan tuh?
1: British gue orangnya.
0: Oh,
1: pemikiran-pemikiran British.
0: Kritis. Ya, British itu gue kira banyak ramean itu. Aduh, British banget
1: British.
0: Sih.
1: Oh, oke, jadi intinya kita sudah sama-sama belajar sore hari ini.
0: Betul.
1: Kita udah ngobrol-ngobrol tentang make a deal with fake people.
0: Iya,
1: lu membuat suatu agreement. Lu ada suatu perjanjian dengan orang yang sebenarnya gak tulus sama lu.
0: Nah.
1: Dia cuma mau bohong. Dia cuma ada suatu tujuan yang... buat kepentingannya sendiri.
0: Iya betul, udang di balik bakwan, udang di balik bakwan tadi.
1: Balik
0: ya
1: bakwan
0: kan?
1: Tadi. Nah itu semua bisa kita hindari dengan cermat dan bijaksana.
0: Iya, gunakan intuisimu untuk memilah-milah siapa yang ingin dijadikan teman.
1: Benar banget. Dan udah 16.55 kita closing dulu.
0: Oke. Okay.
1: Makasih semua untuk semua hardline yang sudah bergabung di live TikTok kita.
0: Iya betul.
1: Juga mungkin tadi ada di line WhatsApp juga.
0: Iya.
1: Mohon maaf kalau kita semua kita ada salah-salah kata.
0: Yang iya,
1: pasti
0: betul.
1: Kita sama-sama tujuannya untuk menghibur dan sama-sama belajar sore hari ini tentang mengatur boundaries dalam hidup kita juga.
0: Ya setuju banget. Okay, happy weekend untuk hardliner semua.
1: Ya, udah weekend ya.
0: Gak berasa.
1: Jumat, Minggu, Sabtu, Minggu, Senin, Jumat lagi. Udah ketemu batik lagi kita kan.
0: Iya, udah tanggal 25 lagi.
1: Udah mau akhir tahun lagi.
0: Aduh, bentar lagi kita.
1: Mau ganti bulan lagi.
0: Iya.
1: Yang pasti apapun bulannya, apapun harinya, kita selalu berpikir positif dan tetap semangat selalu.
0: Dan jangan lupa tetap terus dengerin Hardline FM.
1: Iya. Dan akhirnya saya Chandra
0: dan saya Daniel.
1: Kita pamit undur. Hardline FM memperkokoh Indonesia
0: melalui keluarga. Bye.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

Halo Hardliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.

Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

0: dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri. Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
1: Heartliner, pernahkah kita melihat seseorang yang setiap hari terlihat baik-baik saja? Pagi datang bekerja seperti biasa, bertemu teman, bercanda, tertawa, bahkan masih aktif di media sosial. Masih membagikan rangkaian foto, cerita, bahkan mungkin menjadi orang yang paling sering membuat orang lain tertawa. Kita melihatnya dan berpikir, sepertinya hidupnya baik-baik saja. Padahal, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di balik kehidupan seseorang. Ada orang-orang yang sangat pandai menyembunyikan kesedihan. Bukan karena ia ingin berbohong. Mungkin karena ia tidak tahu bagaimana cara bercerita. Mungkin karena takut dianggap lemah, takut merepotkan orang lain. Atau pernah mencoba bercerita, tetapi justru mendapatkan respon yang membuatnya memilih untuk diam. Karena itu, kepedulian tidak harus menunggu seseorang meminta pertolongan. Kita bisa mulai dari hal sederhana. Tanyakan kabarnya. Bukan sekedar bertanya untuk basa-basi, tetapi benar-benar memberikan kesempatan untuk menjawab dengan jujur. Dan ketika seseorang mulai bercerita tentang masalahnya, kita tidak selalu bisa harus langsung memberikan nasihat. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengarkan. Jika seseorang mengatakan bahwa hidup terasa terlalu berat, merasa tidak sanggup, merasa sendirian, atau menunjukkan tanda-tanda sedang berada dalam krisis, jangan dianggap sepele. Dengarkan dengan tenang dan bantu ia mendapatkan pertolongan yang tepat. Kita tidak harus menjadi psikolog untuk peduli. Kita juga tidak harus punya jawaban untuk semua masalah. Tetapi kita bisa menjadi orang yang mengatakan melalui sikap dan perhatian kita, masih ada yang peduli. Karena pencegahan bunuh diri bukan hanya tentang apa yang kita lakukan ketika seseorang sudah berada di titik kritisnya. Pencegahan juga dimulai jauh sebelumnya. Dari lingkungan yang mau mendengarkan. Dari keluarga yang memberikan ruang untuk bercerita. Dan dari teman yang tidak cepat menghakimi. Bahkan dari kita yang mau berhenti sejenak dan benar-benar bertanya, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? September ini, di bulan pencegahan bunuh diri, mari lebih peka, lebih mau mendengarkan, dan lebih berani untuk peduli. Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Tahukah Anda bahwa satu-satunya burung yang berani mengganggu burung elang adalah burung gagak? Gagak berani tinggal di punggung elang dan mematuk lehernya. Lalu apakah yang dilakukan oleh burung elang? Dia tidak melawan atau membuang waktu dan energinya. Elang punya cara yang lebih cerdas. Ia membuka sayapnya lebar-lebar dan terbang lebih tinggi. Dia naik ke langit semakin tinggi dan dia pada saat itu tipis kali udaranya. Dan gagak pun akan mengalami kesulitan bernapas. Dan akhirnya gagak jatuh karena kekurangan oksigen. Apa moral story yang bisa kita ambil dari pengalaman ini? Jangan buang waktu dan energi untuk melawan gangguan kecil di dalam hidupmu. Seperti burung gagak tadi, fokuslah naik lebih tinggi dan mereka akan menyerah dengan sendirinya. Jangan biarkan dirimu teralihkan oleh hal-hal yang sepele. Tetaplah fokus terbang lebih tinggi dan raihlah tujuanmu. Dalam berbisnis Gado-Gado Boblo, kami tidak selalu dipertemukan dengan rekan bisnis atau partner bisnis yang berniat baik. Tak jarang mereka terlihat ingin membantu, tetapi malah menjadi perusuh. Yang terlihat ingin belajar, malah menghajar kami. Dan perjalanan waktu membuat saya fokus belajar mengembangkan bisnis, bukan pada pengganggu yang menghambat motivasi sukses kami. Teruslah mengembangkan diri akan membuat setiap penghalang dan setiap pengganggu terpental dari bisnis Anda. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua gaduh-gaduh Bobo.

lebih baik seorang yang sabar daripada seorang yang gagah perkasa, dan orang yang menguasai dirinya lebih baik daripada orang yang merebut kota. Hardliner, mengendalikan diri bukan kelemahan, tetapi tanda kekuatan yang sejati.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821 1395 7120. 0821 1395 7120.
2: Ipe Sleep, I believe in sleep.
3: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
4: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
5: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

0: Segala sesuatu itu baik, tetapi belum tentu berguna. Segala sesuatu itu baik, tetapi jangan membiarkan diri diperhamba oleh apapun juga. Hardliner, kebebasan sejati bukanlah menuruti semua keinginan, tetapi mampu berkata tidak pada hal yang menjauhkan dari Tuhan.
1: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
2: Jangan jualan ke semua orang. Ini salah satu kesalahan yang paling mahal dalam bisnis. Ingin menjual ke semua orang. Anak muda iya, orang tua iya, pria iya, wanita iya, semuanya dianggap target market. Masalahnya, saat Anda berkomunikasi kepada semua orang, sebenarnya Anda tidak sedang bicara kepada siapapun. Pesan jadi kabur, penawaran jadi lemah, identitas jadi tidak jelas. Hardliners, coba perhatikan sebuah bisnis yang sukses. Mereka sangat spesifik, mereka tahu siapa pelanggannya, mereka tahu masalah dan keinginan pelanggannya. Karena itu komunikasi mereka terasa tepat sasaran. Pelanggan akan langsung mereka, ini produk buat saya. Semakin spesifik target Anda dan semakin kuat pesan Anda, semakin besar peluang penjualan. Jangan takut membagi pasar menjadi segmen, karena pasar sasaran yang tepat selalu lebih berharga daripada pasar yang luas tapi tidak jelas. Lebih baik dicintai oleh segmen tertentu daripada diabaikan oleh semua orang. Dan ingat, hardliners, bisnis besar tidak dimulai dengan melayani semua orang. Bisnis besar dimulai dengan melayani seorang pelanggan dengan sangat baik. Jadi, berhenti mengejar semua orang. Temukan siapa pelanggan terbaik Anda. Layani mereka dengan luar biasa. Karena saat Anda menjadi pilihan utama bagi satu segmen pasar, pasar yang lebih besar akan mengikuti. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
3: Heartline FM.

pengendalian diri melindungi hati dari dosa dan menjaga langkah tetap di jalan kebenaran. Hardliner, jangan kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.

0: broadcasting Christian music, 100.6, Heartline FM.
1: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela.

0: di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Ready.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saya di Boplo Resto sering melakukan kesalahan sebagai berikut. Salah pilih karyawan, salah pilih lokasi, salah hitung investasi, dan salah pilih investor pun pernah kami lakukan. Semua hal tersebut membuat kami belajar menjadi untuk memilih yang lebih tepat. Kesalahan kami itu semua kami pelajari, kami catat, kami tulis jalan keluarnya, sehingga ke depannya kami lebih paham dan tidak mengalami kesalahan yang sama. Ingat, rentetan kesalahan bukan membuat Anda menjadi jelek, akan tetapi membuat Anda menjadi lebih bijaksana dalam memilih. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ya, 100,6 Heartland FM, your family station. Horas, horas, horas di hita salut nabang sebatak. Di hamua ka amang, inang, tulang, nan tulang, namboru, amang boru. Ito lai nibado sude aka pendengar na pinar sangapan. Idia pihamu maringanan, saya anggiat ma Tuhani totong mangaramuti ganuk marsada-sada. Ya, salam jumpa di tasudina di borginon.autogamarpaung. Sadalah seni roha, boi pajupang museng di tonga-tonga muna. Ima mendongani di Borginon di bagasan program Horas Bona Pasogit. Sada program bernuansa Batak nama mutar hon lagu-lagu Batak rohani. Sesongonitong hala amanginang boi pasaton tabi muna tu akadongan keluarga na niha holongan. Ya, selamat malam dan salam harenar. Apa kabarnya hari ini? Kiranya selalu dalam keadaan sehat, baik, di dalam kasih setia Tuhan tentunya dimanapun Anda berada. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga Marpao, yang akan menemani pendengar dalam 2 jam ke depan sampai jam 9 malam nanti dalam program Horas Bona Pasogit. Program yang bernuansa Batak mengenang kampung halaman atau di tempat di tanah kelahiran kita berada. Ya, begitu. Dalam program ini Harlanar dapat merequest tentunya khusus lagu-lagu Batak rohani ya. Juga Harlanar dapat mengirimkan salam-salam kepada sanak famili saudara dimanapun mereka berada ya. Seperti pemazmur berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan dan semua bangsa, suku dan bahasa memuji Tuhan. Untuk Harlanar yang silakan mau bergabung nanti di 08 ya, di nomor WA kami seperti biasa di 0819269000 atau di 0855885106 bagi Harlanar yang mau langsung interaksi bisa menelpon ke WA call kami ya, sekali lagi di 0855885106. Ya, juga Harlanar dapat menyaksikan ya, atau mendengarkan program ini melalui live TikTok kami Heartline FM ya. Di situ Harlanar juga langsung dapat merequest melalui di kolom komentar ya. Tentunya juga akan bacakan dan putarkan setiap request dari Harlanar ya. Seperti biasa sebelum kita membacakan request-request dari Harlanar, kita dengarkan dulu satu pujian berikut ya, yang judulnya Unang Sai Hol Soako ya, yang artinya jangan engkau bersungut-sungut khawatir akan hidup ini, sebab hidup ini ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang memelihara menuntun setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Dari Sedinar Sotulsi Mamora ya. Sambil menunggu request dari Harlanar, kita dengarkan satu pujian berikut, Unang Sai Hol Soako.

Ya, Anda masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station, program Horas Bona Pasugit, ya. Program bernuansa Batak, mengutarakan lagu-lagu Batak rohani. Juga dalam program ini, hala amanginang boy, pasahaton aka hata-hata, puda marangna tabitu akadongan keluarga doho na niha holongan sudina pendengar IDAP maringanan. Jadi ala emang sosoni tong boy membegi program om di lab TikTok nami Heartland FM. Nanti sosoni tong salinai boy langsung melepon kami di 08255855 sada 006. Ya, langsung saja kita bacakan ya request yang sudah masuk di ruang studio. Ya, juga yang sudah bergabung di live TikTok. Ya, kita lihat waktunya dulu ya. Ya, sepertinya di WA ini lebih dulu ya. Yang pertama, request pertama datang dari Ito Emi Boru Huta Barat. Ya, ya, selamat malam Itoku. Horas Buana Pasugit, horas-horas itu Huta Barat. Selamat malam itu Kuna Burju. Ya, neng rukesho laguna judulna dosa. Lagu ini saya tujukan untuk teman-temanku lansia di HKBP Ciputat. Dan lagu ini juga jadi kesaksian kami yang dibawakan di ibadah minggu di tanggal 27 bulan 9 ya 2026 di gereja. Oh, lagu ini nanti yang akan jadi pujian ya untuk dinyanyikan ya, atau di kor para kor para hari Kamis biasanya. Nyon hari Minggu nanti ya di saksikan ya di gereja HKBP Ciputat. Ya, kor lansia ya. Jam 10 pagi. Terima kasih itu, salam sehat semuanya saudaraku dalam pelayanan Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin, amin. Molate salinai itu M Huta Barat ngahu siapa be juruna sai hurajumido pangaloki ya. Ya, sosoni to mangi memuseng sian ibu rince boru manalu, ya. Ya, horas buana pasugit, horas horas ibu rince boru manalu. Ya, salamna untuk semuanya saja, ya. Juga buat kru Heartland Nask yang sedang bertugas mau lihat gudang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, requestna Togihon Hataki ya. Mana Tangihon Hataki. Artinya dengarkanlah setiap perkataanku ya. Maulate godang Ibu Rince Borumanalu ya. Ngahu siapa be judulna Tangihon ma Hataki. Ya, sosong nito mangi museng tu. Ya, Kak Julius Atmajaya. Pot Atmaja ya, enggak dayanya. Iya. Salam. Bung Toga, saya bukan orang Batak tapi suka lagu-lagu rohani Batak. Ya. Kalau ada untuk requestnya, kalau ada lagu dari Arbab ya. Baik. Kak Julius Atmaja ya, bukan Batak tetapi suka dengar lagu-lagu Batak rohani, luar biasa. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung ya. Untuk lagunya dari Abab Arbab ya, sudah tugas siapkan. Judulnya Pujiokuma Jahoba, hanya Tuhanlah yang aku puji dari Arbab ya. Khusus dari Julius Atmaja, wow. Sekali lagi terima kasih mau lete godang ya, Kak Julius Atmaja.
Ya, selanjutnya tadi ada dari Kak Pemo ini. Halo, Bung Toga, selamat malam. Salam selamat malam juga Kak Pemo ya. Ya, untuk requestnya belum ada juga ini ya, Kak Pemo, ditunggu untuk judul lagunya. Ya, selanjutnya dari Rina Borumanik. Selamat malam itu. Salam, selamat malam Horas itoku. Ya, request lagu ya itu. Oh Tuhan, salam untuk semua pendengar. Mau lihat di gudang. Lagunya yang itu putar nemani aku jalan pulang kerja. Sedang macet-macetnya ini ya katanya. Wow, semoga terhibur ya itu Rina Manik Naburju. Tetap sabar ya di tengah-tengah kemacetan pulang dari yang sedang lagi dalam perjalanan. Semoga dengar ya, semoga dengan sambil dengar lagu-lagu Batak tak terasa nanti sampai tujuan dengan selamat ya. Tetap semangat, Ito Rina Borumanik.

Ya. Selanjutnya datang dari Ibu Mona Borusaragi. Selamat malam Ito atau Gamar Paong Horas Buna Pasogit. Yes. Saya Ibu Monang Borusaragi dari Tangsel atau Mama Sipa. Request lagu Jo Tutanganmu Hu Pasahat Tu Adopamu. Ya, selamat malam, kiranya Tuhan memberkati Heartland ya, dan pendengar semua. Ya, tolong juga bantu dalam doa. Saya baru pulang dari rumah sakit ya, lewat jalan. Baik, Ibu Mona Saragi. Ya, tetap semangat. Tuhan pulihkan ya sakitnya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan tolong. Baik, untuk requestnya tugas sudah siapkan. Satu lagi dari Opung Yati ya. Opung Yati ini di Batam ini. Horas pun apa sogit. Horas Opung Boru. Selamat malam Bung Toga. Selamat malam juga Opung Boru ya. Request lagu Sian Waren Sihotang. Judulnya Songon Sordani Padati ya. Ya, artinya ini Amanginang pendengar Heartland. Ya, Heartlander ya. Songon Sordani Padati ini adalah seperti roda pedati ya. Hidup ini seperti roda pedati. Nanti pesan dari lagu ini bahwa tidak ada yang perlu disombongkan ya. Tetap rendah hati karena hidup ini seperti roda pedati, kadang di atas ya, kadang di bawah. Tak selamanya semua yang di dunia ini tak ada yang kekal. Ya, salam untuk semua sobat GGA dan pendengar setia Heartland. Salam sehat, kompak selalu di udara. Terima kasih Maulati Gudang Muntuga. Sama-sama Opung ya, Opung Boroyati di Batam ya. Ya, Ibu Rita sudah bergabung juga ya menyapa kita malam hari ini. Ya, selamat malam Bung Toga. Salam, selamat melayani Horas Puna Pasogit. Tambah kenangan rohani untuk mengenang kampung halaman dan sanak saudara ya. Kenangan yang ada di kampung, Tuhan memberkati. Ya, untuk requestnya Bung Toga pilihkan saja lagu Batak rohani yang enak tentunya. Terima kasih Mauliate Godang. Baik, sama-sama Ibu Rita Mutiara ya. Ya, sama ini juga Ibu Rita Mutiara pendengar setia yang bukan Batak tetapi sama dengan Mas Bro Julius Atmaja tadi ya, suka dengan lagu-lagu Batak rohani. Ya, baik nanti ya Toga akan pilihkan dari Ibu Rita Mutiara. Baik, langsung saja Haranar ya. Sudah ada beberapa request. Artinya kita dengarkan dulu beberapa pujian berikut. Ya, tadi dari Julius Atmaja ya. Pujiakuma Jahoba. Untuk itu Haranar jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Heartland FM. Di Horas Buna Pasogit. Kita pergi majo Pujiakuma Jahoba.

Ya asiroham setu tangamu mahu pasahat sude aka holswaki do sude aka nguluki di bagasan tangan ni Tuhan Yesus. Ya, harap-harap pesan ini memberikan kita suatu keyakinan teguh bahwa hanya kepada Tuhanlah setiap doa harapan kita. Karena pengharapan orang percaya tidak pernah mengecewakan. Tangan kasihnya yang senantiasa menyertai kehidupan kita orang percaya. Untuk itu, Harner, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Tetap terus senantiasa percaya akan kasih setia Tuhan yang memberikan kita suatu harapan yang baik, ya. Baik, Harana, terima kasih ya yang sudah setia. Tak terasa sudah 1 jam, ya. 1 jam lagi sampai pukul 9 malam nanti, ya. Di Horas Munafa Sogit malam hari ini. Program bernuansa Batak yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani dan tempat untuk kita berbagi seputaran yang bernuansa Batak tentunya, ya, untuk kita saling juga menguatkan dan saling berikan salam-salam kepada sana pemilih dimanapun mereka berada. Ya, baik, Harner, sekali lagi yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006 bagi yang mau langsung berinteraktif ke WA call kami, ya. Juga Harner bisa bergabung, ya, atau menyaksikan program ini di live TikTok Artline FM. Ya, terima kasih Ibu Rince. Mau bete godang Bung Tuga. Lagu pujiannya sudah dihadirkan. Tuhan Yesus mengaramoti. Amin, amin. Ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan, ya, yang selama 1 jam sudah berlalu. Ya, sudah menit ke 00 dari pukul 8, ya. Baik, kembali kita bacakan request berikutnya datang dari Opung Maruli Siregar di yang ada di Bogor ini. Ya, salam lemar paung buat do kabar muna sia-sia do kan. Amin, amin. Sia-sia do Opung ngati. Sesong ini tong ala Opung sia-sia-sia matong di bagasan asini roh Tuhania teh. Ya. Mau latih ma boy baju pangmus yang di Horas Bonapasogit di Borginon. Ya, neng request cu Opung ima sian buku ende nomor sia ayat sada sa dua. Judulna Hu Puji Holong Ni Rohamu O Tuhan Yesus Rajaki. Ya, maulah tema di hita saluhutna. Ya, sesong ni tong kuda ni batu grup manang tu ali-ali ni ba di grup Golden Egg, ya, atau grup GGA. Do sude kru hatlanya ski maulah tema tu hita sudina sihat-sihat di bagasan pangaramotion ni Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Ya, salinai upasahat mulai tetong salinai itu Opung niba nani haholongan di Bogorate Opung Siregar. Ya, ngau siap bebe judulna sian buku ede Hupuji Holong Ni Rohamu. Ya, Ibu Sari di Jakarta Selatan sudah bergabung. Selamat siang. Selamat malam, ya. Ini tadi siang, ya. Sebelumnya juga sudah bergabung, ya, Ibu Sari tadi siang. Dan di program malam hari ini juga bergabung di Horas Bonapasogit. Ya, mau nyapa-nyapa saja, Bung Toga. Buat Bapak Barus, Sitorus. Salamnya juga buat Bapak Henry Sirait, Bapak
Yona Katarin ya. Juga buat Opung Roy Panjaitan, Bung Jep Papahan, Bung Dika Arwan, Bung Romen Limbung, Bung Yus, Bung Peters, dan kawan-kawan semua, salam sehat, bahagia selalu, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Dan mau latih gudang, Bung Tugas, selamat melayani dari Sari di Jaksel. Baik, sama-sama mau latih gudang Ibu Sari ya. Ya seperti biasa untuk requestnya Bung Toga saja yang pilih ya. Baik, Toga pilih lagunya. Ya, seperti biasa ya, lagu favorit ini, Hodo Rajaku, Engkaulah Rajaku dari Desi Natalina Sitorus ya. Hodo Rajaku. Ya, baik ya, juga sudah bergabung Ito Sinta Borusimamora. Horas Horas Bono Pesogit. Selamat malam Bung Toga Naburju. Ya, request Josian Rita Butar-Butar. Namulak Jesusi. Ya, selamat bertugas, sehat selalu, semakin semangat, bahagia dan kompak di udara sukses Tuhan Yesus Mangaramoti. Sama-sama Ito Sinta. Mau latih gudang nanti untuk requestna laguna Namulak Yesus ya, bahwa Yesus akan kembali artinya ya. Sian Rita Butar-Butar, mau latih gudang Ito Sinta Borusimamora ya. Selanjutnya dari Ibu Icu di Cimone. Horas Bono Pesugit, Horas Horas Ibu Icu. Selamat malam dan salam sehat, semangat selalu. Ya, request Partangisan Do HP dari Yan Berlin Panjaitan. Ya, salam-salamnya buat semua pendengar setia Harlan dimanapun berada tanpa terkecuali ya. Baik itu yang ada di GGA, HSPR, serta kru Harlannya yang sedang bertugas. Salam kompak di udara. Semangat, berbahagia selalu, dan terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Maulate Bung Toga, sudah dibacakan atensinya. Selamat bertugas, sukses selalu. Ya. Baik, Ibu Icu. Tugas sudah siapkan ya, Partangisan Do HP ya. Ya, ini lagu yang lagu sedih ya, mengingatkan kita untuk senantiasa mempersiapkan hati kita bahwa suatu saat nanti kita akan kembali kepada Bapa di surga ya. Selagi ada kesempatan, biar kita mempersiapkan hati kita, berikan yang terbaik bagi

Yeah. Cap yang kita dengarkan ya, beberapa pujian berikut dari Ibu Rita tadi ya, belum dipilihkan untuk requestnya tadi Ibu Rita ya. Ibu Rita juga pilihkan nanti dari Sari Semurang kira aja ya, Hu Jalo Mahamunangam nih ya. Ya, ini ada versi Indonesianya. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Ya, kita dengarkan langsung dari tadi request dari Opung Maruli Siregar ya. Pupuji holongni rohamu. Ya, tetap stay tune di Heartline FM, Horas Puan Napasuki, sampai pukul 9 malam nanti. Sambil menunggu request dari Harnaru.

Ya unako mabiar ya. Adong do tuhani totong mangaramuti kita saluhuna. Ya. Pesan lagu ini mengajarkan kita untuk senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jangan takut ya, ada Tuhan yang menyertai kita senantiasa. Hanya dialah tempat harapan, sandaran kehidupan kita ya. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan selalu bersuka cita ya. Sekalipun ada tantangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi, tidak menghambat sukacita kita di dalam Tuhan. Ya, baik, sudah menit ke-33 ya, dari pukul 20 atau pukul 8. Ada 27 menit lagi untuk kita mendengarkan lagu-lagu khusus lagu Batak rohani ya, sampai pukul 9 malam nanti. Ya, itu Haranar, silakan yang mau bergabung di 0855-885-1006 ya. Juga boleh bergabung di Live Tito kami Heartline FM. Baik, kembali kita bacakan request yang sudah kembali masuk ya. Ya, datang dari Ito Burumarpaung ya, itu Mariati Burumarpaung. Ya, Horas pun apa sugit Sian Aum Mariati Marpaung di Kamal Jakarta Barat. Boha kabar itu Sia Anggiat Mahita Sude Hipas-hipas. Ya, puji Tuhan, kabar baik itu Maulah temah taruh tu Tuhan ya deh. Saya alan ini enggak di basana do. Boi tarung di bagasat tikio nanti. Ya, itu nih, Pak. Ya, neng ma request ima judulna Anak Nalilu ya. Anak Nalilu labatana anak yang tersesat. Ya. Di luar Tuhan harap kita adalah anak-anak yang lilu, anak yang tersesat ya, hanya karena kasih anugerah Tuhan. Ya, tadinya kita tersesat, karena kasih Tuhan kita mempunyai pengharapan, sukacita, dan mempunyai tujuan yang jelas ya, tidak tersesat lagi. Dan dalam Tuhan ada pengharapan, dan kita bersama Bapa di surga nanti, di kekalan nanti ya. Untuk itu selagi masih ada kesempatan, selagi kita hidup di muka bumi ini, biarlah kita senantiasa memberikan yang terbaik dan terus senantiasa menyenangkan nama Tuhan. Ya, nanti kita dengarkan ya lagunya Anak Nalilu. Ya, tu itu niba dok sude kru namar tugas di Borginon, selamat melayani. Debat ama mengaramuti dohot mama sumasu hita sahur luhutna. Maulate gudang itu Tuhan berkati. Ya, sama-sama itoku. Maulate gudang ya sudah juga bergabung dan sudah merequest ya di malam hari ini, sudah bergabung di Horas Pon Apa Sugit. Ya, tetap semangat, sehat selalu untuk kita semua ya. Ya, Mangi Mamuseng Ima Erik Sipayung di Jak Pusat deh, Jakarta Pusat. Horas Pon Apa Sugit, Horas Leku. Ya, putar hojo lagu Ima Sian Dorman Manik. Puji hon amin haleluya ya, ende hon amin haleluya. Salam tu keluarga Niba, siap-siap Mahita Sudina, Tuhan berkati. Ya, sama-sama Lai Cipayung Ate di Jakarta Pusat, Cempaka Putih. Debata mangaramuti hita salutna. Sahalinai maulate gudang ate ngahusia pube ima judulna endehon amin haleluya.
mana tasomba majahoba debatata ya. Ya, sadanai masian itu ni batong kesia silalahi buru silalahi 7761 ya. Ya, horasito, horasitoku na burju. Ya, salam horas bona besogit. Neng request jo ima tersunggul ma hamu. Sian Oktober trio. Santana. Ya, sian Oktober trio do nanti itu. Dan ngarong Santana. Ya. Sia-sia ma mola di gudang itoku. Tuhan berkati ya. Ya, sama-sama ngahu siapa betul dah. Tersunggul maha musian Oktober trio. Boru silalahi. Di ya, Kalideres masih Jakarta Barat tuh nanti. Jakbar sian Jakarta Pusat naking pindah eta tuh Jakarta Barat. Ya. Nga adong tulu request ate. Tulu depan adong jadi kita putar home ate. Manaking sian itu niba mari tibur merpaung lanjut musian non. Tu lain niba si payung. Dohot. Itu niba boru sian lagi kisi ate. Ya. Langsung mah kita begini.

Imasian Putri Siagian nanti ya. Anak Nalilu tetap mai. Kita di bagasan Horas Bonabos bagi 1 jam siap dengan 20 menit naik ya.

Ya artinya Haranar, renungkanlah dalam kehidupan ini. Karena inilah saatnya ketika masih diberikan kesempatan di muka bumi ini untuk kita merubah setiap kehidupan kita. Yang tidak baik kita tanggalkan semua hal yang mengikat, dan kita menuju kepada tinggal di dalam kasih Tuhan, ya. Karena Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang mau untuk diubahkan, ya. Biar kita senantiasa terus tetap semangat dalam pengiringan kita bersama Tuhan, ya. Tetap maju terus dalam Tuhan, karena kasih setia Tuhanlah yang memampukan kita ada setiap hari-hari yang kita lalui. Ya, karena tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9, ya. Sudah hampir 2 jam kita bersama di Horas Bona Pusokit malam hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih Haranar, ya. Itu terima kasih atas kebersamaannya yang sudah merequest, baik itu melalui ya chat WA maupun melalui live TikTok, ya. Tuhan berkati senantiasa. Kiranya puji-pujian yang kita dengarkan menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita senantiasa. Ya, untuk itu Haranar, jangan kemana-mana. Setelah ini ada program Rohani Titik Balik, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sampai jumpa Jumat depan di jam 7 sampai jam 9 malam dalam program Horas Bona Pasogit. Ya, jadi amanginang holano mapa cuma taporinginon sai anggiat ma puji-pujian hita bege gabe hagugun hapor seta Jepang hita museng minggu naro tiap hari Jumat jam 7 saat jam siaporingin. Hipa-hipa semaita suri ganup marsada-sada. Saya Tuhan ima mangaramoti dohot mama sumasulak kata ganup marsada-sada. Horas marita salutna, horas jalagabe. Tuhan Yesus mangaramoti hita sudena.

Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga, judul ke-9, Bagaimana dengan Anak-anak? Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan Anda. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dalam pesan ini, Dr. David Jeremiah memberikan pengharapan dan penghiburan tentang masa depan kekal anak-anak. Pesan ini menguatkan hati para orang tua dan orang percaya dengan kepastian bahwa anugerah Allah juga berlaku bagi anak-anak dan bahwa surga memiliki tempat yang istimewa bagi mereka. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Bagaimana dengan Anak-anak, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Bagaimana dengan anak-anak? Janji tentang surga. Saudara-saudara, pagi hari tanggal 10 November 2013, seorang pendeta kaum muda bernama Cameron Cole, tanpa rencana terlibat dalam apa yang belakangan dia sebut percakapan paling ajaib dalam hidup saya. Sebuah Lego yang hilang mendorong Cameron dan Cam, putranya yang berusia 3 tahun, berdiskusi yang mengubah hidup mereka selamanya. Dalam percakapan itu, Cam kecil, seorang anak bermata terang, berambut ombak, menyuruh ayahnya masuk mobil agar mereka bisa pergi menemui Yesus. Ayahnya menjelaskan bahwa mereka takkan menemui Yesus hingga masuk surga nanti. Dan dengan sendirinya, sang anak mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang surga. Dan percakapannya berakhir dengan Cam mengaku beriman kepada Kristus dengan kesederhanaan seorang kanak-kanak. Malam itu, Cam meninggal secara misterius. Tidak ada alasan medis yang jelas untuk kematiannya. Para dokter melaporkannya sebagai kematian tiba-tiba yang tak terjelaskan. Bagi orang tua Cam, Cameron dan Lauren, itu adalah awal perjalanan menuju mimpi buruk terparah mereka. Kemerosotan mereka ke dalam lembah kesedihan yang gelap. Belakangan Cameron menulis dalam bukunya berjudul Heaven Walk. Katanya, di tengah-tengah duka cita dan perkabungan karena kematian anak saya itu, terjadilah sesuatu yang sama sekali baru dalam pola berpikir saya sehari-hari. Sorga menjadi bagian yang hampir hadir dari perspektif saya. Transformasi ini masuk akal. Di sorgalah sekarang anak sulung saya tinggal. Sementara duka cita perkabungan mereda, dia melanjutkan, fokus ke sorga itu memberikan persekutuan yang lebih kaya dengan Yesus. Saya memiliki perspektif dan pengharapan lebih besar. Saya memiliki penghiburan dan kesabaran lebih besar. Walaupun saya sangat menderita karena kehilangan putra saya, Allah memberkati kehidupan batinia saya dengan cara yang unik. Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan kepada saya tentang sorga adalah juga salah satu yang paling sulit. Apakah yang terjadi kepada anak-anak yang meninggal? Ini bukanlah persoalan baru. Baik bangsa Israel dalam perjanjian lama maupun kisah Injil dalam perjanjian baru, itu dibuka dengan nada demikian. Kisah Keluaran dimulai ketika Firaun memerintahkan kematian semua bayi lelaki, para budak Ibrani di Mesir. Dan Injil Matius dimulai dengan Raja Herodes mengirimkan para serdadunya untuk membunuh semua bayi lelaki di Bethlehem dalam upaya menghancurkan anak yang oleh orang Majus disebut sebagai Raja Orang Yahudi. Kematian anak-anak telah menjadi salah satu duka cita terbesar dunia sepanjang sejarah, baik secara alkitabiah maupun sekuler. Dan dalam sejarah pribadi jutaan orang, termasuk barangkali sebagian dari Anda yang hadir di sini hari ini, yang lain telah berkabung atas keguguran atau lahir mati. Tak terhitung banyaknya anak pralahir yang terhilang lewat aborsi. Ada anak yang tewas dalam perang atau aksi kekerasan yang mengerikan. Sebagai pendeta seumur hidup, saya telah berdiri di samping peti-peti jenazah kecil, berusaha menghibur orang lain ketika hati saya sendiri remuk karena pemandangan di hadapan saya. Namun saya memuji Tuhan karena lewat air mata tetap ada sinar pengharapan. Kitab suci memberi kita alasan untuk percaya bahwa balita dan anak-anak kecil tidaklah terhilang selamanya. Sebagai gantinya, mereka diberikan karunia melewatkan duka cita dunia ini. Dan seketika itu juga dipindahkan ke sorga, di mana nanti kita akan berjumpa lagi dengan mereka dan menikmati persekutuan mereka sepanjang kekekalan. Lalu apa persisnya yang Alkitab katakan tentang pengharapan yang luar biasa ini? Saya akan memberi Anda beberapa kebenaran yang saya pikir akan membantu. Bagian pertama, balas kasih Yesus. Pertama, mari kita membicarakan sejenak belas kasih Yesus. Ketika Anda membaca kisah-kisah Yesus dalam keempat Injil, kita menemukan bahwa Tuhan kita memiliki kasih yang luar biasa terhadap anak-anak, dan Dia mendemonstrasikan kasih itu pada banyak kesempatan. Salah satu contohnya adalah begitu pentingnya sampai-sampai dicatat oleh tiga penulis Injil, Matius, Markus, Lukas. Beginilah catatan Matius. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Matius 19 ayat 13 hingga 14, dan juga Markus 10 ayat 13 hingga 14, dan Lukas pasal 18 ayat 15 hingga 16. Kita juga memiliki bacaan mengagumkan dalam Injil Matius yang sama pastinya, seperti ayat lain dalam Alkitab, tentang kasih kekal yang Yesus miliki terhadap anak-anak, yaitu Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Pernahkah Anda membaca ayat itu? Demikianlah pernyataan kuat yang tidak mendua dari Sang Juru Selamat. Dia tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Seandainya hanya itu saja yang saya miliki, seandainya saya tidak memiliki apa-apa lagi untuk saya beritahukan kepada Anda, itu pun sudah cukup, dan saya bisa membangun pengharapan saya tentang semuanya ini hanya atas ayat yang satu itu. Tuhan Yesus memiliki belas kasih terhadap anak-anak dan balita, dan tidak menghendaki bahkan satu pun dari mereka hilang. Bagaimana dengan bayi yang tak pernah lahir karena keguguran atau aborsi? Di sini kita harus sangat jelas. Saya percaya, sebagaimana semua orang menerima otoritas firman Allah, bahwa seorang anak sudah menjadi manusia sejak terjadi pembuahan. Karena hal itu benar. Semua bayi pralahir yang terhilang, entah lewat keguguran, aborsi, atau kecelakaan tragis, langsung masuk surga. Seandainya Anda pernah melakukan aborsi, ketahuilah bahwa Allah tahu cara mencurahkan pengampunannya dan kesembuhannya ke dalam hidup Anda lewat jasa-jasa Kristus. Aborsi bukanlah dosa yang tak terampuni. Allah bukan saja mengampuni Anda, melainkan juga melangkah lebih jauh daripada itu. Karena belas kasihannya, si kecil yang terhilang itu akan menantikan Anda di sorga, dan Anda akan menikmati kekekalan persekutuan kasih dengan anak yang berharga itu. Yesus mengasihi Anda, dan Dia mengasihi setiap anak sejak terjadi pembuahan. Sesungguhnya, Dia mengasihi kita, kata Alkitab, sebelum dunia dijadikan. Jadi demikianlah belas kasih Yesus. Bagian kedua, karakter Bapa. Izinkan saya bicara sejenak tentang karakter Bapa. Alkitab itu penuh informasi tentang natur Allah, kepribadiannya dan atribut-atributnya. Kitab suci menyebut Dia Bapa, dan seharusnya hal itu memberitahu Anda sesuatu. Saya selalu suka mengingatkan orang akan hal itu pada hari Ayah, dan saya suka mengulangi apa yang Yesus dengar dari Bapanya. Ketika Sang Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan," seharusnya kita mengulanginya sesering mungkin kepada anak-anak kita dengan cara apapun yang kita ketahui. Allah bukanlah sekedar kekuatan yang jauh di alam semesta, sebagaimana Yesus mengemukakannya. Allah itu Bapa kita di sorga. Ada sebuah bacaan yang menggambarkan kasih Allah sebagai Bapa dalam kitab Ulangan. Ulangan 1 ayat 29 hingga 31. Janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang yang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Gambaran yang sangat baik, bukan? Tuhan Allah menggendong kita seperti seorang ayah menggendong putranya. Karena Allah itu penuh belas kasih, Dia penuh kelembutan dan belas kasihan, dan menggendong kita lewat tempat-tempat sulit, seperti seorang ayah menggendong putranya. Ini adalah tema yang konsisten terutama dalam Mazmur. Mazmur 86 ayat 15 misalnya mengatakan, "Tetapi Engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia." Mazmur 145 ayat 9 mengatakan, "Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya." Jadi izinkan saya mengatakan ini hari ini di hadapan Anda semua dan semua orang yang sedang menonton dan mendengarkan. Allah itu Allah yang baik, Dia baik, Dia baik terhadap semua orang, dan yang jelas Dia baik terhadap anak-anak. Dia tahu bahwa anak-anak kecil belum dapat memahami kebenaran Injil. Namun Allah sangat mengasihi mereka. Dia mengasihi yang pralahir maupun yang baru lahir. Dia mengasihi yang masih bayi maupun yang sudah belajar berjalan. Ada beberapa insiden dalam Perjanjian Lama yang membantu kita memahami semuanya ini. Misalnya, ketika bangsa Israel dihalangi masuk ke tanah perjanjian karena ketidakpercayaan orang-orang, anak-anak tidaklah dianggap bertanggung jawab, dan Allah mengizinkan mereka masuk. Di sini Anda melihat prinsip Allah mengaplikasikan kasih karunia-Nya terhadap mereka yang belum mampu percaya. Di sini Anda melihat Allah memperlakukan anak-anak dengan cara yang unik. Ulangan 1 ayat 39, "Dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini, yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya." Salah satu alasan yang Allah berikan kepada Yunus untuk mengasihi Niniwe adalah banyaknya anak-anak yang tinggal di kota itu, yang belum dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri mereka. Keseluruhan kisah Yunus itu didasarkan pada pemahaman tentang bagian yang satu itu dari kitab suci. Yunus 4 ayat 11 mengatakan, "Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Kata anak-anak muncul hampir 100 kali, hanya dalam keempat Injil saja. Alkitab mengajarkan bahwa Allah mengenal anak-anak. Dia mengasihi anak-anak dengan kepedulian khusus yang lembut. Bapa kita di sorga, dalam keadilannya, memenuhi kebutuhan anak-anak yang belum cukup dewasa untuk memahami Injil. Sesungguhnya Yehezkiel memberitahu kita bahwa Allah yang Maha Kuasa menganggap semua anak-anak itu anak-anaknya. Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku, dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka. Yehezkiel 16 ayat yang ke-20. Tidak, teman. Karakter Allah memberikan kasih karunia khusus terhadap mereka yang belum mampu percaya. Pada sejumlah kesempatan, Allah mengacu kepada anak-anak sebagai tidak bersalah. Tidak bersalah. Tidak bersalah. Yeremia 2 ayat 34. Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Yeremia 19 ayat 4. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Walaupun mereka adalah makhluk berdosa persis seperti kita semua, mereka tidaklah bertanggung jawab dengan cara yang sama seperti dosa-dosa yang dilakukan dengan cara yang disengaja dan direncanakan, sebab Allah memahami perbedaannya. Karakter Allah meletakkan landasan bagi kesadaran bahwa anak-anak yang belum mampu memahami Injil itu dilingkupi oleh kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Dan terhadap mereka Allah memiliki hati yang lembut. Terhadap mereka belas kasihannya berlaku. Bagian ketiga, kondisi orang mati. Jadi alasan nomor satu adalah belas kasih Yesus. Dan alasan nomor dua adalah karakter Bapa. Dan alasan nomor tiga adalah kondisi orang mati. Ada satu lagi kesimpulan yang dapat kita tarik berdasarkan cerita tentang seorang anak berusia 12 tahun yang disinggung dalam Injil. Dia dikenal sebagai putri Yairus. Anak perempuan ini sudah meninggal, dan keluarga dan teman-temannya tak mau dihibur. Maka Yesus berkunjung dan mendengar para pekabung meratap dengan pilunya, dan dia memberitahu mereka. Jangan menangis. Ia tidak mati tetapi tidur. Lukas 8 ayat 52. Mereka mencemooh dia, namun dia mengajak orang tuanya di dalam kamar di mana tubuh sang anak berada. Dia memegang tangannya dan berkata, "Hai anak, bangunlah." Rohnya kembali. Dia langsung bangun dan Yesus menyuruh mereka memberinya makan. Lukas 8 ayat 49 hingga 56. Perkataan Yesus itu, dia tidak mati tetapi tidur, bukan saja diucapkan kepada Yairus, melainkan juga kepada setiap mama, papa, dan kakek nenek yang pernah kehilangan anak kecil. Anak yang keguguran, anak yang lahir mati, janin yang diaborsi, anak yang mendadak meninggal karena sebab-sebab yang tak terjelaskan, atau yang meninggal dalam suatu kecelakaan mobil atau suatu bencana alam, mereka bukan mati, hanya tidur. Ini adalah istilah yang alkitabiah. Ketika kita meninggal dalam Kristus, roh kita langsung beralih untuk menetap pada Tuhan, dan tubuh kita ditidur hingga dibangunkan dan dimuliakan pada waktu pengangkatan. Putri Yairus adalah prototipe setiap anak yang meninggal, yang tertidur di dalam Yesus, dan yang akan Tuhan bangkitkan dengan kebangkitan yang mulia. Pendeta Richard Hibbs dan istrinya, Patricia, menghadapi penyakit serius dan kematian putri kecil mereka, Alex. Teman terkasih mereka, John H. Hewitt, menyertai mereka lewat duka cita ini, dan belakangan mengaplikasikan perkataan Yesus secara agak berbeda, namun penuh makna. Katanya, "Saya hidup dengan keyakinan bahwa tidak lama setelah pukul 5 pagi pada musim dingin itu, Alex mendengar Yesus yang telah dia lihat di kamar rumah sakitnya mengatakan, 'Hai anak, bangunlah.' Sungguh sambutan yang luar biasa. Para malaikat surgawi berkumpul untuk menyambut orang kudus barunya Allah dengan jubah putih dan banyak tawa." Bagian keempat, keyakinan Daud. Jadi ada belas kasih Yesus, karakter Bapa, kondisi orang mati, alasan kegemaran saya karena saya pikir inilah yang paling besar. Kuasanya adalah apa yang telah saya sebut sebagai keyakinan Daud. Ada kisah dalam kehidupan Raja Daud yang fundamental bagi pertanyaan yang sedang kita jawab hari ini. Anda yang membawa Alkitab silakan membuka 2 Samuel pasal 12. Bagian ini dari kitab suci mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Segera setelah dia dikonfrontasikan oleh Nabi Nathan, sebagaimana yang Anda ingat, Nathan ditunjuk oleh Allah untuk mengkonfrontasikan Daud karena perzinahannya dengan Batseba, serta pembunuhannya terhadap suaminya, Uria orang Het itu. Antara lain, Nathan memberitahu Daud bahwa anak yang telah dibawakannya bersama Batsheba itu akan direnggut lewat kematian. Jadi kita mengambil kisah ini dari 2 Samuel pasal 12 ayat 14. Dan saya akan membacakannya langsung dari Alkitab ini. Ini dia. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap, dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan, dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Dan di sini saya hendak menyisipkan terjemahan saya sendiri, dan hal itu membuat para hambanya ketakutan. Maksud saya, berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. 2 Samuel 12 ayat 14 hingga 23. Kalimat terakhir dalam bacaan 2 Samuel 12 ayat 23 itu boleh dikata kalimat terbesar dalam Alkitab tentang topik apa yang terjadi kepada seorang anak ketika meninggal atau ketika pengangkatan terjadi. Bayangan reuni dengan anaknya yang sudah meninggal, itulah yang membuat Daud bersemangat. Namun, di manakah dia pikir reuninya akan terjadi? Dalam kuburkah? Dalam nerakakah? Dalam sorgakah? Dia percaya bahwa dia sendiri akan masuk sorga setelah meninggal. Dan konsekuensinya berarti dia sedang mengekspresikan kepercayaan bahwa anaknya telah mendahului dia ke tempat yang diberkati itu. Ide akan berjumpa lagi dengan anaknya dalam kubur tanpa kesadaran itu, secara rasional, tidak mungkin menghibur dia sama sekali. Ataupun bayangan berjumpa dengannya dalam neraka tidak mungkin membangkitkan semangatnya. Namun bayangan berjumpa lagi dengan anaknya di sorga, itulah yang mengubah ratapannya menjadi sukacita. Daud mengetahui apa yang sejauh ini saya beritahukan kepada Anda sepanjang pesan ini. Ketika anak-anak kecil meninggal atau pengangkatan terjadi sebelum mereka memahami Injil, mereka langsung masuk sorga. Nah, saya tahu bahwa saya belum menjawab semua pertanyaan. Sesungguhnya, saya lumayan yakin. Saya malah menciptakan beberapa pertanyaan baru yang belum pernah Anda dengar sebelum datang menghadiri sesi ini. Maka izinkan saya menjelaskan 2 pertanyaan yang datang kepada saya sementara saya mengkhotbahkan pesan ini. Bagaimana dengan usia akuntabilitas? Salah satunya adalah bagaimana dengan usia akuntabilitas? Apakah anak-anak itu tak bersalah hingga mereka mencapai usia tertentu? Dalam upaya kita untuk membawakan penghiburan bagi mereka yang terkabung, janganlah kita menyangkal kebenaran firman Allah. Tidak ada manusia yang benar-benar tak bersalah. Pernyataan-pernyataan Yesus tentang anak-anak sebagai tak bersalah bukan berarti mereka tanpa dosa, melainkan bahwa mereka belum bertanggung jawab atas dosa mereka. Alkitab mengajarkan bahwa kita semua adalah orang berdosa dari semula. Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Atau Mazmur 58 ayat 4, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Jadi, tidak, tak bersalah bukanlah berarti tak berdosa. Tidak ada manusia yang tak berdosa. Kita semua juga lahir dengan natur dosa. Walaupun kita belum melakukan apapun yang salah, natur kita tetap berdosa. Setiap bayi membutuhkan juru selamat seperti setiap orang dewasa. Namun pada usia berapakah seorang anak bertanggung jawab atas relasinya dengan Allah? Apakah ada usia akuntabilitas? Yesaya mengacu kepada usia itu dalam hidup seorang anak. Katanya, sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Yesaya 7 ayat 16. Yang penting diingat di sini adalah bahwa Alkitab tidak mengacu kepada usia akuntabilitas tertentu. Namun ada usia dalam hidup setiap anak ketika mereka mulai mampu memahami kasih Allah dan mulai memahami apa artinya menjadi orang berdosa. Bagi sebagian anak, pengetahuan itu datang pada usia sangat dini. Bagi yang lain mungkin lebih butuh waktu, sebab usia akuntabilitas bukanlah ukuran kronologis, melainkan perhitungan tentang kapan seorang anak mulai memiliki pemahaman rohani. Berapa usia sang anak ketika dia memahami Injil? Dan mungkin itu jawabannya akan berbeda-beda bagi setiap anak. Berapa usia anak-anak di sorga nanti? Demikianlah seorang menjawab pertanyaan itu. Lalu seseorang berkata, "Oke, Jeremia, berapa usia anak-anak di sorga nanti?"
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga, judul ke-9, Bagaimana dengan Anak-anak? Kasih Yesus dan karakter Allah sebagai Bapa memberi pengharapan yang kuat bagi kita untuk percaya bahwa Dia penuh belas kasihan kepada anak-anak dan setiap kehidupan yang belum mampu memahami Injil. Saat menghadapi kehilangan, duka cita atau pertanyaan yang sulit, kita dapat berpegang pada kebaikan, keadilan, dan kasih karunia Allah yang tidak pernah gagal. Pengharapan itu menolong kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu bertindak sesuai dengan kasih-Nya yang sempurna. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Bagaimana dengan Anak-anak dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
0: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

Upliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartland Radio, your family station.

0: Janganlah menghina Allah yang Maha Kuasa dengan membatasi Dia pada sesuatu yang terbang, berenang, berjalan atau merangkak atau merayap. Bukan itu Allah dari alam semesta ini.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Petrus, Yakobus, Yohanes mempunyai keistimewaan melihat kemuliaan Kristus di puncak gunung. Tentunya mereka takjub melihat kebesaran seperti itu. Padahal mereka juga melihat kebesaran Tuhan setelah mereka turun gunung, menyaksikan Yesus berkarya di antara orang banyak. Apakah kita cenderung untuk berpikir bahwa kita harus mempunyai pengalaman yang benar-benar emosional untuk benar-benar mengenal kebesaran Allah? Padahal dalam kenyataannya, seharusnya kita menyadari kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa bahkan dalam tugas sehari-hari. Mari kita mendengarkan Dr. Stanley membawakan wawasan lebih lanjut tentang keistimewaan mengenal Allah.
0: Saudara pendengar, ketika Anda merenungkan mengenai Allah, apakah yang muncul dalam benak Anda? Apakah seseorang yang berwujud suatu daya, semacam kuasa? Mungkin semacam energi atau mungkin kosong saja karena Anda tidak tahu seperti apa Allah itu. Saya bukannya ingin menyombongkan diri ketika mengatakan bahwa saya sanggup menggambarkan Allah itu seperti apa. Sebab saya tidak percaya ada orang di muka bumi ini yang sanggup menggambarkan Allah secara memadai. Saya tidak percaya bahwa ada kata-kata yang memadai untuk melukiskan seperti apa Allah itu. Akan tetapi suatu hal yang pasti, Anda harus membaca Alkitab dan menemukan apa yang diajarkannya tentang Allah, sebab Alkitab itulah penyataan atau wahyu Allah. Dalam Alkitab itulah disingkapkan karakter Allah, keberadaan Allah, ciri-ciri Allah. Ciri-ciri Allah maksudnya adalah karakteristik Allah, hal-hal yang menggambarkan Dia, karyanya, kemampuannya. Contohnya dalam Mazmur 93 ayat 1. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Lalu dalam 2 Petrus 1 di mana Petrus mengacu pada apa yang ia, Yakobus dan Yohanes saksikan di gunung yang kudus. Ketika itu Yesus berubah rupa di hadapan mereka dan Musa serta Elia. 2 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Petrus menyaksikan kebesaran Kristus ketika berbicara dengan Musa dan Elia. Lalu dalam Ibrani 1 ayat 1-3 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi.

Saudara pendengar, Yesus mengenali keagungan Bapa di surga. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ketika kita mengenal siapa Allah itu, tentunya kita mengatakan bahwa Allah itu agung. Sungguh Allah itu besar. Kita menyanyikan tentang kekaguman Allah. Kita menyebut keagungannya, keagungan Tuhan Yesus Kristus. Keagungannya adalah kebesarannya. Seandainya orang mengatakan, coba ceritakan tentang Allahmu, bagaimana Anda akan menjawabnya? Bukan apa yang dilakukan Allah, melainkan seperti apa Allah itu. Siapa Allah itu? Entah bagaimana Anda akan menjawabnya. Seringkali orang yang bukan umat Kristiani, yang bukan orang percaya, justru menyampaikan seperti apa Allah itu menurut mereka. Biasanya mereka akan menggambarkan Allah selalu lebih baik. Bahwa Allah memegang kendali atas sebagian hal. Bahwa Allah tidak terlalu keras terhadap dosa. Yang pasti, mereka tidak percaya bahwa Allah akan mengadakan penghakiman besar. Bahwa ada yang akan masuk neraka. Keseluruhan ide mereka tentang Allah, perkataan yang mereka gunakan, konsep mereka tentang Allah, lebih banyak bukan tentang siapa Allah itu, melainkan tentang apa yang akan dilakukan Allah. Biasanya mereka membicarakan tentang Allah yang mereka bayangkan sendiri. Tentang Allah yang paling pas dengan cara hidup yang mereka pilih. Tentang Allah yang berkompromi di sana-sini. Mereka tidak akan membicarakan tentang kekudusan. Mereka tidak akan membicarakan tentang kebenaran. Mereka tidak akan membicarakan tentang penghakiman. Mereka akan membicarakan Allah yang kurang lebih seperti seorang kakek yang diterima oleh semua orang, padahal itu murni penyesatan. Dalam pesan berjudul Kebesaran Allah ini, saya mau mengajak Anda melihat siapa Allah itu menurut firman-Nya sendiri. Siapa Allah yang kita akui, kita kasihi, yang ingin kita sembah, yang kita akui cukup kita percayai, kepada siapa kita mempercayakan keseluruhan masa depan kekal kita setelah ajal. Kematian adalah sangat final dari sudut pandang manusia. Lalu siapa Allah tentang siapa kita mengatakan, bahkan lebih daripada maut pun saya tetap percaya kepada-Nya. Siapa Allah itu? Saya mau Anda dapat mengatakan kepada seseorang, sepengetahuan saya beginilah Allah yang saya layani. Seandainya orang menjelaskan kepada Anda siapa Allah mereka, dibandingkan dengan siapa Allah Anda, Anda perlu mendoakan mereka, sebab mereka akan ingin mengenal Kristus sebagai juru selamat mereka cepat atau lambat setelah mereka memahami bahwa mereka sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Allah menurut Alkitab. Allah menurut Alkitab itulah yang akan kita hadapi dalam penghakiman kelak. Dialah pencipta kita. Dialah Allah dengan siapa kita hidup setiap hari. Dialah Allah kepada siapa kita harus memberikan pertanggungan jawab atas kehidupan kita. Saya ingin menjelaskan beberapa ayat untuk memberikan gambaran tentang kebesaran Allah. Dalam Yesaya 40 ayat 12 dikatakan, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan cengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan raca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Allah lebih besar daripada ciptaannya. Allah lebih besar daripada segala yang Ia ciptakan. Coba Anda merenungkan segala laut, samudra, danau, sungai, kali. Siapakah yang menakar airnya dengan lekuk tangannya? Allah lebih besar daripada segala ciptaannya. Bukan itu saja. Ayat 15, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus beratnya. Berapa beratkah sebutir debu pada neraca? Neracanya bahkan tidak bergeming. Allah sama sekali tidak terkesan oleh dunia kita, oleh bangsa kita. Bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dibandingkan dengan kebesaran-Nya. Ayat 18-20, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisnya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca, memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Dengan berhala yang tidak bernyawa, dengan berhala yang tidak sanggup berbicara, yang tidak sanggup mendengar, yang tidak sanggup membaui, yang tidak sanggup melihat, yang tidak sanggup menjawab doa-doa Anda, yang tidak sanggup memberdayakan Anda, yang tidak sanggup menyertai Anda. Dengan berhala yang mutlak tiada bernilai, Allah adalah di atas dan melampaui segala berhala manusia. Ayat 22-23, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman.
Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Allah lebih besar daripada segala langit, segala galaksi, segala konstelasi, segala yang diciptakannya di langit. Ayat 26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapakah yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ayat 28-31, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian besarlah Allah yang kita layani. Sekarang peringatan bagi orang yang tidak menyembah Allah dengan cara yang benar. Sebab penyembahan berhala demikian jahat di mata Allah. Penyembahan berhala sangatlah menghujat di mata Allah. Penyembahan berhala sangatlah mengerikan di mata Allah. Dalam Keluaran 20 ayat 1-4 dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Apa maksudnya? Jangan menjadikan ilah apapun yang ada. Mengapa hal itu demikian mendukakan Allah? Sebab Allah adalah Allah agung yang besar di alam semesta ini, di atas segalanya yang ada. Allah adalah kudus di atas segalanya, lebih bijaksana, lebih maha kuasa, lebih maha tahu, lebih maha hadir daripada yang sanggup dibayangkan pikiran siapapun. Penyembah berhala menciptakan sesuatu, entah hewan berkaki empat, entah sesuatu yang merangkak, entah sesuatu yang merayap, entah sesuatu yang terbang, dan mereka menyembahnya. Itu sama saja dengan menurunkan Allah dari segala keagungannya, kebesarannya, kekudusannya, kuasanya, dan mengurungnya dalam anak sapi. Seperti yang dilakukan dalam Perjanjian Lama, di mana mereka membuat anak sapi tuangan dari emas untuk disembah. Mereka mutlak menghina Allah. Mereka menjadikan Allah alam semesta tampak seperti anak sapi. Mereka menjadikan Allah alam semesta tampak seperti Raja Wali atau reptil atau sesuatu yang merayap, yang melata di bumi. Itu mutlak tidak menghormati Allah. Allah membenci penyembahan berhala. Itulah sebabnya Ia berulang kali memperingatkan bangsa Israel. Jangan membuat apapun yang mirip dengan apapun di muka bumi. Aku melarangnya. Aku adalah Allah yang pencemburu. Aku menjadikanmu untuk diriku sendiri. Jangan menghina Allah yang Maha Kuasa dengan membatasinya pada sesuatu yang terbang, berenang, berjalan, merangkak, atau merayap. Bukan demikian Allah alam semesta itu. Allah lebih besar dari semuanya itu. Allah melarang segala bentuk penyembahan berhala.

0: Saudara pendengar, kalau Anda ingin melihat seberapa dahsyat Allah bisa marah, kalau Anda ingin melihat seberapa dahsyat penghakiman Allah bisa dicurahkan dalam murka besarnya, lihatlah apa yang Ia lakukan terhadap bangsa pilihannya sendiri, Israel, ketika mereka menyembah berhala. Ketika mereka memilih membuat benda-benda untuk mereka sembah. Ketika mereka memilih ilah-ilah lain, ilah-ilah bangsa-bangsa lain, Allah membencinya dan menyerahkan mereka kepada pembuangan berulang-ulang karena penyembahan berhala mereka. Menyembah apapun selain Allah adalah menghina kekudusan, kebenaran, kebesaran, dan keagungan Allah. Sebab apapun yang selain Allah tidak layak kita sembah, kita harus menyembah Allah seorang. Ketika seseorang sedang menggambarkan tentang Allahnya, perhatikanlah apakah ia menyinggung fakta bahwa Allah adalah roh, Allah tidak terhingga. Sesungguhnya segala ciri Allah, entah itu keadilan, kebenaran, penghakiman, kasih, kebaikan, apapun itu semuanya tidak terhingga. Ketika Anda benar-benar mengasihi seseorang yang juga mengasihi Anda, hingga akhir hayat pun Anda akan tetap berusaha mengekspresikan kasih Anda kepadanya, bukan? Sekarang coba Anda merenungkannya. Kasih Allah itu tak terhingga, tak terukur, tak terlukiskan. Sudah cukup mengagumkan apabila kita menyadari bahwa kita dikasihi oleh Dia. Sebab ada rasa sukacita, kedamaian, kepuasan, dan kebahagiaan ketika kita mengetahui bahwa Allah alam semesta bersedia mengasihi manusia fana seperti kita. Allah yang tidak terhingga dalam kebenarannya, Allah yang tidak terhingga dalam belas kasihannya, Allah yang tidak terhingga sehingga tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, Allah yang adalah roh dengan segala kemungkinan yang tidak terhingga, bersedia mengasihi manusia fana seperti kita. Seandainya kita mencoba menjelaskan berapa jauh Allah mengasihi kita dengan menggambarkannya di atas kertas, kita tidak akan sanggup menggambarkannya sampai berapa jauh, ke arah manapun, sebab kasih Allah kepada kita memang tidak terlukiskan, tidak terukur. Itulah sebabnya maka firman-Nya mengatakan bahwa bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, seperti sebutir debu pada neraca. Segala bangsa di dunia dengan segala keperkasaannya, dengan segala energi nuklirnya, dengan segala persenjataannya, tidak ada apa-apanya di mata Allah. Kita boleh saja berencana ini itu. Akan tetapi begitu Allah menghendaki lain, habislah sudah. Allah tinggal menghendaki lain, tanpa melakukan apapun, habislah sudah. Saudara pendengar, saya bukan bermaksud mengeritik. Akan tetapi malang sekali mereka yang tidak mengenal Allah. Suatu hari kelak di hadapan Allah, kita tidak akan memberikan penjelasan apapun kepadanya. Jangan lupa siapa Dia. Dia adalah Allah alam semesta yang mengendalikan setiap tetes air, setiap hukum, setiap prinsip. Dia memegang kendali mutlak atas segalanya. Tidak ada sesuatu pun yang di luar kendali Allah. Dia tidak terhingga. Dalam Mazmur 139 ayat 7 dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Kemana Anda mau menghindar dari Allah? Saya bersyukur bahwa saya bisa berbicara dengan Allah. Saya bersyukur bahwa Allah adalah roh. Saya bersyukur saya tidak bisa menghindar daripadanya. Walaupun terkadang saya ingin menghindar, saya bersyukur bahwa saya tidak bisa menghindar daripadanya. Jangan sampai Anda menghindar dari Allah. Tidak menjadi soal apapun yang Anda lakukan, kemanapun Anda pergi, seberapa jauh pun Anda berusaha menutupinya, kegelapan dan terang sama saja bagi Allah. Allah melihat semuanya. Tidak ada yang mungkin terluput dari Allah yang adalah roh yang tidak terhingga. Yesus mengamanatkan kepada murid-murid-Nya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19-20. Saudara pendengar, bagaimana Yesus mungkin menyertai Rasul Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes dan semua orang lainnya? Sebab Yesus adalah roh yang tidak dibatasi oleh apapun. Katakanlah malam ini kita semua berdoa di tempat masing-masing. Apakah Allah hadir di tempat Anda? Jelas, sebab Allah adalah roh. Allah tidak mungkin dibatasi oleh manusia. Allah bahkan tidak mungkin dibatasi dalam pikiran manusia, perkataan manusia, dalam kehadiran manusia, dalam tubuh manusia. Allah mutlak tidak terhingga dalam segala aspek. Demikianlah Allah sanggup melakukan ini itu sekaligus karena Ia adalah roh. Bukan berarti Allah itu terserak, melainkan bahwa keseluruhan keberadaan Allah yang utuh berada di mana-mana. Setiap manusia di muka bumi ini selalu berada di dalam hadirat Allah. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Allah Maha Kuasa berdaulat di alam semesta, namun bersedia menjalin hubungan pribadi dengan kita. Charles Stanley mendesak Anda untuk mengenal Allah menurut Alkitab ini dan membiarkan Dia mengubah kehidupan Anda. Mazmur 18 ayat 31 sampai dengan 36 mengingatkan, adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

Ketika Tuhan mendengar seruan kita, Ia sudah menyediakan jalan keluar serta pertolongan dan berkat-Nya. Tetapi sebelum semua menjadi kenyataan, Tuhan akan menguji kesetiaan dan ketaatan serta iman kita kepada janji dan firman-Nya.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Kegundahan dan kelegaan. Ingat waktu Anda masih kecil dan melakukan kesalahan? Anda tahu bahwa sesampai di rumah, Anda akan harus menghadapi orang tua Anda dan menanggung konsekuensinya. Jadi Anda berlambat-lambat pulang sambil mengambil rute yang terjauh. Anda gundah. Nyatanya itu tidak hanya terjadi saat Anda kecil. Waktu kita melakukan sesuatu yang kita tahu membuat Tuhan tidak senang, kita juga merasa gundah sampai kita pulang dan menyelesaikan masalahnya dengan Tuhan. Daud mengalami semuanya itu. Anda dapat membacanya di Mazmur 32. Ia tahu ia telah bersalah, dan selama berhari-hari, ia menghindari masalah itu. Seakan-akan kalau ia tidak membicarakannya, masalah itu akan hilang sendiri. Ia menggambarkan kegundahannya dalam bahasa yang puitis. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Mazmur 32 ayat 3-4. Benar, Daud. Kami tahu perasaan seperti itu. Itu adalah perasaan bersalah yang membuat gundah. Namun puji Tuhan, bukan itu akhir ceritanya. Daud memutuskan untuk membereskan kesalahannya.

0: Tunggu, berhentilah berlambat-lambat. Sekarang juga, pulanglah kepada Bapa. Akui dosa Anda dan dapatkan pengampunan dan pemulihan serta penghiburan dan kedekatan dengannya. Lalu, seperti Daud, Anda bisa berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Mazmur 32 ayat 1-2.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam Heartness. Dan berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Jumat tanggal 25 September 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan dan mengajak Bapak Ibu untuk berbagi kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartnya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu. Di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan, kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang tubuhnya masih berjalan, tetapi batinnya sudah sangat lelah. Ia tetap bekerja, tersenyum, melayani keluarga, bahkan beribadah. Tetapi di dalam hatinya tersimpan tekanan, kekecewaan, rasa bersalah, dan pergumulan yang tidak diketahui orang lain. Yesus memahami kelelahan yang tidak terlihat itu. Karena itu, Dia tidak berkata, selesaikan dahulu semua masalahmu, baru datang kepadaku. Tetapi Yesus berkata, marilah kepadaku. Hal yang pertama harus kita ingat, Yesus mengakui bahwa kita bisa lelah. Yesus tidak menolak orang yang letih dan berbeban berat. Dia tidak menganggap air mata kita sebagai kelemahan. Dia mengetahui beratnya masalah keluarga, tekanan ekonomi, penyakit, penolakan, kegagalan, serta ketakutan terhadap masa depan. Seringkali yang paling melelahkan bukan hanya masalah yang kita hadapi, melainkan usaha untuk terlihat kuat di hadapan semua orang. Kita memendam semuanya sendirian karena takut dianggap lemah. Hari ini, jujurlah di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku lelah. Aku tidak sanggup memikul semuanya sendiri. Mengakui kelelahan bukanlah tanda kehilangan iman. Itu adalah langkah untuk membuka hati kepada pertolongan Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus mengundang kita datang kepada pribadinya. Tuhan Yesus tidak hanya menawarkan nasihat, metode, atau jalan keluar. Dia menawarkan dirinya, marilah kepadaku. Datang kepada Yesus berarti membawa keadaan kita apa adanya melalui doa. Jangan hanya memikirkan masalah sampai hati semakin sesak. Bawalah masalah itu kepada Tuhan. Jangan hanya menceritakannya kepada banyak orang, tetapi lupa berbicara kepada Yesus. Saudara, tidak perlu menunggu sampai hidup menjadi baik untuk datang kepadanya. Datanglah dengan hati yang terluka, iman yang kecil, dan doa yang sederhana. Katakan saja, Yesus, aku membutuhkanmu. Tuhan tidak menunggu kita menjadi kuat. Dia mengundang kita datang supaya di dalam Dia kita dikuatkan. Saudara, kelegaan dari Tuhan Yesus bukan selalu hilangnya masalah, tetapi hadirnya kekuatan baru. Tuhan Yesus berjanji, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan tidak selalu berarti masalah langsung berakhir. Kadang-kadang keadaan belum berubah, tetapi hati kita diubahkan. Beban itu mungkin masih ada, tetapi kita tidak lagi memikulnya sendiri. Kelegaan dari Tuhan adalah damai di tengah ketidakpastian, pengharapan ketika jalan belum terlihat, dan kekuatan untuk melangkah satu hari lagi. Dunia berkata, kamu akan tenang kalau masalahmu selesai. Namun Yesus berkata, datanglah kepadaku, dan di tengah masalahmu, aku akan memberikan kelegaan. Hari ini, lepaskanlah kebutuhan untuk mengendalikan semuanya. Kerjakan bagian yang dapat saudara kerjakan, lalu percayakan bagian yang tidak mampu saudara kendalikan kepada Tuhan. Saudara mungkin sudah sedang lelah, tetapi saudara tidak ditinggalkan. Beban saudara mungkin berat, tetapi tangan Tuhan lebih kuat. Imani hal itu. Datanglah kepada Yesus, sebab di hadapannya ada tempat bagi air mata. Di dalam pelukannya ada kekuatan, dan di dalam janjinya ada kelegaan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu dengan segala kelelahan dan beban hidup kami. Ada pergumulan yang tidak mampu kami ceritakan kepada siapapun, tetapi Engkau mengetahui semuanya. Ampunilah kami ketika kami mencoba memikul segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Jamahlah hati yang terluka, kuatkanlah mereka yang hampir menyerah, dan berikanlah kelegaan kepada setiap pendengar. Ajarlah kami menyerahkan hal-hal yang tidak sanggup kami kendalikan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dengan iman, bersama-Mu kami tidak berjalan sendirian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengalami kemenangan. Amin. Hardiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp, atau juga kesaksian hidup, perjalanan bersama dengan Tuhan setiap harinya. Silakan berbagi kesaksian untuk saling menguatkan dan meneguhkan. Silakan kirimkan di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210.

Baik, dan kembali saya mengundang Hardiness Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, jangan pernah menyerah, jangan pernah kecewa, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu juga yang rindu ingin berbagi kesaksian pengalaman bersama dengan Tuhan sepanjang hari yang telah dilalui, silakan berbagi kesaksian untuk saling menguatkan dan memberkati di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk dan kesaksian juga dari Ibu Ave Maria Emmanuel. Kesaksian kepada yang terhormat Bapak Pendeta Dean dan Radio Heartland. Teramat terima kasih sekali untuk lagu Atur Saja Tuhan, Hidupku Milikmu yang diputar pada tanggal 24 Kamis yang lalu. Dan semua doa-doa yang tulus dan serius dari Pak Pendeta selama ini yang banyak menolong saya untuk mempunyai relasi keintiman jiwa dengan Jesus Christ. Sekali lagi terima kasih sekali dan selamat menikmati akhir pekan dengan penuh rasa syukur dan sukacita untuk yang terhormat Bapak Pendeta, operator, kru, teknisi, dan atas pelayanannya yang tulus dan serius di acara Sharing and Prayer untuk para pendengar. Selamat malam. Baik, terima kasih Ibu Ave Maria Emmanuel yang selalu bersama dengan kita setiap malamnya dan juga ikut terlibat berdoa dan mendukung program Sharing and Prayer ini. Tetap semangat, Tuhan berkati dan sehat-sehat selalu. Selanjutnya juga pokok doa datang dari Ibu Monica, memohon dukungan doa untuk kesehatan dan juga pemulihan daripada keluarga ini agar diberikan kesatuan hati dan damai sejahtera yang dari sorga mengikat mereka satu sama lain dalam kasih Tuhan, ya, baik anak, menantu dan cucu. Kita akan doakan agar keluarga ini boleh mengalami kedahsyatan dan kemurahan Tuhan, ya. Kita doakan. Baik, dan kita angkat telepon dari Kosani. Shalom, selamat malam Kosani. Kosani, shalom. Baik, dari Kosani ya, Tuhan berkati. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh Kudus-Mu, kami bersatu hati berdoa, mengucap syukur kesaksian yang disampaikan oleh hambamu Ibu Ave Maria Emmanuel. Sangat memberkati, menguatkan kami semua, dan mohon berkati hambamu agar ia boleh mengalami sukacita kehidupan yang selalu berjalan bersama dengan Engkau. Engkau yang memberikan dia juga hikmat dalam menjalani hidup ini, serta kekuatan yang baru. Tuhan mencukupkan segala keperluan, kebutuhannya, dan juga Tuhan yang memberikan tuntunan-Mu setiap hari, sehingga apapun pergumulan dan persoalan yang dihadapinya, ia mampu melewati semuanya itu karena Engkau menyertainya. Damai sejahtera dari sorga memenuhi Ibu Ave Maria Emmanuel malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa buat hambamu Ibu Monica. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, oleh bilur-bilurmu kami percaya ada kuasa kesembuhan. Bila kiranya mengalir dan memenuhi setiap organ-organ tubuh hambamu Ibu Monica, bahkan juga bekas operasi yang saat ini masih mengalami sakit dan gatal. Kiranya Tuhan tolong pulihkan hambamu Ibu Monica, sembuhkan dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ada kuasa mujizat. Oh, sanggup menyembuhkan Ibu Monica. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga mendoakan, kiranya Tuhan memberkati anak menantu dan cucu-cucunya, agar mereka semua boleh sehati dan juga saling mengasihi, saling menghargai, menghormati, dan juga saling mendukung. Pulihkan keluarga ini kalau ada hal-hal yang membuat mereka, oh Tuhan, kecewa atau disebabkan karena ketersinggungan. Oh, apapun pergumulan masalah mereka, mampukan anak-anakmu ini untuk dapat saling mengampuni, saling mengasihi di dalam Tuhan Yesus. Berkat-Mu tercurah, damai sejahtera-Mu tercurah melimpah-limpah buat Ibu Monica dan anak-anaknya. Kami juga bersatu hati berdoa buat anakmu Kosani. Tuhan berkati anakmu ini, Tuhan berikan dia kekuatan, Tuhan berikan dia sukacita, dan Tuhan juga memberkati setiap orang-orang yang telah peduli dan perhatian kepadanya, baik Pak Edward, Pak Justinus, dan anak-anakmu yang lain. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka semua dan membalaskan dengan berlipat kali ganda. Beri kesetiaan dan ketaatan, iman kepada anakmu Kosani, agar selalu mencari wajah-Mu. Secara khusus buat mama yang dikasihinya, Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan baru, kesehatan, sukacita, dan juga kiranya Engkau beri dia kesempatan untuk boleh melihat segala yang baik dan mulia melalui keluarga anak menantu dan cucu-cucunya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa ini. Haleluya.

0: Baik, kita angkat telepon dari Pak Halib. Halo, salam, selamat malam Pak Halib. Baik, silakan dicoba lagi, terputus. Kita angkat telepon. Halo, selamat malam Pak Halib.
1: Malam Pendeta Yopi.
0: Iya.
1: Semoga ya. Pendeta Yopi sehat-sehat semua dengan keluarga.
0: Amin, puji Tuhan.
1: Terima kasih firman-Nya tadi Pendeta Yopi. Luar biasa. Selalu menguatkan kami yang benar.
0: Amin, amin.
1: Saya boleh sedikit memberi kesaksian.
0: Silakan, silakan Pak Halib.
1: Memang kita ini harus mematikan keinginan Pendeta Yopi. Karena keinginan itu adalah benih dari dosa. Pendeta Epi sudah kenal saya, sudah lihat kondisi saya. Ini tahun ke-11 saya kena glaukoma. Pandangan saya tidak jelas. Sehingga saya tidak bisa mencari nafkah untuk anak istri saya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan itu selalu untuk kita yang menimani Dia sebagai Allah yang benar. Sampai saat ini saya masih dipelihara Tuhan, ditopang Tuhan. Saya pegang doa Bapak kami yang di Matius 6 ayat 11 itu. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan kami itu firman, bukan berkat-berkat dunia yang mana ini kita cari dari pagi sampai pagi. Semoga ini bukan kebenaran dari diri saya sendiri, tapi kebenaran dari firman dan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan pada kita. Pendeta Epi, saya minta doa untuk Ibu Rina istri saya yang sudah 2 tahun ini juga osteoartritisnya sudah stadium 4. Kalau tidak ada halangan, Oktober atau awal November, beliau masuk operasi ganti tempurung dengan titanium untuk di lutut kanannya. Saya minta dukungan Pendeta, doa Pendeta Epi agar semuanya dimudahkan oleh Tuhan.
0: Amin, amin.
1: Tapi saya selalu yakin kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak saya.
0: Amin.
1: Itu saja Pendeta Epi. Semoga kesaksian saya ini menjadi berkat bagi kita semua.
0: Amin, amin.
1: Puji nama Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya yang luar biasa dengan penuh kesadaran dan terus bersemangat mengingatkan kita akan iman, kasih, dan harap kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Pendeta Epi. Tuhan Yesus berkati.
0: Tuhan berkati juga Pak Halib. Shalom. Baik, dari Pak Halib ya, kesaksian yang sangat luar biasa. Tetap semangat buat Pak Halib. Tetap percaya Tuhan kita, Tuhan Yesus ya, Dia selalu hadir menopang anak-anaknya yang selalu mengandalkannya. Baik, kita akan mendukung dalam doa ya, Pak Halib dan keluarga, agar boleh mengalami mukjizat Tuhan khususnya buat Ibu Rina. Baik, silakan di 0812-8784-7210. Mari berbagi kesaksian hidup, atau kalau ingin didoakan oleh karena berbagai persugumulan, persoalan hidup yang sedang dialami, silakan kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp, atau telepon di 0812-8784-7210. Dan juga pokok doa datang dari Ibu Aeng. Kalau hari ini beliau dan keluarga saudara-saudaranya menuju Malaysia, dan mohon doa untuk pergi dan pulangnya agar semua boleh lancar, dan apa yang menjadi rencana Tuhan di sana boleh terlaksana. Kita akan berdoa mendukung dalam doa Bu Aeng dan keluarga. Dan juga pokok doa selanjutnya, mari doakan hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah yang saat ini juga sedang berjuang melayani, memberitakan Injil, dan juga mereka yang saat ini juga bergumul untuk kebutuhan, makan minum agar mereka semua boleh mengalami mukjizat dari Tuhan. Dan setiap Injil yang diberitakan, banyak orang datang terbuka hati menerima Tuhan. Mari kita dukung doa hamba Tuhan yang ada di pedalaman, di daerah-daerah yang jauh dari kota, agar mereka selalu terpelihara dan juga diurapi secara khusus, ya. Kita akan doakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk tiga pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohon belas kasihan-Mu buat hamba-Mu, Pak Halib dan keluarga. Biarlah kiranya Tuhan mereka selalu ada di hadapan-Mu, dan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka buat makan dan minum dan segala biaya operasional mereka. Tuhan, kami percaya setiap anak-anak-Mu yang mengimani firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu tidak akan pernah Engkau permalukan. Setiap iman mereka, mereka akan mengalami mukjizat dari Engkau. Kami juga berdoa secara khusus buat Ibu Rina. Tuhan, mari ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk kedua lututnya. Biarlah boleh mengalami mukjizat yang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, khususnya buat lututnya sebelah kanan, di mana Tuhan rencananya di bulan Oktober depan akan menjalani operasi ganti tempurung. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan menginginkan hal ini, kami percaya semua prosesnya dan pembiayaannya dan setiap dokter yang terlibat. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengurapi dan memberikan dokter-dokter yang hebat untuk mengoperasi lutut hamba-Mu Ibu Rina. Kami mengimani juga bahwa prosesnya, operasinya boleh lancar dan kesembuhan boleh dialami anak-Mu Ibu Rina. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa dari sorga dan memenuhi hamba-Mu Ibu Rina pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bu Aen dan saudara-saudaranya yang hari ini telah berangkat menuju Malaysia. Tuhan memberkati perjalanan mereka, bahkan segala rencana-rencana mereka di sana. Biarlah Tuhan tolong dan mampukan agar semua dimudahkan, dan juga rencana mereka untuk kembali ke Indonesia. Tuhan yang memberkati setiap pesawat yang mereka gunakan. Semuanya boleh lancar dan tiba berkumpul kembali bersama dengan keluarga tanpa kekurangan satu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa buat semua hamba-hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan yang begitu setia melayani Engkau di daerah-daerah pedalaman, pegunungan, lembah-lembah, di pesisir pantai. Tuhan, tolong mereka, mampukan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mohon biarlah pengurapan dari sorga memenuhi hamba-hamba-Mu ini, sehingga pelayanan mereka yang mereka lakukan, Tuhan, ada mujizat terjadi, ada kesembuhan, ada kelegaan bagi mereka yang dilayani, dan nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang mereka perlukan untuk kebutuhan keluarga dan pelayanan, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau berikan mereka hikmat untuk boleh tampil dalam segala perkara dan mereka diberkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami teringat juga buat hamba-Mu Pak Peter saat ini. Tuhan, bangkitkan Roh-Mu atasnya. Dia adalah anak-Mu, dan mampukan hamba-Mu ini untuk dapat mengatasi, menghadapi persoalan, pergumulan di mana saat ini ia tinggal di panti. Kami percaya pembelaan Tuhan dan juga perlindungan-Mu yang ajaib. Sembuhkan dia Tuhan dari segala sakit penyakitnya. Ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku dan adakanlah mujizat dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, berikan dia hati yang baru, semangat yang baru yang datang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Heart and His Bike yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersuka citalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya, Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.

dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Saya PDB Brigita Sari SPDK, aktivis pelayanan yang membuat gebrakan di sana sini, merintis, melayani dan membangun iman jiwa kepada Tuhan. Membangun gereja-gereja desa, kampung dan pedalaman. Orang-orang yang menyokong dan mensupport saya dalam melayani, yaitu dengan memberi beras, mie, obat-obatan, uang, adalah para aktivis, evangelis, PDP, PDM, relawan yang usahanya telah berhasil berkat bantuan Yaski. Mereka itulah yang patungan untuk mensupport saya. Tetapi mereka sekarang telah pergi ke pedalaman Sulawesi, pedalaman Papua, Ambon, Kaltara, Kalsel, pedalaman Mentawai, Nias, dan Sumatera Selatan. Sehingga akhirnya saya mengalami kesusahan, saya mengalami kesulitan. Oleh sebab itu saya ingin berusaha memelihara ayam buras Bangkok dan ayam kampung yang paling murah Rp75.000 per kilogram untuk menunjang pelayanan. Namun saya tidak ada modal. Mohon bantuan dana, berkati saya dengan uang persembahan kasih supaya saya juga bisa berusaha mandiri seperti aktivis-aktivis dan hamba Tuhan lain. Dan saya juga agar bisa menolong, membantu orang lain dalam segala kesusahan pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan. Demikian surat saya, permohonan bantuan. Dan saya percaya Tuhan.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengekeun Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang benar.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Mengatasi Kesepian. Nats Alkitab 1 Petrus 4 ayat 8. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Anda tidak harus sendirian untuk merasa kesepian. Beberapa dari kita menikah dengan pasangan dan tidak ada emosi. Beberapa orang yang merasa kesepian yang akan Anda temui berada di bar yang ramai pada jam-jam tertentu. Mereka berbaur, tetapi mereka tidak terkoneksi. Apa jawabannya? Yang pertama, terlibatlah dalam suatu tujuan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Setelah anak yang hilang menghabiskan semua uangnya untuk berpesta dengan apa yang disebut teman-teman dalam tanda kutip, mereka meninggalkannya. Dan dia berakhir sendirian di kandang babi. Di sisi lain, ketika para pengikut dianiaya karena iman mereka, Alkitab mengatakan bahwa sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Kisah para Rasul 4 ayat 23. Mereka memiliki teman-teman yang memiliki iman dan visi yang sama, yang tahu bagaimana berdoa bersama mereka, menguatkan mereka, dan mendampingi mereka. Tuhan memiliki orang-orang seperti itu yang sedang menunggu untuk menjadi bagian dari hidup Anda. Dan Anda akan menemukan beberapa dari mereka di gereja lokal Anda. Yang kedua, berlatihlah menerima orang lain. Ketika Anda mengasihi dan menerima orang lain apa adanya, mereka akan tertarik kepada Anda. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Yang ketiga, jangkaulah. Mulailah memelihara hubungan Anda dengan lebih sering bertemu dengan orang-orang yang Anda kenal dan hargai. Jangan terjebak dalam kekosongan komunikasi media sosial, email, pesan teks. Pendiri Wired Magazine mengatakan bahwa bentuk komunikasi favoritnya adalah tatap muka. Yang kedua adalah melalui telepon. Dan yang ketiga adalah melalui internet. Tirulah gaya komunikasinya.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung, mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio!

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah ke neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by you.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media. Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 66, Keseimbangan Hidup. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Firman Tuhan dari Kitab Matius pasal 23 ayat 23c. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pemimpin agama Yahudi setia mengenapi segala kewajiban agama, seperti perpuluhan, ritual ibadah, dan hal-hal lainnya. Akan tetapi hal-hal yang terpenting, seperti keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, diabaikan begitu saja. Mereka lebih memilih untuk mengenapi hal-hal lahiriah dibanding hal-hal batiniah atau karakter yang saleh. Ini artinya, terjadi ketidakseimbangan antara yang dilakukan dengan yang ada di dalam hati. Ketidakseimbangan terjadi ketika yang lahiriah dipenuhi, tetapi yang batiniah tidak ada. Yang batiniah adalah hal yang terpenting, dan yang lahiriah adalah hal yang sekunder. Tetapi yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi, yang sekunder dipenuhi, sedangkan yang terpenting justru diabaikan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup orang percaya perlu ada keseimbangan antara hal yang lahiriah dan batiniah. Pemenuhan hal yang sekunder harus dilihat sebagai perluasan dari kehidupan batiniah. Selain menyeimbangkan kesalehan batiniah dan kewajiban hal-hal lahiriah, firman Allah juga harus dipahami seimbang. Kasih itu baik, tetapi kalau tanpa kebenaran, akan menjadi kasih yang lemah. Keadilan itu baik, tetapi kalau tanpa kasih bisa menjadi keras. Kekayaan itu baik, tetapi kalau tanpa kemurahan hati, bisa menjadi mamon yang jahat. Melayani itu baik, tetapi jika tanpa kerendahan hati, bisa mengarah pada pemuasan ambisi pribadi. Percaya diri itu baik, tetapi kalau tanpa percaya pada Tuhan, bisa menjadi keangkuhan hidup. Kesucian itu baik, tetapi kalau tanpa kebenaran, bisa menjadi kemunafikan. Giat melayani itu baik, tetapi tanpa pengertian yang baik, bisa menjadi fanatik. Kemurahan itu baik, tetapi tanpa ketegasan, bisa menjadi lemah. Sebab itu, lakukanlah yang satu dan yang lain. Jangan diabaikan. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, Mengapa perlu ada keseimbangan antara yang batiniah dan lahiriah? Kedua, bagaimanakah hidup orang percaya yang tidak memiliki keseimbangan itu? Tiga, coba renungkan dalam hal apa hidup dari luar tidak berasal dari karakter yang saleh. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
3: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, yes!

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang.

Yesaya pasal 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya.

0: doesn't take a hero, tidak harus menjadi seorang pahlawan, mengisahkan kehidupan Jenderal Norman Schwarzkopf selama Perang Teluk di tahun 1991. Saya tidak yakin apakah John Huss, reformis Bohemia yang meninggal pada tahun 1415, memiliki banyak kesamaan dengan Schwarzkopf. Tetapi saya yakin bahwa keduanya memiliki keberanian untuk berpegang teguh pada keyakinannya.
1: Siapakah John Huss?
0: Jika Anda mengunjungi Kapel Bethlehem di Praha, Anda akan melihat banyak orang mengunjungi sisa-sisa dari rumah Huss dan kapel di mana dia menyampaikan pesan yang tidak diterima dengan baik. Saat ini, Huss dipandang sebagai pahlawan di Republik Ceko karena ia berjuang untuk hak-hak rakyat biasa. Namun ketika ia masih hidup, ia adalah seorang imam di gereja Katolik yang melawan orang-orang yang berkuasa.
1: John Huss lahir dari orang tua miskin di Bohemia yang sekarang menjadi bagian dari Republik Ceko. Ia belajar di Universitas Praha dan meraih gelar sarjana dan magister. Setelah itu, ia menjadi seorang guru teologi. Pada tahun 1402, ia menjadi seorang imam dan menjadi rektor kampus tempatnya belajar.
0: Sebagai pemikir yang progresif, Huss merasa bahwa gereja perlu berubah. Ketika John Wycliffe menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris agar mudah dipahami oleh siapapun, Huss menganggap ini sebagai ide yang baik dan akan bermanfaat bagi masyarakat di Praha. Ia menggunakan beberapa gagasan Wycliffe dalam khotbah-khotbahnya yang membuat banyak orang menjadi sangat bersemangat.
1: Saya sempat mengunjungi Praha dan melihat meja tempat Huss menulis pesan-pesannya. Saya jadi penasaran, jika dia masih hidup, bagaimana reaksi Huss terhadap masalah-masalah yang kita hadapi saat ini? Menurut penulis biografinya, Huss adalah anggota gereja Katolik Roma yang setia. Dia marah ketika ada dua orang mengklaim dirinya sendiri sebagai paus yang sebenarnya setelah pemilihan paus pada tahun 1378. Kemudian, pada tahun 1409, ada orang lain lagi yang mengklaim dirinya sebagai paus. Dan ketiganya saling mengkritik seperti politisi yang sedang bersaing dengan ketat. Huss sangat tidak setuju dengan hal ini.
0: Huss yakin dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dan Huss mengajarkan hal ini kepada orang-orang yang menganut ajarannya. Karena tindakan dan keyakinannya, ia mendapatkan banyak musuh. Para pendeta merasa terancam oleh pengaruh Huss dan menyebutnya sebagai seorang sesat dan mengkritik ajarannya. Namun, rakyat Cekoslovakia mendukungnya.
1: Gereja dan negara mengalami konflik, dan negara mengalami kekalahan. Sebuah janji perlindungan diberikan oleh Raja Wenceslaus dari Bohemia, Kaisar, dan bahkan Paus. Ia dipanggil ke Konsili Konstanz untuk menjelaskan ajarannya dan membela diri dari tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sayangnya, janji perlindungan ini diabaikan. Konsili memutuskan untuk membunuhnya. Pada tahun 1415, ia dibawa keluar katedral dan dibakar hingga meninggal.
0: Beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke Swiss dan mengunjungi sebuah gereja tua yang besar. Seseorang memandu kami, tetapi tidak membicarakan tentang John Huss atau Konsili Konstanz. Setelah tur selesai, saya bertanya, "Bisakah Anda menunjukkan di mana John Huss berada ketika dia diberitahu bahwa dia akan dibunuh?" Pemandu kami sebenarnya tidak ingin menunjukkannya, tetapi dia mengantarkan saya ke sana. Saya berdiri di sana dan memikirkan betapa banyaknya hutang yang kita punya kepada orang-orang seperti Has yang rela mati demi keyakinan mereka.
1: Semoga Tuhan memberkati kita sehingga kita cukup berani untuk membela keyakinan kita. Seperti yang dikatakan oleh Schwarzkopf, mungkin kita tidak perlu menjadi seorang pahlawan, tetapi kita harus berani. John Has tidak lagi bersama kita, tetapi kini ia berada di rumah Tuhan.
0: Pendengar, hari ini kita belajar, keyakinan selalu memiliki konsekuensi. Namun ketika keyakinan berakar pada ajaran Tuhan, maka keyakinan kita akan menjadi lebih bermakna dibandingkan hidup hanya untuk mengalah dan mencoba menyenangkan orang lain.
1: Saudara pendengar, apa yang paling Anda kagumi dari kehidupan John Has? Jika dia masih hidup saat ini, pertanyaan apa yang ingin Anda tanyakan kepadanya? Dan menurut Anda,

0: sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas

0: Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.
1: Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the jingle, Yaski Ready!

0: kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi gak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

0: Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.
1: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Berbahagialah mereka yang menjadi anak-anak Allah dengan perantaraan Yesus Kristus dalam arti yang sesungguhnya. Anak-anak Allah yakin bahwa hukuman Bapa itu didasarkan atas kasih. Mereka dapat merasakan kasih ini sebab mereka dapat menyadari betapa sedihnya hati Allah Bapa karena perbuatan mereka yang jahat. Baiklah Anda merendahkan diri, sehingga dapat menjadi seperti seorang anak, dan setiap kali Anda menerima hukuman, Anda akan berserah kepada kehendak-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

0: kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa.
1: Good morning, 100.6 FM.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Tuhan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Puji Tuhan karena kebutuhan kita akan kasih, rasa aman, dan kebersamaan dipenuhi dalam relasi kita dengan Dia. Firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 19 dan 20.
1: Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Bapa Surgawi telah berjanji akan memenuhi segala yang kita perlukan. Mari kita renungkan beberapa pemberian baik yang menjadi bagian kita di dalam Kristus. Satu kebutuhan manusia yang universal adalah kasih. Karena kepeduliannya yang besar pada kesejahteraan kita, Bapa Surgawi mengutus anaknya untuk mati di salib bagi dosa-dosa kita. Melalui percaya pada Juru Selamat, kita diadopsi sebagai anak-anaknya yang kekasih. Dengan demikian, kita mengalami kasihnya yang begitu besar pada kita. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan melalui relasi kita dengan Dia itu, kita mengenal kasih yang tiada duanya. Bahkan, melalui keselamatan, Bapa juga memenuhi dua kebutuhan dasar lainnya, yaitu kebersamaan dan rasa aman. Ketika kita menerima tawaran pengampunan Tuhan, Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam kita, menggenapi janji ilahi bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Ibrani pasal 13 ayat 5. Selain itu, Kristus sendiri berjanji, tidak ada yang dapat merebut kita dari tangannya. Yohanes pasal 10 ayat 28. Dengan kata lain, kita dapat merasa lega mengetahui bahwa kita adalah anaknya untuk selamanya. Itulah rasa aman yang sejati, yang sama sekali tidak seperti yang dapat diberikan dunia. Saudara pendengar, puji Tuhan, karena kebutuhan mendalam kita akan kasih, rasa aman dan kebersamaan dapat dipenuhi melalui relasi yang intim dan kekal dengan Tuhan. Sudahkah Anda mempercayai Kristus agar Anda dapat diberkati seperti ini?

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

0: belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.
1: Santapan Harian, Sabtu, 26 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan hati bersamamu ya Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: Galatia 3 ayat 1-14. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesonakan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu. Apakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Apakah sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah begitu banyak derita yang telah kamu alami itu? Bagaimana mungkin sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mukjizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Dengan cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ketahuilah bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman adalah anak-anak Abraham. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berdasarkan iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang beriman, merekalah yang diberkati bersama Abraham yang beriman itu. Sebab semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Karena ada tertulis,

Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Lagi pula jelaslah, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena orang benar akan hidup oleh iman. Namun dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika seorang petani membajak sawah, mengolah lahan, dan menabur benih, apakah ia mampu menumbuhkan benih itu? Ia bisa membajak dan menanam, tetapi ia tidak bisa memaksa benih itu tumbuh. Pertumbuhan hanya datang dari Tuhan. Ketika kita merenungkan kenyataan ini dalam hidup keimanan kita, muncul satu pertanyaan penting, yaitu, siapa yang memberi pertumbuhan rohani kita? Hasil usaha atau buah iman? Paulus dengan keras menegur jemaat Galatia yang memulai kehidupan kerohaniannya dengan iman, tetapi kemudian beralih kepada usaha berbuat taat kepada hukum Taurat. Ia bertanya, apakah kamu menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada Injil? Ia kemudian beranjak menggunakan Abraham, bapa orang beriman, sebagai contoh. Abraham dibenarkan karena percaya atau iman, bukan karena melakukan hukum. Paulus kemudian memperingatkan bahwa siapapun yang mengandalkan diri pada hukum sesungguhnya berada di bawah kutuk. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menaati hukum Taurat secara sempurna. Dan inilah kabar baik yang sejati bagi kita, yaitu Kristus menebus kita dari kutuk itu dengan menjadi kutuk bagi kita. Karenanya, melalui iman, bangsa-bangsa non-Yahudi pun menerima berkat Abraham dan Roh Kudus yang dijanjikan. Kebenaran tidak bisa diusahakan. Usaha agama tanpa iman justru akan mengikat kita dalam kutuk. Karena para pengikutnya akan menganggap bahwa mereka sudah berhasil membuat Allah puas. Tetapi, bagaimana mereka bisa tahu dan yakin bahwa Allah sungguh puas dan berkenan kepada perbuatan saleh mereka? Disinilah hakikat tipuan kesalehan itu. Iman sejati kepada Kristus sungguh membebaskan kita dan memberi kita hidup. Apakah kita hidup dalam kelelahan rohani karena iman kita tidak sepenuhnya bersandar pada Kristus? Beristirahatlah dalam karya Kristus yang sudah genap dan tuntas. Biarkan hidup kita menjadi buah iman, bukan oleh hasil usaha sendiri, melainkan hasil dari karya Allah. Mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, jauhkanlah kami dari kesombongan yang mengandalkan hasil usaha sendiri. Dan ajarlah kami hidup oleh iman yang berakar pada anugerah-Mu yang tak pernah gagal. Biarlah setiap langkah kami menjadi buah dari hati yang percaya kepada-Mu, sehingga hidup kami bukan memuliakan diri sendiri, melainkan memancarkan kemuliaan nama-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Hati yang Lembut Selalu Bisa Diajar. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Amsal 27 ayat 22. Ayat ini terdengar keras, bahkan mungkin membuat kita sedikit tidak nyaman. Tetapi justru karena keras, ayat ini sedang menunjukkan sebuah kenyataan hidup yang sering kita lihat sendiri. Ada orang yang berubah setelah mengalami masalah besar, tetapi ada juga yang tetap sama walaupun hidupnya sudah ditumbuk berkali-kali. Sudah jatuh bangkrut, tetap sombong. Sudah kehilangan relasi, tetap keras kepala. Sudah ditolong Tuhan berkali-kali, tetap tidak mau diajar. Masalahnya ternyata bukan keadaan, masalahnya ada pada hati. Saya teringat sebuah ilustrasi sederhana. Dua orang berjalan di bawah hujan yang sama. Tanah yang lembut menyerap air dan menjadi subur. Tetapi batu tetap keras walau diguyur hujan semalaman. Padahal hujannya sama. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Ada orang yang setelah mengalami teguran kecil langsung bertobat dan belajar. Tetapi ada orang yang bahkan setelah mengalami guncangan besar tetap menyalahkan orang lain. Amsal berkata, orang bodoh itu seperti ditumbuk dalam lesung bersama gandum. Gambaran yang dipakai Salomo sangat ekstrim. Gandum ditumbuk supaya kulit kerasnya terlepas. Tetapi orang bodoh walaupun ditekan habis-habisan tetap tidak berubah. Karena kebodohan menurut Alkitab bukan soal IQ rendah. Banyak orang pintar tetapi bodoh secara rohani. Why? Karena mereka tidak punya hati yang lembut. Tidak mau ditegur, tidak mau mengakui kesalahan, selalu merasa dirinya benar, selalu punya alasan, selalu menyalahkan keadaan. Padahal orang yang berhikmat bukan orang yang selalu benar. Orang berhikmat adalah orang yang mudah diajar. Semakin saya berjalan dengan Tuhan, semakin saya sadar bahwa hati yang lembut itu mahal sekali. Tuhan bisa bekerja luar biasa melalui orang yang hatinya mau dibentuk. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita, tetapi Tuhan sedang memakai keadaan untuk melembutkan hati kita. Masalahnya, banyak orang lebih sibuk minta jalan keluar daripada minta hati yang bisa diajar. Tuhan, keluarkan aku dari proses ini. Padahal mungkin Tuhan sedang berkata, aku sedang membentukmu. Ada orang yang setelah melewati penderitaan menjadi penuh kasih, tetapi ada juga yang menjadi pahit. Ada yang setelah gagal menjadi rendah hati, tetapi ada yang justru semakin keras. Jadi penderitaan tidak otomatis membuat seseorang dewasa. Respon hati terhadap Tuhan itulah yang menentukan. Saya belajar sesuatu. Orang yang hatinya lembut tidak perlu dihancurkan dulu baru mau berubah. Dia bisa belajar dari firman, belajar dari nasihat, belajar dari kesalahan kecil, belajar dari Roh Kudus. Itu sebabnya hati yang lembut adalah perlindungan. Karena orang yang keras sering baru sadar setelah semuanya terlambat. Hari-hari ini dunia penuh dengan orang yang gampang tersinggung, tapi sulit ditegur. Cepat bicara tetapi lambat mendengar. Merasa rohani tetapi tidak bisa dinasihati. Padahal semakin dewasa rohani seseorang, seharusnya semakin mudah diajar. Bukan semakin merasa paling tahu. Mungkin hari ini kita tidak merasa seperti orang bodoh dalam Amsal itu. Tetapi ayat ini tetap menjadi cermin untuk kita semua. Apakah hati kita masih lembut di hadapan Tuhan? Apakah kita masih mau dikoreksi, masih mau mendengar, masih mau berubah? Atau jangan-jangan kita mulai diam-diam membangun benteng dalam hati. Aku sudah begini dari dulu. Memang karakterku seperti ini. Sudahlah, aku tidak bisa berubah. Tidak, selama hati kita tetap lembut, Tuhan masih bisa membentuk kita. Tanah yang lembut selalu bisa ditanami benih baru. Dan orang yang memiliki hati lembut akan terus bertumbuh, bahkan sampai usia tua. Karena mujizat terbesar bukan hanya hidup yang diberkati, tetapi hati yang tetap bisa diajar Tuhan. John Maxwell berkata, kemampuan terbesar adalah tetap mau diajar. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818176223.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Hello, Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Bagaimana Menjadi Murah Hati, bagian kedua. Nas Alkitab dari Amsal pasal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Seseorang berkata tentang uang, Anda tidak akan menang. Jika Anda fokus untuk menghasilkan uang, Anda materialistis. Jika Anda mencoba untuk menghasilkan tetapi tidak menghasilkan apapun, Anda pecundang. Jika Anda menghasilkan banyak uang dan menyimpannya, Anda kikir. Jika Anda menghasilkan uang dan menghabiskannya, Anda boros. Jika Anda tidak peduli untuk menghasilkan apapun, Anda tidak ambisius. Jika Anda menghasilkan banyak uang dan masih memilikinya saat Anda meninggal, Anda bodoh karena mencoba membawanya. Satu-satunya cara untuk benar-benar menang dengan uang adalah dengan memegangnya dengan longgar, bermurah hati dengannya, dan mencapai hal-hal yang berharga. Pada tahun 1889, industrialis Andrew Carnegie menulis sebuah esai berjudul Injil Kekayaan, di mana ia mengatakan bahwa kehidupan orang kaya harus memiliki dua tahap, musim memperoleh kekayaan dan musim mendistribusikannya. Satu-satunya cara untuk mempertahankan sikap murah hati adalah dengan membiasakan diri memberi waktu, bakat, perhatian, sumber daya, dan uang Anda. Jadi bagaimana Anda bisa menjadi murah hati? Pertama, cari tahu seberapa berharga harta benda Anda. Pilih sesuatu yang benar-benar Anda hargai. Pikirkan seseorang yang Anda sayangi yang membutuhkannya dan berikan kepada mereka. Kedua, gunakan uang Anda untuk bekerja. Jika Anda mengenal seseorang dengan visi untuk melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa, sediakan sumber daya bagi mereka untuk melakukannya. Berikan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Bantu mereka yang tidak dapat membantu Anda atau berikan Anda sesuatu sebagai balasannya. Seperti yang dikatakan John Bunyan, Anda belum hidup hari ini sampai Anda melakukan sesuatu untuk seseorang yang tidak akan pernah dapat membalas Anda. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Tuhan memenuhi kita dengan damai dan keberanian, bukan intimidasi. Hardliner, janganlah hidup dalam ketakutan, melainkan hiduplah dalam kuasa, kasih, dan ketertiban.

0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh.
1: Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
2: Masa depan kita tidak hanya ditentukan oleh tujuan dari kehidupan kita, namun juga oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Memang, memiliki tujuan tentang masa depan atau visi mengenai hari esok adalah penting. Namun tidak berarti bahwa dengan sendirinya tujuan tersebut akan menjadi kenyataan. Sebab bisa jadi kebiasaan-kebiasaan dalam diri kita akan membawa kita kepada keadaan yang berbeda dengan tujuan yang kita inginkan. Sebagai contoh, pada umumnya semua orang berharap agar memiliki rumah tangga yang berbahagia. Sehingga apabila dalam ibadah pemberkatan pernikahan, saya bertanya kepada pasangan yang dinikahkan, apakah saudara berdua bertujuan agar rumah tangga kalian berbahagia? Mereka selalu menjawab, ya, kami mengharapkan hal itu. Suatu tujuan dan harapan yang wajar dan yang tentunya diinginkan oleh semua orang. Hanya saja dalam kenyataan, tidak semua orang mencapai tujuan tersebut. Sebaliknya dari berbahagia, ada kalanya yang mereka alami adalah rumah tangga yang porak-poranda. Artinya, antara tujuan yang diinginkan dan kenyataan yang dialami adalah berbeda, bahkan bertolak belakang. Apa yang menjadi penyebab dari kemelesetan ini? Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan-kebiasaan atau habits dalam diri mereka. Sebagai contoh, kebiasaan mereka dalam cara berkomunikasi, mengatur keuangan keluarga, membuat keputusan, dan pelbagai kebiasaan lainnya bisa jadi membuat rumah tangga mereka dalam keadaan yang tidak nyaman. Artinya, kebiasaan dapat mengalihkan kehidupan orang dari tujuan yang semula mereka inginkan. Kebiasaan yang mengakibatkan orang meleset dari tujuan ini, saya alami di hari pertama saya melayani Tuhan sebagai seorang full-timer. Yaitu 36 tahun yang silam. Saat itu saya masih tinggal di Surabaya. Pagi hari, dengan mengemudikan mobil, saya pergi dari rumah ke kantor gereja untuk bekerja di sana. Seperti yang saya katakan tadi, hari itu adalah hari pertama saya bekerja di kantor gereja sebagai seorang full-timer. Sekitar 20 menit kemudian, saya baru tersadar. Bahwa ternyata saya tidak sedang menuju ke kantor gereja, namun sudah berada dekat dengan pabrik tempat saya bekerja sebelumnya, yaitu sebelum saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan secara sepenuh waktu. Lokasi pabrik itu cukup jauh dari kantor gereja yang saya tuju. Memang, saya telah bekerja selama bertahun-tahun di pabrik tersebut, sehingga perjalanan ke tempat itu sudah menjadi bagian dari kehidupan saya sehari-hari. Akibatnya, karena sudah menjadi kebiasaan, maka untuk mengemudikan mobil ke sana, saya tidak perlu berpikir lagi tentang jalan mana yang harus saya tempuh. Seakan-akan setiap pagi dengan sendirinya saya tiba di pabrik tersebut. Kebiasaan tadi mengakibatkan di pagi itu saya tiba di tempat yang berbeda dengan tujuan yang sebenarnya hendak saya capai, yaitu kantor gereja. Apa yang saya alami ini menunjukkan betapa besarnya peranan dari kebiasaan dalam menentukan masa depan. Patut dipahami bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari kebiasaan. Berdasarkan penelitian di tahun 2006 yang dilakukan oleh Duke University, salah satu perguruan tinggi yang terkenal di Amerika Serikat, didapati bahwa 40% dari tindakan-tindakan yang dilakukan orang dalam kehidupannya sehari-hari adalah karena kebiasaan mereka dan bukan karena dipikirkan sebelumnya. Sebagai contoh, ketika saudara akan mengenakan celana, saudara tidak akan berpikir kaki mana yang terlebih dulu akan saudara masukkan ke dalam pipa celana. Kaki yang kiri atau yang kanan? Tidak, saudara sama sekali tidak memikirkan hal itu. Padahal tentu harus ada salah satu kaki yang terlebih dulu saudara masukkan ke dalam celana itu. Karena tidak mungkin saudara memasukkan kedua-duanya secara bersamaan. Coba nanti saudara perhatikan. Kaki mana yang saudara masukkan terlebih dulu? Ada yang kaki kanan dan ada yang kaki kiri. Hal itu berlangsung secara otomatis. Yaitu karena kebiasaan yang terbangun sejak saudara masih bocah. Berarti berbicara tentang membangun kualitas kehidupan yang lebih baik atau becoming a better you, maka membangun kebiasaan yang sehat tidak boleh diabaikan. Mengapa? Karena kualitas kehidupan tidaklah terlepas dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Tindakan-tindakan yang seperti dibuktikan melalui penelitian oleh Duke University tadi, sebagian darinya terjadi karena kebiasaan. Sedangkan 2 minggu yang lalu, berdasarkan 1 Korintus pasal 15 ayat 8-10, kita telah melihat perubahan kehidupan agar menjadi lebih baik ini memerlukan 3 hal. Yang pertama yaitu visi. Yang kedua yaitu niatan yang diwujudkan dalam tindakan. Yang ketiga yaitu anugerah Allah. Lalu apa hubungan antara kebiasaan yang sehat dan anugerah Allah? Guna memahami hal ini, saya ajak saudara untuk membaca Daniel pasal 6 ayat 5-6 dan ayat 10-11. Sebelum membacanya, adalah baik bila saya terlebih dulu secara singkat menjelaskan latar belakang dari peristiwa yang dicatat di situ. Di ayat-ayat itu disebut tentang seorang yang bernama Daniel. Siapakah yang bersangkutan? Tentu saudara sudah sangat mengenal siapakah Daniel ini. Ia adalah seorang yang hidup di dalam pembuangan di Babel. Yaitu karena kerajaan Yehuda tempat ia berasal dan ibu kota dari kerajaan itu yaitu Yerusalem telah ditaklukkan oleh Raja Babel yaitu Nebukadnezar. Di dalam pembuangan di Babel dan di dalam masa pemerintahan Nebukadnezar tersebut, Daniel diangkat menjadi seorang pegawai istana. Tahun berganti tahun, kerajaan Babel pun berganti menjadi kerajaan Persia. Salah seorang raja yang memerintah kerajaan Persia adalah Raja Darius. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 1-4 ditulis. Pada dalam masa pemerintahan Darius tersebut, kerajaan Persia dipimpin oleh 120 orang kepala daerah dengan 3 orang pejabat tinggi yang membawai para kepala daerah tersebut. Daniel adalah salah satu dari 3 pejabat tinggi itu. Lebih jauh ditulis, Raja Darius bermaksud menempatkan Daniel menjadi orang nomor 2 yang paling berkuasa di wilayah kerajaan yang sangat luas tersebut. Hal ini mengakibatkan para pejabat tinggi yang lain dan para kepala daerah itu merasa iri dan mereka berupaya untuk mencari alasan guna menjegal Daniel. Sekarang, mari kita baca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Yaitu Daniel pasal 6 ayat 5-6 dan ayat 10-11. Ayat 5. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia, yaitu Daniel, setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Ayat 6. Kata orang-orang itu, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel kecuali dalam hal hukum Allahnya. Di ayat-ayat yang telah kita baca ini ditulis bahwa para pejabat tinggi dan kepala daerah tersebut tidak dapat menemukan alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Mengapa? Karena Daniel setia dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sehingga seperti yang ditulis di ayat 6, mereka berkata, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel kecuali dalam hal hukum Allahnya. Artinya, satu-satunya alasan yang dapat mereka gunakan untuk mendakwa Daniel di hadapan Raja Darius sehingga mereka dapat menjegal perjalanan karir Daniel adalah dalam hal hukum Allahnya. Yang dimaksudkan di sini adalah dalam hal ketaatan Daniel terhadap hukum Allah, yaitu ketaatannya dalam hal beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di ayat-ayat selanjutnya, yaitu di ayat 7-9 ditulis bahwa para pejabat tinggi dan kepala daerah itu membujuk Raja Darius agar mengeluarkan ketetapan yang melarang semua orang yang hidup di wilayah kerajaan Persia berdoa kepada siapapun kecuali memohon kepada sang raja. Larangan yang berjangka waktu selama 30 hari. Orang yang melanggar ketetapan itu akan dilempar ke dalam gua singa. Raja Darius terbujuk oleh permohonan tersebut. Sehingga di ayat 10 ditulis seperti berikut. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah larangan itu. Itulah surat perintah yang melarang orang untuk berdoa kepada siapapun juga. Larangan yang hanya berlaku 30 hari saja. Bukan 30 minggu. Bukan 30 bulan. Apalagi 30 tahun. Bukan. Hanya 30 hari saja. Sesudah itu orang boleh kembali berdoa dan beribadah seperti biasanya. Hanya 30 hari saja. Kalau saudara menghadapi larangan untuk berdoa selama 30 hari dengan ancaman hukuman mati bagi yang melanggar, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Hanya 30 hari tidak boleh berdoa. Apa yang akan menjadi tanggapan saudara? Di ayat 11 dicatat apa yang dilakukan oleh Daniel sebagai tanggapannya terhadap larangan tersebut. Ayat 11. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saya baca ulang. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, perhatikan, seperti yang biasa dilakukannya. Patut dipahami bahwa ibadah kepada Allah, baik dengan berdoa dan memuji Allah seperti yang dilakukan oleh Daniel ini, sesungguhnya merupakan sarana untuk berjumpa dan membangun keakraban dengan Tuhan. Perjumpaan dan keakraban yang kita peroleh semata-mata karena anugerah Tuhan. Sebab sesungguhnya sebagai manusia yang jauh dari sempurna, kita tidak layak untuk berada dekat dengan Tuhan yang maha sempurna. Sebagai manusia yang penuh dengan cacat dan celah, kita tidak pantas untuk menjalin relasi, apalagi relasi yang akrab dengan Allah yang maha kudus. Hanya karena anugerah Allah sajalah, maka kita diizinkannya untuk datang mendekat kepadanya dan menjalin relasi dengan dirinya. Kedekatan dan relasi yang dibangun melalui ibadah. Dengan kata lain, kesempatan untuk beribadah kepada Allah sesungguhnya merupakan suatu anugerah. Anugerah itu ditanggapi oleh Daniel dengan kebiasaan yang sehat. Yaitu dengan menjadikan ibadah kepada Tuhan tersebut sebagai kebiasaan atau habit dalam hidupnya. Dengan demikian, ia bertumbuh di dalam anugerah Allah. Yaitu relasinya dengan Allah dari waktu ke waktu semakin bertambah akrab. Itulah perubahan yang menjadikan hidup Daniel semakin berkualitas. Patut ingat, bahwa dengan bertambahnya usia, tidak dengan sendirinya kehidupan orang akan semakin bermutu. Sebab ada kalanya, walaupun usia semakin bertambah, namun pola pikir dan perilaku orang semakin bertambah kacau. Alhasil, bukannya mendatangkan dampak yang positif bagi lingkungannya, justru keberadaan orang tersebut malahan menjadi sumber masalah bagi orang lain. Namun tidak demikian halnya dengan Daniel. Sejarah maupun Alkitab mencatat bahwa raja yang memerintah atas kerajaan Babel dan Persia berganti-ganti. yaitu mulai dari Raja Nebukadnezar sampai kepada Raja Darius. Namun, dalam kurun waktu puluhan tahun tersebut, Daniel tetap menjadi pejabat di Istana Babel maupun Persia. Bukan itu saja, bahkan kedudukan Daniel semakin lama justru semakin meningkat dan pengaruhnya semakin bertambah luas. Hal itu telah kita bahas tadi, yaitu dengan melihat Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 4. Apabila kebanyakan orang ketika sudah berusia lanjut, cara pikirnya menjadi sulit untuk dipahami, yaitu karena menjadi nyeleneh, maka tidak demikian halnya dengan Daniel. Hikmat yang ada pada dirinya justru semakin bertambah, sehingga dalam Daniel pasal 6 ayat 4 disebut bahwa ia mempunyai roh yang luar biasa. Semua itu tidak terlepas dari kebiasaan sehat yang ada pada dirinya. Lalu, bagaimana cara membangun kebiasaan yang sehat tersebut? Dengan memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Daniel, kita dapat menarik pelajaran bahwa langkah-langkah untuk membangun kebiasaan yang sehat, yaitu yang menghasilkan kualitas kehidupan yang lebih baik, adalah dengan yang pertama, menentukan kehidupan yang Anda harapkan. Saya ulangi, langkah-langkah untuk membangun kebiasaan yang sehat adalah dengan yang pertama, menentukan kehidupan yang Anda harapkan. Artinya, saudara perlu menentukan kehidupan yang hendak saudara raih. Hanya dengan melihat tujuan yang jelas seperti itu, barulah saudara akan mengetahui langkah-langkah apa yang perlu saudara kerjakan. Dalam hal ini, yaitu mengetahui kebiasaan-kebiasaan apa yang perlu saudara bangun. Pentingnya kehidupan yang Anda harapkan atau who do you want to become dalam kaitan upaya untuk membangun kebiasaan ini dikemukakan oleh James Clear dalam bukunya yang berjudul Atomic Habits. Di situ ia menulis bahwa yang harus menjadi tujuan kita bukanlah untuk melakukan sesuatu atau to do something, namun untuk menjadi sesuatu atau to become something. Hanya bila kita mengetahui kita ingin menjadi apa, barulah kita akan mengetahui apa yang perlu menjadi kebiasaan kita. Sebagai contoh, tujuan kita bukanlah untuk berolahraga, namun untuk memiliki tubuh yang sehat. Kalau tujuan kita hanyalah untuk melakukan sesuatu, yaitu berolahraga, maka cepat atau lambat kita akan merasa bosan. Akibatnya kita tidak akan berhasil membangun kebiasaan untuk berolahraga. Tetapi kalau tujuan kita adalah agar memiliki tubuh yang sehat, maka kita akan mengetahui apakah kebiasaan yang harus kita bangun demi mencapai tujuan tersebut, yaitu berolahraga setiap hari. Hal itulah yang terlihat dalam diri Daniel. Dalam Daniel pasal 1 ayat 8 dikemukakan bahwa Daniel memiliki tujuan, yaitu agar memiliki kehidupan rohani yang bugar. Itulah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Itulah kehidupan yang tidak menajiskan dirinya dengan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Oleh sebab itu, di ayat tersebut ditulis sebagai berikut. Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Walaupun di ayat ini tidak dijelaskan secara rinci, namun dapat kita simpulkan bahwa santapan raja dan anggur yang diminum oleh raja ini bertentangan dengan larangan Tuhan, sehingga menurut hukum Taurat bersifat najis. Tekad Daniel untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan dan minuman yang biasa dinikmati oleh raja tersebut menunjukkan bahwa ia telah menentukan tujuan kehidupannya, yaitu agar memiliki kehidupan rohani yang bugar. Atas dasar tujuan inilah, maka di samping Daniel tidak bersedia menajiskan dirinya, juga sebagaimana yang ditulis dalam Daniel pasal 6 ayat 11 yang telah kita baca tadi, ia membiasakan dirinya untuk beribadah 3 kali sehari kepada Allah. Singkat kata, kebiasaan yang dibangun oleh Daniel tersebut tidaklah terlepas dari tujuan hidupnya, yaitu agar memiliki kerohanian yang bugar atau orang yang kehidupannya menyenangkan hati Tuhan. Dari situ kita dapat melihat kaitan antara tujuan kehidupan dengan kebiasaan yang perlu dibangun. Hal yang samalah yang perlu saudara lakukan untuk membangun kebiasaan yang sehat, yaitu yang menghasilkan kualitas kehidupan yang lebih baik atau becoming a better you. Saudara perlu menentukan kehidupan yang sehat yang saudara harapkan bagi diri saudara. Sebagai contoh, saya ingin menjadi pribadi yang hidup dengan kehidupan yang bermakna. Atau, saya ingin menjadi seorang pengusaha yang memuliakan nama Tuhan. Atau, aku ingin menjadi seorang pemuda yang hidup bermanfaat bagi lingkunganku. Dan pelbagai tujuan yang sehat lainnya. Berdasarkan harapan terhadap kehidupan yang sehat tersebutlah, baru saudara dapat mengerjakan langkah yang berikutnya, yaitu yang kedua, menentukan kebiasaan yang perlu saudara kerjakan. Saya ulangi, langkah-langkah untuk membangun kebiasaan yang sehat adalah yang kedua, dengan menentukan kebiasaan-kebiasaan yang perlu saudara kerjakan. Dalam hal ini, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mencerminkan keadaan kehidupan yang menjadi tujuan saudara tadi. Kaitan antara keadaan kehidupan yang menjadi tujuan seseorang dengan kebiasaan-kebiasaan dirinya ini dikemukakan oleh William James, seorang filsuf, psikolog dari Harvard University dan orang yang dipandang sebagai the father of American psychology atau bapak psikologi Amerika. Sebagaimana yang dikutip oleh Charles Duhigg dalam bukunya yang berjudul The Power of Habits, William James berkata, "All our life, so far as it has definite form, is but a mass of habits." Seluruh kehidupan kita, sejauh bentuknya yang pasti, hanyalah suatu himpunan dari kebiasaan-kebiasaan. Melalui kalimat tersebut, ia mengemukakan bahwa pada dasarnya, kehidupan seseorang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan dirinya. Artinya, kalau orang ingin menjadi pribadi yang sehat, maka tidak bisa tidak orang tersebut harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Sebagai contoh, kalau saudara ingin menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan yang luas, maka tentulah saudara harus membangun kebiasaan, yaitu membaca buku-buku yang bermutu dan yang memperluas wawasan saudara. Sebab adalah tidak mungkin seseorang akan memiliki pengetahuan yang mumpuni kalau kebiasaan dirinya hanyalah duduk melamun serta menghabiskan waktu untuk bergosip dan membicarakan hal-hal yang tak berguna. Hal seperti itulah yang terlihat dalam diri Daniel. Untuk membangun kehidupan dengan kerohanian yang bugar, maka seperti yang ditulis dalam Daniel pasal 6 ayat 11, ia membangun kebiasaan, yaitu beribadah kepada Allah melalui berdoa dan memuji Tuhan 3 kali sehari. Ia melakukannya dengan konsisten, serta dengan tekad yang kuat. Sehingga ketika Raja Darius mengeluarkan larangan, selama 30 hari orang tidak boleh berdoa kepada siapapun kecuali memohon kepada Sang Raja, maka Daniel tidak bersedia menaati larangan tersebut. Ia tidak berkata, tidak boleh berdoa selama 30 hari saja. Tidak apa-apalah, toh sesudah 30 hari aku dapat berdoa kembali kepada Allahku. Tidak, Daniel tidak bersikap seperti itu. Tekad dirinya untuk menjadi seorang pribadi yang memiliki kerohanian yang bugar dan yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan, ia tunjukkan melalui komitmennya kepada kebiasaan yang ia bangun. Sekarang, berdasarkan kehidupan yang sehat yang saudara harapkan tadi, tentukanlah kebiasaan-kebiasaan apa yang harus saudara kerjakan. Sesudah menentukannya, mulai lakukanlah kebiasaan itu. Hanya dengan demikian, barulah saudara akan dapat menjadi pribadi yang lebih baik atau becoming a better you. Sekarang, yang ketiga, langkah-langkah untuk membangun kebiasaan yang sehat adalah dengan menentukan kebiasaan yang perlu Anda tinggalkan. Saya ulangi, langkah ketiga untuk membangun kebiasaan yang sehat adalah dengan menentukan kebiasaan yang perlu Anda tinggalkan. Hal ini perlu dilakukan Sebab pada dasarnya terdapat dua macam kebiasaan, yaitu kebiasaan yang sehat dan yang tidak sehat. Kebiasaan-kebiasaan yang sehat adalah yang sesuai dengan kehidupan yang sehat yang saudara harapkan. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat akan menghambat terbentuknya kehidupan tersebut. Patut dipahami, dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti secara otomatis kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat akan langsung berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah langkah yang pertama menuju kepada kehidupan yang bermakna. Langkah pertama yang harus diikuti dengan pembentukan kehidupan rohani atau spiritual formation yang bersifat terus-menerus. Pembentukan tersebut antara lain dilakukan dengan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik serta mengikis kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yaitu yang bertentangan dengan kehidupan yang sehat yang hendak dicapai. Langkah mengikis kebiasaan yang buruk ini antara lain dapat dilakukan dengan cara mencegah agar kebiasaan yang buruk tersebut tidak terbentuk dalam diri kita. Hal itulah yang dilakukan oleh Daniel. Sebagaimana yang ditulis dalam Daniel pasal 6 ayat 11, ketika ia mendengar Raja Darius telah mengeluarkan larangan untuk berdoa kepada siapapun juga kecuali memohon kepada sang raja, Daniel tidak bersedia menuruti larangan tersebut. Sebab bila ia menurutinya berarti ia sedang membangun kebiasaan yang buruk dalam hidupnya. Kebiasaan yang buruk yaitu meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan diri saudara? Adakah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini menghambat saudara untuk mencapai kehidupan yang bermakna? Yaitu seperti yang saudara harapkan. Sebagai contoh, apakah selama ini saudara lebih mendahulukan kegiatan-kegiatan yang lain? Yaitu seperti hobi memancing, berbelanja, atau hal-hal yang sebenarnya bersifat tidak urgent dan tidak penting, yang sesungguhnya menghambat saudara untuk memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Tentang hal tersebut, ingatlah nasihat Rasul Paulus di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, yaitu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Singkat kata, dengan mengetahui kebiasaan-kebiasaan apa yang harus dihindari dan ditinggalkan, serta mengambil langkah dalam bentuk mencegah ataupun meninggalkan kebiasaan tersebut, maka saudara sedang membangun kebiasaan yang sehat. Itulah kebiasaan yang akan menolong saudara untuk memiliki kehidupan yang lebih baik atau becoming a better you. Dalam khotbah-khotbah yang lalu, saya sering mengutip kata-kata yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, seorang penulis, penyair, dan filsuf yang sangat terkenal dari Amerika Serikat yang hidup di dua abad yang silam. Kata-katanya yang berbunyi, "Sow a thought and you reap an action. Sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny." Taburlah pikiran dan Anda akan menuai tindakan. Taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai sifat. Taburlah sifat dan Anda akan menuai masa depan. Apa yang ia katakan ini mengandung kebenaran. Kalau seorang membiasakan diri untuk melakukan suatu tindakan tertentu, lama-kelamaan tindakan tersebut akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan yang akan menjadi sifat saudara dan yang pada akhirnya akan menentukan masa depan saudara. Sebagai contoh, orang yang biasa menunda-nunda pekerjaan, lama-kelamaan sifat suka menunda-nunda hal yang seharusnya dikerjakan akan terbentuk dalam dirinya. Tentu saja sifat itu akan menentukan keadaan masa depan orang tersebut. Oleh karena itu, apabila saudara mengharapkan kehidupan yang lebih baik, mulai dari hari ini, bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Hal tersebut saudara lakukan dengan yang pertama, menentukan kehidupan yang saudara harapkan. Yang kedua, dengan menentukan kebiasaan yang perlu saudara kerjakan. Yang ketiga, dengan menentukan kebiasaan yang perlu saudara tinggalkan. Ketiga tindakan tersebut merupakan respon yang seharusnya terhadap anugerah yang telah Allah tunjukkan kepada saudara di dalam Yesus Kristus. Apabila saudara sungguh-sungguh menghargai anugerah Allah, yaitu yang telah Ia tunjukkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, maka saudara tidak akan menyia-nyiakan anugerah tersebut dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepadanya. Hal itulah yang telah diteladankan oleh Daniel. Tidaklah mengherankan apabila dalam Daniel pasal 6 ayat 4 tadi, ia disebut sebagai pribadi yang memiliki roh yang luar biasa. Itulah kehidupan yang berdampak, tidak sia-sia, dan yang maksimal. Itulah kehidupan seperti yang menjadi tema kita untuk tahun ini, yaitu Carpe Diem, Seize the Day.

0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya.
1: Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
0: Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811-309-077. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, yes.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Menemukan terang di dalam kegelapan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Matius 5 ayat 14. Suatu sore, ketika masih kecil, John Ruskin, seorang penulis dan pengarang esai bahasa Inggris, sedang duduk di dekat jendela rumahnya memperhatikan seorang petugas lampu jalan menyalakan lampu-lampu satu persatu di sepanjang bukit. Sambil menunjuk kaca jendela dengan jarinya, ia tiba-tiba berseru, "Lihat! Dia sedang membuat lubang-lubang di kegelapan." Apa yang diucapkannya tepat menggambarkan misi setiap orang Kristen, yaitu membuat lubang di tengah kegelapan. Dalam sebuah konferensi belum lama ini saya pernah bertanya, berapa banyak dari kalian yang bekerja di tempat di mana kalian adalah satu-satunya orang Kristen? Sebagian besar mengangkat tangannya. Lalu saya bertanya, berapa banyak dari kalian yang lebih suka bekerja di tempat yang penuh dengan orang percaya seperti kalian? Dan mayoritas yang mengangkat tangan di pertanyaan pertama juga mengangkat tangan untuk kedua kalinya. Mungkinkah bahwa Allah menempatkan Anda di situ karena ia ingin Anda melubangi kegelapan? Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Matius 5 ayat 14 sampai ke 16. Tetapi saya satu-satunya orang Kristen di tempat kerja, dan orang-orang mengejek saya. Ingatlah bahwa bahkan cahaya sekecil apapun dapat menghalau kegelapan yang paling dekat. Itulah alasan mengapa Allah menempatkan Anda di sana. Ia menanam Anda supaya Anda dapat menjadi saksi di tengah kegelapan. Bertahun-tahun lalu saya pernah mengunjungi Carlsbad Caverns, sebuah gua bawah tanah yang sangat dalam

0: mengasihi. Tapi lingkungan seperti itu baru akan kita alami di surga. Sementara itu, Allah ingin kita menjadi terang yang menembus kegelapan rumah tangga yang hancur dan hati yang patah. Ada dua cara kita menjadi terang di dunia yang gelap. Yang pertama, melalui kesaksian hidup kita yang terlihat. Dan yang kedua, melalui kesaksian perkataan kita. Pikirkan sejenak dampak hidupmu. Mungkin jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Pertama, kamu tidak perlu memakai papan bertuliskan ayat atau kaos bertema rohani supaya orang tahu kamu Kristen. Mereka tahu. Nilai hidupmu berbeda. Lelucon kotor tidak lagi lucu bagimu. Kamu bekerja dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak melontarkan komentar tidak pantas kepada lawan jenis. Ketika Yesus berbicara tentang kota di atas gunung, kemungkinan besar ia menunjuk pada kota yang sekarang dikenal sebagai Sepet. Para murid sering melihat cahaya dari kota itu dari kejauhan. Hal itu tidak bisa disembunyikan. Lalu kesaksian lewat perkataanmu, apa yang kamu katakan dan bahkan yang tidak kamu katakan juga mampu mengusir kegelapan. Seorang teman saya yang bekerja di toko suku cadang mobil bertobat dan mengenal Kristus. Sedikit demi sedikit, bahasanya berubah. Seorang rekan kerja yang saya lupa namanya menyebutnya. Orang di meja konter suku cadang itu sudah berhenti mengumpat. Syukurlah, Anda pun bisa melakukan hal yang sama, yaitu membuat lubang-lubang di kegelapan dimanapun Allah menempatkanmu.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000, lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guidelines Ministry. Tuhan Yesus memberkati Anda.